juga menunjukkan dominasi dalam pendaftaran haji nasional dengan market share meningkat dari 49,5% pada 2023 menjadi 53,6% pada 2026. Dan dari total 422,3 ribu pendaftar haji nasional di tahun 2025 sebanyak 226,4 ribu diantaranya mendaftar melalui BSI. Demikian, Abar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Abar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Dan Sanak Berempat, kita sudah berada di segmen kedua Surambi Banua, musik-musik Banjar ini sudah hadir kembali mengawani Buan Pian semuanya. Sambil Ulun akan memberikan dan kembali lagi dengan membawakan informasi seputar rekomendasi kuliner yang bisa Buan Pian nikmati tentunya di long weekend pekan kali ini ya. Jangan kemana-mana, setelah ini Ulun akan kembali lagi tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta

0: pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa tromboembolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau pembuluh

Dan Sanak Seberatan masih bersama dengan Kian, rekomendasi kuliner yang bisa dinikmati saat long weekend tiba. Dan Sanaknya kita mulai dari makanan yang pertama dulu, Dan Sanak Perempat. Yang mana rasa ulun makanan yang satu ini ngalih banar carian yang nyaman di kota Banjarmasin. Padahal kalaupun ada, ini kayaknya adalah jadi makanan favorit ulun. Sate Padang. Sate Padang ini adalah jenis sate Indonesia yang unik dan tentunya lezat, sehingga Bubuan Pian harus memasukkan sate Padang ini ke dalam panduan makanan sebagai hidangan tersendiri ya. Tentunya berasal dari Padang, sebuah provinsi pecinta kuliner di pantai barat Sumatera ya. Sate Padang ini sendiri kelihatannya Dan Sanak beisian banyak penggemar di kalangan pecinta kuliner. Dan setelah dicoba pun, waktu pertama kali ulun coba Dan Sanak Perempat ya, ulun bujur-bujur paham kenapa sate daging itu memang biasa-biasa aja gitu ya. Kalau sate daging ayam mungkin itu udah sering kita makan. Sama halnya sate Padang ini adalah sate daging ayam juga. Tapi entah kenapa ketika dicoba pertama kali itu memang rasanya legit benar di mulut Dan Sanak Perempat. Nah, sate daging yang mana seringkali berisi potongan daging sapi, lidah sapi dan jeroan. Pertama-tama ujar ini pembuatannya direndam dalam campuran rempah-rempah, kemudian dipanggang di atas bara api yang panas, dan akhirnya disajikan di atas ketupat yang diiris tipis, kemudian disiram nih ya dengan saus kental berwarna coklat dan ditaburi bawang habang goreng. Hasil dari sate Padang ini sendiri mungkin bukan hidangan tercantik yang pernah Bubuan Pian lihat, tetapi rasanya itu adalah rasa yang sangat amat menggiurkan di lidah Bubuan Pian semuanya. Mungkin beberapa orang ada yang gak ada suka juga kali ya, tapi kalau ulun sendiri jangan ditanya. Sate Padang itu adalah favoritnya ulun banar. Ada deh yang satu warung nasi Padang yang memang jual sate Padang juga di Petran kalau gak ada salah ya. Jadi Bubuan Pian tinggal cek aja tuh di aplikasi-aplikasi antar jemput makanan seperti itu ya. Kemudian lanjut yang berikutnya, tadi ada sate, yang berikutnya adalah ayam bakar taliwang. Pernahkah Bubuan Pian makan 3 ekor ayam sorangan dalam sekali makan? Nah, saat Bubuan Pian makan ayam bakar taliwang, ayam bakarnya kadang hanya enak sampai Bubuan Pian mungkin bisa makan 3 ekor sendirian. Tetapi ukurannya Dan Sanak sangatlah kecil karena ayam-ayamnya itu adalah ayam kampung atau terkadang ayam muda ya. Jenis ayam bakar ini berasal dari Pulau Lombok dan populer di kalangan pecinta ayam bakar pedas di seluruh Indonesia. Dan ketika ulun melihat Dan Sanak banyaknya cabai yang menempel di ayam bakar taliwang ini, ulun tuh berpikir dan ulun tuh tahu ya kalau akan mendapatkan pengalaman ayam bakar yang luar biasa dan memang bujur-bujur worth it seperti itu. Ayamnya sendiri itu lezat, Dan Sanak kada terlalu empuk, tapi juga dengan tekstur yang pas sehingga setiap gigitannya itu mengeluarkan lebih banyak sari ayam ya. Seperti ayam yang juicy, yang tentunya pernah dicoba dan belum pernah lihat juga ayam juicy seperti ini tuh ada di Jepang kalau kada salah. Nah, tetapi selain rasanya yang lezat sejak awal, ayam ini juga pedas Dan Sanak ya. Jadi ayam bakar taliwang ini adalah salah satu hidangan yang kada boleh Bubuan Pian lewatkan bilanya Bubuan Pian adalah tipe penyuka makanan pedas.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, suara budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan Sanak Perempat Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menerima audiensi Komunitas Literasi Umat Beragama atau KLUB Kota Banjarmasin di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin Sabtu siang 16 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan gerakan toleransi lintas iman di Kota Seribu Sungai. Dalam audiensi itu, Yamin didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani serta Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain. Pertemuan membahas pembentukan kepengurusan KLUB Kota Banjarmasin masa bakti 2025-2026 sekaligus memperkuat program literasi lintas agama dan moderasi beragama di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Yamin menegaskan pentingnya menjaga ruang kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Banjarmasin. Dan menurut Sidin, toleransi kada hanya cukup menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan melalui gerakan nyata yang menyentuh masyarakat hingga generasi muda. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi. Waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banua.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Muhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Pekan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Dangsana Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan Dangsana Perempat dimanapun bubuan pian berada. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini walaupun Banjarmasin di luar sana itu sedang diguyur oleh hujan lagi dan lagi ya, sama seperti subuh tadi. Ini gak ada menyurutakan pandiran baisukan yang kembali hadir untuk menemani pagi hari bubuan pian semuanya Dangsana Perempat di edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 tentunya ya. Dan di pagi hari ini Dangsana Perempat dan di pandiran baisukan edisi hari ini tentunya ulun akan ditemani dengan salah satu komunitas yang ada di Kalimantan Selatan Dangsana Perempat ya. Namanya itu adalah IC Kalsel Community, generasi produktif, pemuda berkarya, UMKM berdaya tentunya. Nah, untuk buan-buan semuanya yang mungkin nanti ingin bertanya, komunitas apa sih ini sebenarnya dan programnya apa aja yang ditawarkan oleh komunitas yang satu ini? Buan-buan nanti bisa hubungi melalui dua line telepon kita Dangsana Perempat terbuka. Yang pertama di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin dulu ya, 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Dangsana Perempat, kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Perempat Banjarmasin ya. Ini ada 3 orang Dangsana Perempat ya. Ada Kak Muammar Rizki Taufik, ada Kak Aminah, dan juga ada wanita kecil yang juga turut ikut Dangsana Perempat siaran bersama dengan kita di pagi hari ini. Namanya ada Adibah ya. Adibah namanya ya. Jadi kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Kak kabarnya semuanya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, ini si kecil ini namanya tadi Adibah ya. Betul ya namanya Adibah ya. Oh iya betul. Kalau Kakak ini belakang namanya Aminah tadi ya. Iya ya, ada Kak Aminah dan ada Kak, ini panggilannya siapa nih Kak? Kak Muammar.
2: Amar.
1: Amar ya. Betul. Oke, ada Kak Amar ya. Ini betul nggak tadi penyebutannya IC Kalsel Community atau IC?
2: IC.
1: Oh IC ya betul. Sebutannya ya. IC betul. Kalsel Community. Nah, ini baru pertama kali ulun mendengar komunitas yang satu ini nih Kak ya. Betul. Boleh dong perkenalan dulu kita Kak. Apa sih itu sebenarnya IC Kalsel Community ini? Mungkin para pendengar juga di luar sana masih banyak yang belum tahu nih Kak ya. Dengan komunitas kakak-kakak yang ada di studio RRI Perempat Banjarmasin. Boleh dijelaskan terlebih dahulu sebagai pembukanya dulu Kak. Silakan Kak Amar.
2: Terima kasih banyak Kakak Rian ya.
1: Kian.
2: Oh Kian.
1: Iya.
2: Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan sedikit apa sih yang namanya IC Community, IC Kalsel Community ini. Jadi ini merupakan salah satu komunitas tempat pemuda-pemuda ya dan UMKM dan bahkan PAUD ya seperti Adiba kecil ini ya untuk berkumpul untuk kita bangun prestasi apa sih yang bisa dikembangkan oleh anak muda itu yang pertama. Okay. Yang kedua, bagaimana dengan kemudian pemuda-pemuda di luar sana yang istilahnya sudah sarjana, kemudian ada pengalaman organisasi tapi tidak mendapatkan pengalaman untuk bisa diterima kerja dengan cepat.
1: Oh, jadi pengalaman kerjanya mungkin masih kurang gitu ya kayak.
2: Dan terakhir kita memastikan juga untuk UMKM yang ada kendala terkait masalah pencatatan keuangan ya seperti itu digitalisasi keuangan kita bantu di sana. Jadi memang fokus IC Kalsel ini kepanjangannya adalah independent consultant. Jadi memang treatment, mentoring dan coaching terpadu seperti itu yang memang kita one to one melakukan praktek langsung kepada pemudanya, kepada UMKM bahkan anak-anak kecil yang memang sebetulnya memiliki minat untuk terus berprestasi sampai nanti disediakan untuk jadi generasi muda kedepannya seperti itu.
1: Oh, jadi ini tuh semacam tempat untuk mengasah kemampuan gitu ya dan juga ini konsultan pribadi gitu untuk UMKM yang mungkin mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangannya ya. Oke. Betul. Nah, kalau boleh tahu sendiri ini Kak Amar ini berarti adalah seorang foundernya ya?
2: Betul.
1: Nah, boleh dong kita tahu juga cerita di balik lahirnya IC Kalsel Community ini. Tapi sebelum itu, berdirinya kapan sih, Bang?
2: 2020
1: ya, saat COVID tuh.
2: Iya, saat COVID.
1: Oke. Ya, nah, karena itu bertepatan dengan COVID juga nih Kak ya. Boleh ceritakan kenapa jadi di tengah-tengah COVID Kak Amar ini sendiri malah mendirikan sebuah komunitas gitu.
2: Baik. Jadi awalnya sebetulnya nama gagasan ini tahun 2001, Kak. Gak awal gagasan. Sebelum saya lahir 2001. Awalnya memang independent konsultan itu bisnis ayah saya awalnya memang.
1: Okay.
2: Kemudian saya kuliah, kemudian diterima program kementerian dari Pak Nadiem Makarim di Hasnur, kalau kakak tahu di Hasnur, kemudian lanjut di Jogja dan berprestasi juga di WLM.
1: Yeah.
2: Jadi adanya independent konsultan ini kemudian saya coba adopsi dan tingkatkan lagi project-projectnya dan terbentuknya di tahun 2020 untuk IC Kalsel Community. Kalau seandainya IC kita beracuan independent konsultan kan lebih fokusnya kan privat kan ya kak.
1: Yeah, yeah.
2: Tapi pada saat di 2020 itu kita fokus kepada membentuk komunitasnya. Bagaimana pada saat orang pemuda bingung cari pekerjaan, kita bantu untuk CV ATS-nya, kita bantu untuk pengalaman kerja public speaking dan bahkan untuk membantu mereka untuk bisa memiliki mindset pada saat mereka banyak isu pengangguran, mereka itu bisa memiliki mindset yang luar biasa. Nah, begitupun juga dengan istilahnya PAUD. Jadi kebetulan ini keluarga kita. Jadi kami coba adopsi, istilahnya adopsi ini lakukan program, project-project seperti itu. Apakah anak-anak PAUD itu memiliki, bisa kita asah nih prestasinya sesuai dengan kemampuan. Alhasil Adiba ini ya, pada saat kita lihat dari kecil, kebetulan ini keluarga kita juga ya, keluarga kita. Jadi sejak kecil ternyata sudah ahli menggambar nih, gambarannya luar biasa.
1: Oh, boleh dong kak dilihatkan. Oh iya. Ya, nah, jadi itu gambarannya udah disiapkan duluan sketsanya atau emang dari kertas polos?
2: Iya.
3: Kadang ada dari sketsanya, tapi dari kertas polos juga Adiba bisa.
1: Oh, ini ada sketsanya dulu atau?
2: Iya, betul.
1: Oh, tapi warnanya udah bagus ya?
2: Iya, itu. Jadi, kita tugasnya di sini sebagai selain membantu orang tuanya. Kan
1: kebanyakan orang tua
2: kan asik kerja nih. Jadi,
1: nah,
2: kita bantu
1: betul.
2: Dampingin orang tuanya. Ini arah anak saya ini mau kemana sih? Karena kan PAUD kan biasanya kan dia mau aja terus
1: kadang kita
2: treatment karate mau dia, kadang
1: kita
2: futsal mau.
1: Nah,
2: ini ternyata dari awal udah bisa coret-coret dinding nih. Artinya kan butuh mentoring dan coaching. Nah, disinilah IC Kalsel membantu mentoring dan coaching. Kita coba lakukanlah proyeknya, ternyata berhasil kak. Alhasil menjadi juara dua di PAUD-nya kami. Sebetulnya memang fokusnya ke mentoring biasa. Ternyata ini berimbas ternyata ke keluarga kami. Nah, harapannya pada saat kita lakukan proyek ini tuh bisa berdampak lagi ke PAUD-PAUD anak-anak kecil di luar sana.
1: Yeah.
2: Istilahnya bingung orang tuanya, tahu keahlian anaknya seperti apa, kami siap membantu untuk kemudian mendampingi seperti itu.
1: Okay.
2: Fokusnya seperti itu.
1: Bahasanya mungkin ini ya, bahkan sejak PAUD pun itu anak-anak itu sudah kelihatan bakatnya.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Tugasnya IC Kalsel. Tugasnya IC Kalsel Community ini adalah untuk memasak ya.
2: Iya, betul.
1: Agar si anak ini sendiri itu jadi lebih matang lagi
2: iya,
1: gitu.
2: Iya,
1: ya, walaupun mungkin masih dini, masih
2: iya,
1: anak balita gitu ya. Tapi udah bisa matang ternyata ya.
2: Betul.
1: Oke, keren nih Adiba nih warnanya ya. Umurnya berapa nih kalau boleh tahu dia?
4: 6 tahun.
1: 6 tahun. Aduh, suara imutnya kecil sekali ya. 6 tahun tapi warna-warnanya tuh udah tertata gitu ya. Contoh kayak tadi, enggak semua anak PAUD kan ya Bang
2: betul.
1: Anak PAUD kan mungkin kalau pohon itu batangnya biru kan. Tapi kalau ini kan pohon dia udah paham nih. Coklat aja, mungkin hitam boleh juga, terus ada warna hijaunya.
2: Nah,
1: wah, luar biasa.
2: Sebetulnya teknikal pendidikannya, teknikal coaching mentoring itu yang sebetulnya kami coba lakukan, Kak. Jadi memang kami istilahnya bukan

0: Kemudian UMKM juga menggunakan laporan keuangan dengan baik dengan technical mentoring coaching pendidikan kita. Kami coba adopsi lagi nih istilahnya program apa sih selain dari pemuda UMKM. Oh ternyata Pak Ut bisa ternyata.
1: Masuk ya Pak Ut ya.
0: Makanya ini perdana Kak, keluarga dulu kami coba ya. Pak Ut ini pada saat ini berhasil, insya Allah kami siap membantu
1: untuk buka umum ya.
0: Buka umum. Dan ini istilahnya gratis. Jadi kami membantu istilahnya mendampingi seperti bimbingan konseling Kak.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi apa nih arahnya, kemana arahnya. Jadi tinggal kita coba istilahnya lakukan kolaborasi dengan pihak komunitas menggambar, komunitas karate. Kan banyak sekarang istilahnya kan ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita penghubung seperti itu. Orang tuanya kesulitan membimbing daripada Pak Ut, kita siap untuk membantu mereka.
1: Wah keren ya. Jekalsel Community ya. Bahkan tadi tidak ada pungutan biaya ya.
0: Betul.
1: Nah kalau boleh tahu juga nih Kak ya, IC Kalsel Community ini kan berarti sebuah organisasi atau komunitas jatuhnya?
0: Jatuhnya komunitas. Kalau organisasi kan ya, lebih istilahnya
1: dia punya panduannya,
0: ada ya, panduan, ada RT kan. Tapi kalau komunitas siapa aja boleh ikut istilahnya,
1: okay,
0: istilahnya. Dan memang kita kalau pemudaan, acara event kepemudaan dan UMKM biasanya kita kolaborasi ya, ya, Kak. Kolaborasi terakhir dengan rumah BUMN Banjarmasin Pertamina, BRI, BNI, itu sudah 3 kota, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin.
1: Okay.
0: Jadi memang beberapa binaan mereka kita coba lakukan pendekatan ya tadi mentoring coaching
1: ya.
0: Fokusnya ke keuangan dan workshop. Karena mungkin Kakak tahu sendiri kan, sekarang itu kan pemuda-pemuda yang jadi trainer itu kan fokusnya ke digital marketing, Canva, kemudian ekspor impor kan lebih fokus ke branding.
1: Ya.
0: Sedangkan pemuda atau trainer yang fokus ke keuangan itu sedikit Kak.
1: Oh iya paham.
0: Rata-rata
1: paham,
0: kan orang tua paham. Kan ya, orang tua rata-rata dosen misalnya, guru misalnya mengajarkan keuangan pembukuan. Nah, inilah berdasarkan pengalaman saya di sarjana akuntansi, lanjut lagi di magister akuntansi, ambil sertifikasi UMKM. Pengalaman saya 3 tahun di Hastur sebagai CSR dan trainer, inilah yang kemudian saya coba kerahkan di komunitas saya. Jadi awalnya dari pengalaman dulu Kak, sebelum kita eksekusi program ini, kemudian treatment program ini. Dari pengalaman itulah kita coba bentuk yang namanya komunitas ini supaya memang semua orang bisa merasakan lah apa yang telah kita rasakan. Dan istilahnya ilmu ini harus dibagikan kan ya.
1: Nah itu dia.
0: Jadi itu Kak, jadi pemuda kami bantu untuk CV ATS-nya, bagaimana teknikalnya. Diterima bekerja, kemudian UMKM yang kesulitan keuangan, laporan keuangan, digitalisasi kita bantu untuk pendampingannya. Dan terakhir adalah Pak Ut lagi. Kita coba bagaimana sih mentoring, bimbingan konseling yang bagus untuk tumbuh kembang anaknya ke depannya.
1: Oke, berarti nanti program barunya itu adalah Pak Ut ya.
0: Betul.
1: Tapi untuk sekarang dicoba dulu.
0: Iya, keluarga dulu.
1: Keluarga
0: Pak.
1: Dulu.
0: Iya, betul. Keluarga
1: ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih si Adiba ini di mentoring dan di coaching? Supaya kurang bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan langsung juara 2.
0: Iya betul, itu kurang lebih 1 tahun belakangan sih. Jadi karena kebiasaannya kan kadang anak kecil itu kan kalau ada dinding kan gatal kan tangannya.
1: Iya bujur.
0: Karena ini kalau ada pensil, krayon dan lain-lain kan coret-coret nih.
1: Bujur, karena munjar orang tuh dinding ini adalah kanvasnya anak-anak ya.
0: Apalagi putih ya.
1: Apalagi putih, betul. Oke, udah kelihatan dari rumahnya tadi ya.
0: Iya, dari rumahnya gambar ini coret-coret. Artinya, kita sediakan aja nih kan sekarang di manapun banyak kanvas, banyak bawa gambar kita serahkan. Oh ternyata jadi yang awalnya memang sekarang anak muda itu ataupun Pak Ut itu kan HP Kak.
1: Iya betul.
0: Menangis kalau tak ada HP.
1: Betul.
0: Menangis ma YouTube, ma game, Roblox misalnya dan lain-lain kan banyak nih kekanakan.
1: Nah,
0: makanya disitulah kami coba lakukan metode orang bahari. Kalau kita bahari kan HP kita awam nggak?
1: Kita
0: kan,
1: awam,
0: ya kan, betul.
1: Kalaupun
0: kita
1: main gamenya pun juga gamenya kayaknya kada sekecanduan itu deh.
0: Game tradisional biasanya. Badaku misalnya, balogo.
1: Betul.
0: Kan langsung ke lapangan. Kalau sekarang kan di rumah aja seharian. Nah inilah peluang ini yang kami gambarkan supaya mengurangi HP Kak. Jadi memang kita coba produktivitas Pak Ut-nya seperti apa. Jadi itu sih, itu salah satu langkah kami untuk program kerja kita yang Pak Ut ini on progress lah istilahnya. Kalau seandainya ini berhasil, alhamdulillah berhasil Kak Jepet. Ya Adiba ya, berhasil juara 2, mudah-mudahan nanti ketular juga Kak dengan calon-calon nanti PAUD-PAUD yang
1: PAUD-PAUD
0: lainnya.
1: PAUD-PAUD lainnya, betul. Itu. Nah, kalau anggotanya sendiri nih Kak di IC Kalsel Community, ini sekarang dari 2020 ya, sampai dengan sekarang 2026 berarti udah 6 tahunan
0: betul,
1: lah ya.
0: Betul.
1: Itu ada berapa orang tuh?
0: Kalau kepengurusan istilahnya yang bagian dari kami community ini, itu kurang lebih 15 orang Kak.
1: 15
0: orang. Ya kebetulan di sini ada tim sosial media.
1: Oke.
0: Ya, perkenalkan bisa
1: Kak Boleh, Aminah. Boleh. Nah, ya, itu dia. Orang kan bertanya-tanya, betul, nih, apakah ini ibunya atau bukan?

0: bukan gitu ya.
1: Jadi sini adalah tim dari CKLSEL Community.
0: Iya, sosial media. Jadi handle video-video kita, kegiatan kita pada saat UMKM, beliau yang tag-nya. Istilahnya desain grafis,
1: iya,
0: desain kampanye. Karena kan program tanpa adanya exposure digital marketing kan tidak ada bisa berjalan kan, kan tidak terlihat dengan
1: orang
0: seperti apa nih programnya, seperti apa.
1: Gimana kita mau menawarkan program kalau digital marketingnya off ya?
0: Iya, betul. Nah ini sosok di belakang layar.
1: Oke.
0: Okay. IC Kalsel Community-nya.
1: Jadi kalau misalkan nih, para pendengar Perempat mungkin searching IG-nya, IC Kalsel Community. Iya. Nah di situ Bubun Pin lihat postingan-postingannya, oh editannya bagus mungkin, atau kontennya bagus-bagus semua. Aminah tadi namanya ya. Aminah itu di belakang dari konten-konten tersebut. Boleh nih nanya-nanya juga sama Kak Aminah sendiri ya. Yeah. Gabung sama IC Kalsel Community kapan, Kak?
2: 2002.
3: Dari 2021 sih.
1: 2021 ya. Basicnya apa sih? Jadi memang bisa desain-desain kayak gitu. Apakah memang kalau kamar kan memang cocok tadi ya, karena akuntansi.
0: Dari awal ya, akuntansi SMK, akuntansi.
1: Betul.
0: Kuliah akuntansi. Pekerjaan pun akuntansi, Kak. Ayah, abah, ading, akuntansi juga. Jadi
1: akuntan
0: memang,
1: ya memang ya. Biasanya orang ada keluarga hukum, keluarga dokter, ini keluarga akuntan ya. Baru ini lu menemuin nih. Nah kalau Kak Aminah sendiri, background-nya itu seperti apa? Apakah memang jurusannya ilmu komunikasi, Kak? Atau desain komunikasi visual atau seperti apa?
3: Kebetulan saya teman SMK Amar dan dari SMK saya ambil jurusan multimedia. Jadi dari situ saya bisa desain video, foto.
1: Iya, iya,
3: iya. Makanya saya join ke IC Kalsel itu sebagai desain grafis.
1: Desain grafis ya. Oke, untuk sekarang kuliah atau seperti apa?
3: Sekarang sudah bekerja.
1: Oh, kerja. Dan kerjanya ini kayaknya nggak jauh-jauh dari konten ya? Atau jauh nih?
3: Jauh sih, di bidang admin sekarang.
1: Oh, bidang admin ya? Oke. <Okay. laughs> Tapi berarti untuk skill desain grafis apa segala macam tuh apakah boleh dicoba.
0: Kita, ya, betul.
3: Tetap dikembangkan karena masih ikut IC Kalsel.
1: Jadi di situ tuh meluapkan hobinya ya. Betul. Itu jadi hobi tuh lama-lama tuh.
0: Betul.
1: Ya kan? Walaupun mungkin sekarang saya penyiar, tapi desain grafis tuh emang semenarik itu juga dunianya tuh. Betul. Oke, jadi kita udah kenalan tadi ya sama dengan Kak Amar, terus juga sama komunitasnya, ada IC Kalsel Community, programnya. Nah, mungkin nanti setelahnya ini kita akan ke Adibanya, dan juga program yang ditawarkan tuh apa-apa aja gitu ya. Karena kan tadi kita udah sebutkan ada mentoring coaching tentunya, dalam keuangan tentunya itu utama ya.
0: Keuangan, ya betul.
1: Terus kedua ada apa tadi, Kak?
0: CVATS.
1: Nah, CVATS. Ini banyak orang tuh belum tahu lagi, Kak.
0: Iya,
1: bilanya melamar gawian kan, oh mulah aja ke melamaran CV, ambil aja template di Canva.
0: Iya.
1: Padahal kan ada sebuah ada perusahaan.
0: Iya, betul.
1: Mau ada mengambil tekniknya. CV kreatif.
0: Iya, ya betul. Kan? Nah, tergantung posisinya.
1: Betul. Iya, kan? Kalau kantornya formal dan dia adalah PT besar,
0: iya,
1: biasanya itu ATS yang dipilih ya.
0: Iya, betul.
1: Bukan ATS. CV kreatif dalam sana. Jadi penting nih untuk mengenal pembuatan CV. Walaupun mungkin terkesannya sekarang simple karena ada Canva ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian
0: betul.
1: Nanti yang coming soon program ketiganya PAUD ya.
0: PAUD. Nah. PAUD kreatif lah istilahnya.
1: PAUD kreatif ya. Betul. Oh itu nama programnya tuh. Udah di spill. Oke, dan sana berapa jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Kian. Bersama dengan komunitas IC Kalsel Community. Sampai jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah.
4: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Dan sana perompat masih bersama dengan Nulun Kian, tentunya bersama dengan teman-teman dari IC Kalsel Community ya, yang mana mengudara sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi Ulun ingatkan untuk Buan Pian semuanya yang mana mungkin nanti ingin bertanya-tanya dengan pihak IC Kalsel Community, karena mereka ini adalah salah satu komunitas yang menyediakan mentoring, coaching untuk program akuntan ya, pencatatan keuangan bagi UMKM, kemudian tadi ada pembuatan CV, dan sana perompat yang mana CV ini adalah salah satu hal yang paling vital ketika kita hendak melamar gawian ya. Bukan cuma surat lamaran kerjanya aja dan sana, karena biasanya HRD, manager sekarang itu melihat dari CV-nya. Ada CV kreatif, ada CV ATS. Kemudian yang ketiga yang coming soon ya, segera, itu adalah anak-anak PAUD seperti itu yang diberikan mentoring, diberikan coaching untuk mereka tuh bisa fokus mengembangkan bakat yang memang sudah mereka miliki, mau bakat apapun itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu programnya bersama dengan Kak Amar sebagai founder ya, Kak,
3: iya,
2: ya, dari IC Kalsel Community. Kita mulai dulu dari akuntan tadi ya, Kak, ya.
3: Baik.
2: Betul ya, pencatatan keuangan untuk UMKM.
3: Betul.
2: Nah, itu programnya seperti apa tuh, Kak? Misalkan nih ada UMKM yang mungkin datang ke IC Kalsel Community, keluhannya mereka pengen mentoring atau di coach tentang keuangan seperti itu. Nah, terus apa tuh yang akan Bebuan Pian berikan dan jangkanya berapa lama biasanya?
3: Baik. Nah, jadi memang program kita ini berawal dari pengalaman Ulun pada saat jadi trainer CSR di Hasnur Center.
2: Ya.
3: Jadi memang 3 tahun di sana, resign sekarang di agensi Pink Pelayaran. Jadi memang kita ambil project yang membangun IC Kalsel Community ini istilahnya.
2: Okay.
3: Jadi dari pengalaman trainer ini istilahnya ada beberapa dinas-dinas dan SKPD dan bahkan BUMN ataupun BMS yang istilahnya masih
2: mereka masih struggle
3: masih,
2: ya?
3: Ya, masih struggle, masih komunikasi dengan Ulun seperti itu.
2: Oh, okay.
3: Bisakah ngisikan sesi-sesi ini? Nah, jadi memang untuk program keuangan UMKM ini memang fokus kita sejauh ini masih kolaborasi, Kak. Terkecuali mentoring coaching.
2: Ya.
3: Jadi memang programnya memang kita fokus kepada kolaborasi. Jadi beberapa waktu yang lalu ada rumah BUMN Pertamina Banjarmasin, kemudian rumah BUMN Banjarbaru yang diinisiasi BNI, dan juga terakhir rumah BUMN Kabupaten Banjar, Martapura, itu yang diinisiasi langsung oleh BRI. Jadi memang kita coba lakukan treatment pendidikan mentoring coachingnya. Jadi memang mereka, Mas, saya mau agenda ini workshop dan bimbingan teknis pembukuan keuangan modern. Nah, jadi kita lihat dulu nih bagaimana pesertanya. Nggak mungkin kan istilahnya kalau ibu-ibu desa kita langsung kasih materi yang berat seperti itu. Jadi memang kita coba lakukan literasi. Kalau khusus ibu-ibu UMKM fokus ke literasi. Yang penting ibu-ibu paham duit masuk, duit keluar.
2: Oh iya.
3: Membedakan istilahnya mana duit pribadi, mana
2: duit bisnisnya.
3: Dompetnya dua. Mana bisnis, mana yang pribadi. Supaya tidak tercampur. Itu
2: betul.
3: Pada saat kita melihat UMKM yang ada di kota, otomatis kan naik level lagi nih.
2: Iya.
3: Dari desa kan ke kota. Banyak orang yang sudah menggunakan AI, menggunakan HP. Nah, disitulah kami masuk. Kita coba ajarkan secara bimbingan teknis, pendekatan ke secara teoritis, dan secara istilahnya one to one. Jadi kita coba lakukan workshopnya.
2: Iya.
3: Workshopnya ini istilahnya seperti apa, teknikal pembukuannya, formatnya, kita langsung bimbing. Nah, pada saat teoritis sudah kita coba jalankan ya, baru kita coba implementasikan ke aplikasi. Kebetulan Bank Indonesia itu ada aplikasi Siapik gratis untuk UMKM. Kemudian ada juga program dari swasta yaitu Buku Warung. Jadi ibu-ibu yang di kota ataupun bapak-bapak yang di kota, jika lau ingin menggunakan aplikasi yang gratis untuk perapian keuangannya bisa menggunakan Siapik ataupun Buku Warung.
2: Oh.
3: Ini gratis. Nah, inilah.
2: Itu bisa di-download di aplikasi apapun ya?
3: Play Store bisa.
2: Oh, Play Store.
3: Ya, kalau iPhone belum kayaknya.
2: Oh, belum ya?
3: Iya. Dan itu bisa menggunakan website juga. Jadi memang kalau Siapik Bank Indonesia kan langsung dari istilahnya website seperti itu. Dan ini salah satu dampak dan impact-nya apa sih, Kak? Ya, kalau kita berbicara kenapa sih harus UMKM itu melek akan literasi, melek akan keuangan. Karena yang pertama salah satunya untuk pendanaan kurs, pinjaman di bank biasanya harus melihat kan perbankan, oh untungkah rugikah istilahnya usaha ini.
2: Iya.
3: Itulah kami ngambil peluangnya. Kita bimbing mereka untuk istilahnya dari segi permodalan bisa, apalagi kan sekarang mungkin kakak tahu Banjarmasin ini ya berpeluang bisa jadi kota UMKM, Kak. Kenapa? Karena Kementerian UMKM sering kesini.
2: Betul, nah, karena UMKM di Banjar ini, wow, banjir ya, bukan cuma BPK-nya aja yang banyak lah.
3: Betul, itu BPK-nya aja istilahnya. Dan bahkan terakhir itu kan ada beberapa UMKM yang dibela langsung kementerian. Rumah ya. Makan khas Banjar kan istilahnya. Ah. Jadi itu kementerian langsung bela-belaan kan di hadapan hukum. Nah, ini salah satu peluang Kota Banjarmasin bahwasanya literasi keuangan sangat penting untuk apa?
2: Bujur.
3: Untuk bisa membangun UMKM-UMKM di Banua kita. Istilahnya kalau branding bagus, istilahnya sosial media bagus, kemudian ya. Kemudian istilahnya ekspor impor bagus, marketing bagus, public speaking kayak Kakak bagus, ya. Tapi keuangannya kita tidak teratur. Bagaimana Kak istilahnya? Nah, inilah kami sebagai pengalaman mentoring coaching, ya. Kita bina, kita bimbing mereka melalui program-program kolaborasi tadi dengan Pertamina, BNI, BRI, dan bahkan kita coba lakukan feedback juga Kak dengan program Rumah BUMN Bandung, Jakarta, Jakarta Timur secara Zoom. Apakah materi kami ini masuk di mereka? Ternyata alhamdulillah masuk walaupun secara online. Nah, inilah sebetulnya pada saat nanti umpamanya Kakak kita kunjungan ke Bandung, ke Jakarta, ini kan sudah ada relasi kan Kak ya?
2: Iya,
3: jadi pada saat kita ada program UMKM dari pemerintah kota, provinsi, kita tinggal datang di sana. Oh, pernah nih anak Banua ngisi di sana. Nah, itulah program-program kita, bukan hanya saja aja yang mementoring ketika, tapi orang-orang yang berhasil kerja kaitan dengan CV tadi wajib tidak mau karena gratis. Kamu harus jadi trainer dan mentoring kita. Jadi ada feedback lah buat kita.
2: Iya.
3: Nah, pada saat sudah diterima kerja, kita ajarkan bagaimana teknik untuk menampingkan UMKM. Jadi pemuda penggeraknya, UMKM ikut juga naik kelas dari pemudanya.
2: Betul. Jadi semuanya serba upgrade ya.
3: Iya, betul. Karena ada istilahnya simbiosis mutualisme.
2: Itu dia, itu. Betul, simbiosis mutualisme. Jadi sebenarnya ini bukan komunitas yang sekedar komunitas biasa, tapi
3: coaching mentoringnya memang betul-betul kita fokuskan ke sana.
2: Itu dia. Jadi kalau misalkan orang-orang mungkin mau upgrade skillnya khusus di bidang akuntan, itu bisa masuk ke Icekal community ya.
3: Betul.
2: Oke. Nah, berarti tadi itu adalah program akuntan seperti itu ya, sistemnya seperti kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi keuangan UMKM seperti itu. Dan terakhir kita diundang Kak dengan Diskop Koperasi Kalsel dan ibu-ibu PKK.
2: Oh, ibu-ibu PKK. Kalsel.
3: Jadi kemarin itu ada 84 ya. Kebetulan kita diundang di Rodita, 84 peserta. Jadi itu ada 11 kabupaten dan 2 kota. Jadi ibu-ibu masing-masing Kota Banjarmasin, Tapin, Hulu Sungai Tengah terkumpul ke sana, kita ajarkanlah bagaimana teknik keuangan UP2K. Nah, itulah kita kolaborasi bagaimana metode modulnya. Kan gak mungkin kan istilahnya kita coba koordinasikan dengan koperasi. Alhamdulillah kita jadi trainer di sana Kak. Jadi memang selain UMKM, ibu-ibu PKK pun alhamdulillah kita bantu ajarkan. Setidaknya literasinya barang dulu istilahnya, paham.
2: Bujur.
3: Paham secara keuangan, ta'arsip dan sebagainya, itu kan belakangan Kak. Tinggal kita pada saat pendampingan ini jalan, didukung oleh semua pihak, apalagi RRI sebagai media partner nanti ke depannya. Ini saya yakin kita Banjarmasin bisa jadi go level internasional dan nasional.
2: Bujur. Jadi kalau untuk literasinya itu yang utama dulu ya. Ibarat kita hendak
3: mindsetnya lah dulu.
2: Kita hendak memasak sebuah makanan, yang penting masak aja dulu nih. Habis itu kita di akhir baru dibumbui.
3: Literasi kurikulumnya kita bantu sebar dulu pada saat nanti outputnya kan beda-beda nih. Ada yang naik kelas duluan, ada yang memang stuck di tengah.
2: Stuck di situ-situ aja.
3: Itu fokus ke UMKM keuangan. Dan
2: itu program utamanya ya. Icekalsel Community.
3: Betul.
2: Nah, berlanjut nih dengan Sanak Perempat dari keuangan, tentunya ini punya korelasi juga ya.
3: Betul.
2: Apalagi untuk mentor-mentornya ya, trainernya.
3: Betul.
2: berkolaborasi juga dengan yang namanya pekerjaan.
3: Betul.
2: Nah, biasanya ketika kita mau mengapply sebuah pekerjaan, itu yang dicari kan sekarang kurikulum vitae atau CV. Dan juga surat lamaran kerja
3: Sekali.
2: Nah, boleh dong kita tahu nih gimana nih caranya? Baik. Apakah sama sistemnya itu fokus ke literasinya dulu atau seperti apa?
3: Oke. Jadi memang CV sekarang itu Kak ada dua kan, ada CV ATS dan ada CV istilahnya kreatif.
2: Ya.
3: Kreatif kan biasanya influencer, biasanya content creator ya, social media specialist.
2: Dan itu pun berwarna-warna pakai foto pula ya.
3: Karena kan beliau menjual karyanya, portofolio. Tapi beda halnya pada saat kita fokus di accounting, administratif ya, marketing, partnership and marketing kan fokusnya kepada skill. Apalagi kan hukum legal kan seperti itu, teknik kan lebih ke skillnya, pengalamannya. Jadi memang kita ada metode kan untuk CV ATS ini sendiri ya. Jadi pertama yang paling penting itu adalah kita coba lakukan formatnya, ada format khususnya. Yang penting itu ada foto kita. Jadi foto itu kan sekarang mudah, kalau kita tidak mau ke studio pakai AI aja Kak.
2: Betul. Bisa, jadi kita foto apapun foto itu aja, buatkan pas foto 3x4
3: pakai misalkan jas gitu misalnya ya. Nah, itu sudah muncul. Nah, itulah kita masukkan istilahnya ke CV kita di paling kiri. Ya. Pada saat sudah ini sudah ada foto kita, orang kan melihat oh first impression bagus nih, profesional. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah sebelah kanan barcode WA kita, Kak.
2: Oh, barcode aja langsung ya.
3: Ada barcode. Pada saat orang sudah excited, HRD ini kan melihat CV itu kan paling sekejap kan, Kak.
0: Betul. Tinggal lihat 10 detik nah. Dibaca. Okay.
3: Nah, betul. Pada saatnya sudah excited, oh profesional.
2: Ya.
3: Oh, yang kedua adalah WA-nya ada. Otomatis pada saat ini kandidat bagus, pilih di scan-nya aja.
2: Di scan aja langsung.
3: Hubungi langsung. Oh, selamat siang. Okay. Otomatisnya masalah follow up kan, yang penting sudah ada kontak nih.
2: Iya.
3: Yang kedua, pengalaman kerja, Kak. Pengalaman kerja, pengalaman magang, dan skill. Nah, pengalaman magang kerja ini celah, kalau seandainya fresh graduate, kan lebih fokusnya kan pengalaman magang kan ya?
2: Betul.
3: Nah, makanya kenapa pemuda sekarang itu nggak bisa, Kak, kuliah pulang. Harus kita ikut apapun itu kerelawanan, Kak, kan banyak sekarang.
2: Yeah.
3: Kemudian ada volunteer misalnya.
2: Oh, magang. Volunteer itu banyak tuh.
3: Nah, magang itulah. Jadi, selain daripada... Inilah kaitannya dengan mentoring coaching. Pada saat ada fresh graduate ke kita, ya. Dengan pengalamannya tidak ada, maka kami minta apa? Silahkan cari organisasi dulu, cari magang dulu, mandiri. Pada saat magang mandiri itu sudah ada, baru kita bisa catumkan ke sini, Kak. Okay. Apa yang bisa dijual seandainya kita tidak mempunyai pengalaman. Hmm. Nah, makanya kenapa ini korelasi dengan mentoring coaching yang kami jalankan.
2: Ya.
3: Nah, itu. Jadi memang ada beberapa. Dan skill itu... Jangan juga kepanjangan CV itu. Maksimal benar 1 atau 2 halaman aja.
2: Iya.
3: Kalau yang profesional kan 2 halaman maksimal.
2: Betul.
3: Jangan sampai 3 halaman, 4 halaman. Wah. Karena mainan spasinya itu berpengaruh juga. Karena kan HRD melihat, oh ini bagus kandidatku nih. Nah itu. Dan skill akan tertulis di bawah, Kak. Oh, skillnya bisa apa misalnya reporter misalnya. Oh, bisa yeah. public speaking.
2: Skill.
3: Oh, Canva misalnya. Oh,
2: yeah.
3: Adobe otomatis kan
2: di sini. Office Word gitu
3: nah,
2: ya.
3: Di bawah ini akan terlihat beberapa. Jadi prestasinya. Nah, sekecil apapun kebanyakan orang tidak sadar ini, Kak. Pada saat kita ikut seminar, workshop itu salah satu pelatihan dan sertifikasi yang mungkin bisa dihargai, Kak. Nah, kebanyakan orang itu kada usah gini aku buat di CV.
2: Ya.
3: Aku mungkin pelatihan juga, webinar juga, workshop juga. Padahal itu nilai jual, Kak. Pada saat
2: yeah. HRD,
3: oh iya artinya orangnya ini niat betul-betul belajar. Nah, jadi hal kecil itulah yang kami gali di komunitas ini, Kak. Sehingga apa? Orang yang awalnya tidak mempunyai pengalaman, ada pengalaman dari apapun kegiatan yang memang telah dilakukan. Makanya saya yakin bahwasanya pemuda-pemuda itu tidak ada angka pengangguran, Kak, sebetulnya jika kita treatment betul-betul mentoring coachingnya. Saya yakin, saya akan pastikan. Kenapa?
2: Ya,
3: asal kita bisa melimpahkan semua energi kita, kekuatan kita, pengalaman kita dalam sebuah tulisan tadi. Itulah teknik yang kami coba ajarkan seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, sehingga terakhir update-nya dari Diskop Buneker itu kan ada 21.000, Kak. Istilahnya pengangguran. Saya baru update tadi. Mungkin kakak tahu ada beberapa PHK.
2: Iya betul di beberapa perusahaan.
3: Jadi ini sebetulnya apalagi yang sudah punya pengalaman, Kak.
2: Iya.
3: Kita tinggal lakukan implementasi ke dalam CV ATS-nya.
2: Okay.
3: Nah itu mungkin kami fokusnya ke CV ATS. Mungkin next teman-teman kalau seandainya CV kreatif mungkin boleh ke kakak reporter
2: atau ke Aminah nih ya.
3: Aminah,
2: desain grafisnya bagus soalnya.
3: Betul,
2: otomatis
3: betul.
2: Bikin CV ATS itu udah hal yang kecil betul. Lah. Oke, itu berarti tadi CV ATS ya, Kak ya?
3: Betul.
2: Jadi betul. Orang tuh berpikir kalau CV itu bisa aja aku mau lari kapan. Itu salah sebenarnya ya.
3: Kalau CV ATS biasanya harus pakai Word, Kak. Karena kan teknikalnya kan secara struktural.
2: Iya.
3: Dan kompleks kan istilahnya. Lain halnya kreatif.
2: Betul.
3: Baru kita coba menampilkan portofolio desain kita, level kita, ataupun keahlian kita. Nah, inilah yang kemudian kami ajarkan teknikal daripada pembimbingan, pendampingan untuk pemudanya untuk bisa mereka paham. Bukan sekedar teoritis, Kak.
2: Ah, betul.
3: Nah, inilah kami lakukan langsung coaching. Nah, inilah ya istilahnya kami dari pengalaman ulun, dulu diterima magang, program jadi ketua tribe, jadi terima program beasiswa, Kak, kebetulan 2 kali di KSE lawan BRI.
2: Huh?
3: Nah, jadi pengalaman inilah yang insya Allah akan ulun berikan terus, Kak, ke pemuda-pemuda untuk istilahnya ada peluang. Dan alhamdulillah, ading tingkat ulun, Kak, S1 akuntansi, kemarin itu sempat konsultasi ke ulun. Kak, bang, ulun nih ada 2 lembar, 3 lembar, CV kebanyakan, ulun. Yang awalnya ini menulis 5 deskripsi, deskripsi bisa Word ini, ulun coba pangkas jadi 3 aja.
2: Oke.
3: Kalau kada paham merangkai kata-kata pakai AI.
2: Wah, betul. Nah, AI itu membantu banget loh.
3: Nah, jadi kan mudah, Kak. Jadi
2: betul.
3: Pada saat di-apply ke Amanah Group, alhamdulillah langsung diterima, belum lagi wisuda, alhamdulillah sudah diterima.
2: Oh.
3: Alhamdulillah, Kak.
2: Wow,
3: jadi
2: luar biasa.
3: Ini sampai terakhir Ah, terima kasih kalah Jaulun, alhamdulillah belum lagi lulus sudah. Nah, Jaulun niat membantu aja kita. Nah, yeah. Ikam lagi karena sudah dapat impact dari kami, Ikam kena tagaran jadi trainer, mentoring, coaching ke UMKM
2: Jaulun. Betul, nah, itu tadi timbal baliknya.
3: Timbal baliknya, jadi istilahnya walaupun gratis, ya silahkan nih impactnya sudah terasa nih. Silahkan bagikan lagi ilmu Ikam ke pemuda lawan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Karena kita ada bimbingan teknisnya, Kak, ada modulnya. Jadi itu yang kita bisa ajarkan kepada semua pemuda UMKM yang ada di Banjarmasin.
2: Wah, keren. Ini kayaknya kalau misalkan nanti perlu perbaikan CV ya. Apalagi kalau misalkan mau bimbingan CV ATS, bisa private kali ya.
3: Bisa gratis juga.
2: Ah, gratis lagi itu dalam sanak ya.
3: Hubungi aja Instagram kita IC Kalsel.
2: Kalsel Community. Iya. Sampai kita nih ke program yang berikutnya, Kak ya. Yang ini masih coming soon ya.
3: Iya, coming soon.
2: Oh, tapi ini udah ada testimoninya. Jadi kita langsung aja ke testimoninya, Kak ya. Halo. Siapa namanya, Dek?
4: Adiba,
2: ini TK-nya di mana? Atau udah SD? Masih TK ya?
3: PAUD.
2: Oh, PAUD ya?
3: Oh, TK.
2: TK-nya di mana?
4: Di RA Nurul Ulum.
2: Oh, RA Nurul Ulum. Oke. Ini berapa saudara? Ada kakak atau ada punya adik, Adiba?
4: Punya kakak.
2: Oh, punya kakak. Adiba ini anak berapa sih, Kak?
5: Anak ketiga.
2: Oh, anak ketiga ya. Oke. Soalnya nanti kalau saya tanya, nanti dia bingung ya, berapa kakakku ya. Oke. Adiba suka mewarna ya? Suka mewarna. Biasanya ngajarin mewarna sekarang siapa? Jadi warnanya sebagus itu.
4: Mbak.
2: Bukan,
4: sama siapa? Adiba sendiri.
2: Oh, Adiba sendiri. Berarti Adiba sambil diajarin ya?
5: Adiba supaya tiap hari latihan di rumah, jadi terbiasa.
2: Oh, jadi terbiasa ya. Tapi sebelum latihan di rumah itu pengenalan untuk warna pohonnya itu diajarin kan?
5: Iya, pasti.
3: Betul.
5: Adiba ada les juga sama ibu di sekolahnya.
2: Oh, ada les juga. Wah, berarti ini PAUD yang sibuk ya.
3: Nah,
2: mengembangkan itu bakatnya.
3: Jadi memang kita selain daripada kita menghubungkan juga, Kak. Jadi memang inilah fungsi kita pada saat kita sudah dapat bakat dari Adiba ini kan menggambar. Ya. Kami coba diskusikan ke orang tuanya. Ini, Bu, Pak, ini Adiba ini cagaran bisa jadi berprestasi loh di penggambar. Oke, gimana jalurnya? Karena kan orang tua kan kada mau ribet, Kak.
2: Betul.
3: Kita carikan dah jalurnya. Alhamdulillah ada ibu-ibu les. Nah, si ini buaya budgetnya hakon lah pian istilahnya. Ya. Oh, iya karena apa aja. Nah, alhamdulillah kan selain itu kami menghubungkan istilahnya Makanya kenapa istilahnya kita kolaborasi. Kita cari kan sekarang banyak komunitas. Komunitas itulah peles. Jadi kami istilahnya penghubung dari orang tua kepada anaknya untuk membaca fokusnya anak ini kemana sih, untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak ST kemana sih. Kita hubungkan, kita carilah komunitas inilah. Alhamdulillah salah satu testimoninya dari Adiba ini.
2: Oke, ini berarti bisa juara bilang satu, sukses ya.
3: Juara satu.
2: Juara satu apa juara dua? Wah, langsung juara satu. Itu di mana tuh kemarin tuh?
3: Di mana?
4: Juara satu.
2: Juara satu di mana itu kemarin? Ingat nggak?
4: Di sekolah.
2: Adiba senang gak jadi juara satu?
4: Senang.
2: Berarti nanti mau jadi juara lagi? Wah, keren. Itu artinya makanya memang sangat perlu ya mentoring, coaching sejak dini ya.
3: Iya, betul.
2: Karena mau umur berapapun ya pasti yang namanya belajar itu pasti perlu mentoring juga. Betul. Apalagi kalau misalkan memang mau masak, mau matang gitu ya. Ya gimana mau matang kalau masaknya aja masih bingung caranya gimana.
3: Betul.
2: Oke, boleh Kak, karena sekarang kita sudah berada di menit akhir, sampaikan terlebih dahulu mungkin pesan apa nih yang pengen Kak Amar sampaikan kepada para pendengar Perompet di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik. Dan mungkin untuk IC Kalsel Community-nya juga kalau misalkan ada program apa gitu bisa disampaikan juga. Silakan Kak.
3: Ya, baik-baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada RI Pro ya untuk kolaborasinya ya Kak. Jadi memang IC Kalsel Community ini siap membantu para pemuda untuk UMKM-nya, yaitu yang pertama. Yang kedua, para mahasiswa ataupun para apapun itu yang istilahnya kebingungan mencari pekerjaan, kita bisa lakukan treatment untuk CV ATS tadi.
2: Okay.
3: Dan bagaimana teknikal meng-apply, Kak. Dan bagaimana cara penyampaian wawancaranya, interview-nya. Kita ajarkan juga teknikalnya seperti apa. Yang kedua. Yang ketiga, kita membantu baik bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, PAUD, TK, SD yang bingung nih arah anaknya kemana. Kami siap membantu melakukan bimbingan. Ya istilahnya pendekatan ke anak nih arahnya kemana.
2: Yeah.
3: Siapa tahu kan ke olahraga, siapa tahu kan ke menggambar, siapa tahu istilahnya lebih ke arsitek misalnya. Ataupun misalnya ke public speaking ya kakak.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Jadi dari situ kita bisa melihatlah potensial anak itu kemana aja. Istilahnya kita fokusnya ke dampak, Kak. Kita fokusnya ke impact. Jadi istilahnya walaupun memang ada beberapa profit, kalau biasanya mentoring pembuatan laporan keuangan yang memang sudah brandnya tinggi kan gak mungkin kita gratis kan, Kak, istilahnya.
2: Betul.
3: Itulah yang pada saat ada acara dinas, istilahnya, kemudian ada program-program itu, itulah yang kami putar untuk operasional kami.
6: Oke.
3: Nah, jadi memang kita fokusnya ke impact. Yang pertama, yang penting, orang pemuda, UMKM, mahasiswa, dan PAUD itu bisa terdampak daripada program-program kita. Kenapa? Bucur. Karena fokus kita adalah mentoring dan coaching. Langsung pendekatan kepada outputnya, langsung pendekatan kepada input-input yang ada, sehingga outputnya terasa, Kak. Prestasi ada. Dampak kemudian gitu, dampaknya ada diterima pekerjaan, dan dampaknya apa? Sudah ada laporan keuangan.
6: Nah, seperti itu dia. Dampaknya itu pokoknya banyak banget, Kala.
3: Betul.
6: Dan kalau misalkan Bu Unpian memang perlu mentoring dan coaching dari Kak Muamar dan teman-teman gratis, dan juga Kak Mina, gratis aja. Bisa langsung kemana, Kak?
3: Langsung ke Instagram IC Kalsel atau di rumah Ulun. Nah, kebetulan kita ada buka plang IC Kalsel Community.
6: Di jalan mana tuh?
3: Di jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri 4.
6: Mandiri 4 ya. Pokoknya di Google Map ada tuh, harusnya ada.
3: Di Google Map ada.
6: Nah, jadi tinggal Bu Unpian cari aja.
3: Google Map-nya Taman Mandiri Lestari.
6: Taman
3: Mandiri Lestari.
6: Oke.
3: Iya, jadi di situ ada rumah kami, pelang kami. Siap, siapapun ingin koordinasi masalah UMKM, pemuda ataupun PAUD, kami siap membantunya.
6: Oke, terima kasih ya Kak Amar ya. Terima kasih juga Kak Mina dan Adiba, terima kasih ya. Dan dulu ke kamera dong. Oke, bilang ke kamera jangan lupa untuk terus belajar gitu. Coba. Jangan lupa buat belajar ya teman-teman gitu. Coba bilang.
7: Jangan lupa untuk terus belajar.
6: Oke, terima kasih ya Adiba. Dan untuk para pendengar perempat juga di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk Pandangan Bayi Sukan edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026, Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan kembali berjumpa di Pandangan Bayi Sukan edisi berikutnya. Dan sanak perempat ya, salah kata mohon maaf, Ulun Kian sekaligus izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Pandiran Baisukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat bayi Sukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kabupaten Balangan melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada ajang yang berlangsung di Banjarmasin pada 18 hingga 24 Mei 2026, kontingen Balangan akan berlaga dalam 4 cabang olahraga yaitu sepak bola, basket, voli, dan sepak takraw. Sebanyak 40 atlet diterjunkan gasan mewakili Bumi Sanggam. Kontingen tersebut terdiri dari 4 pelatih, 4 ofisial, serta 15 orang pendamping. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran para atlet muda tersebut. Menurut Sidin, mereka adalah para talenta terbaik hasil seleksi dan latihan intensif. Ia juga mengapresiasi di Disporaper Balangan, jajaran atlet, ofisial, hingga orang tua yang telah mendampingi para atlet. Para atlet juga diingatkan gasan menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik daerah. PLT Kepala Disporaper Balangan Nur Aspariah menyampaikan ajang tersebut menjadi sarana pengembangan minat dan bakat olahraga pelajar. Selain itu, gasan membentuk kebugaran jasmani, disiplin, dan sportivitas. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Selamat Mbak Isukan dan Sanak Prompat. Selamat hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026. Kembali hadir menyapa bubuhan pian seberataan melalui udara ya, melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Di pagi hari ini, pagi menjelang siang yang masih dingin-dingin manja suasananya ya, karena habis hujan dari malam, kemudian Mbak Isukan tadi, dan ini masih terasa sisa-sisa dinginnya. Nah, di hari yang dingin ini, senang sekali Anissa kembali menjumpai bubuhan pian semuanya ya, di Perompat RRI Banjarmasin, dari saat ini sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam acara per jamnya ya. Dan sekarang di jam 10 hingga jam 11, kita akan membahas seputar makanan, kuliner ya, karena kita dalam program Dandaman Banua. Apa aja gerang Nisa ya, nang hendak dibahas, ini ulun hendak membahas macam-macam haja ya. Kita hari ini random, ngacak apa aja, ada sate, terus ada ayam bakar, ada ikan bakar, ada pepes dan segala macamnya. Intinya makanan khas dari Indonesia Raya. Ngacak aja kita pokoknya ya, karena di hari Minggu ini kan ulun hendak menghadirkan berbagai macam cita rasa nih. Walaupun hanya bisa kita bayangkan ya, karena kan kadakawa mencicipinya langsung. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk siapa tahu hendak mengolah seorang ya kalau. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dua lagu Banjar berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dandaman Banua.

Bicara soal wadai Banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik

Apa? Pian masih bersama Ulun Anissa di Dandaman Banua di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Masih mengawani bubuhan pian semuanya di program kuliner-kulineran lah kita lah. Nah, nang pertama Ulun hendak membahas ini, nang pertama kita langsung makanan berat lah. Yaitu adalah sate. Sate, tapi lain sate biasa. Ini adalah sate Padang ya, yang merupakan salah satu sate yang unik banar menurut Ulun ya, dan nyaman banar. Dan sate Padang sesuai ngarannya berasal dari Padang ya. Dan tampaknya juga banyak banar lah orang nang ketujuh lawan sate Padang ini ya. Amun di Banjarmasin Ulun belum pernah menemui

pedagang nang berjualan sate Padang ya, mungkin Buhan Pian ada nang tahu, boleh beritahu ulun nah di WhatsApp 0895-3405-095-39. Ulun hendak merasai banar lah sate Padang nang ada di Banjarmasin ini. Nah, jadi sate Padang ini sate daging ya, nang rancak berisi potongan daging sapi, lidah sapi, dan bisa jua dari jeroan sapinya ya. Dan pertama-tama direndam dalam campuran rempah-rempah, kemudian dipanggang di atas bara api nang panas tentunya ya. Dan rancak disajikan di atas ketupat nang diiris tipis ya, kalau kemudian disiram dengan saus kental ala-ala Padang ya, berwarna coklat, dan jangan kada ingat ditaburi jua lawan bawang merah atau bawang habang goreng. Wah, ini nyaman banar ya. Nah, dari Padang kita hendak ke daerah Lombok nih. Ada apa di Lombok nih, Sa? Di Lombok ada ayam bakar Taliwang ya. Nah, ayam bakar biasanya kan kita sudah tahu ya, kalau ayam bakar biasa gitu ya, dibakar dan diberi sambal. Tapi amun ayam bakar Taliwang ini adalah ciri khas dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, dan populer banar di kalangan pecinta ayam bakar padas di seluruh Indonesia. Jadi ayam bakar Taliwang ini spesialisasinya adalah pedas ya. Kenapa nih, Sa? Ya, karena ketika disajikan di atasnya itu dilumuri dengan sambal, dengan lombok. Ini terlihat biji-biji lomboknya itu, nah, kebayang, sudah terbayang pedasnya kayak apa, nah. Dan ayamnya sendiri, amun teksturnya itu kada terlalu empuk ya, tapi teksturnya pas haja. Makanya setiap gigitannya itu terus mengeluarkan lebih banyak sari ayam ya. Jadi ayamnya itu juicy, lucy, mahal ini. Lain itu ya. Nah, jadi amun pian menemui nang berjualan ayam bakar Taliwang, bolehlah dicobailah. Kemudian dari ayam-ayaman, dari sapi-sapian, ulun hendak membahas iwak-iwakan ya, iwak bakar. Nah, ini iwak bakar ini khas banar lah dari Indonesia dan juga di Banjarmasin itu. Wah, itu jadi kuliner unggulannya ya. Iwak patin bakar, iwak apalagi, iwak pokoknya macam-macam iwak amun di Banjarmasin lah. Nah, jadi di antara banyaknya iwak bakar di Indonesia itu, setiap daerah itu pasti ada ciri khasnya masing-masing ya. Sama seperti banyak makanan bakar dalam masakan Indonesia ya, iwak bakar itu nyamannya itu bagian-bagian gosongnya, nah, nyaman banar, apalagi amun dilumuri bumbu sambal, agak-agak pedas manis gitu, wah nyaman banar lah. Nah, selanjutnya masih olahan ikan ya, tapi nanti ya, kita tahan dulu ya, kita nikmati dulu. Selain kita menikmati pembahasan kuliner ini, kita juga nikmati dong dua lagu Banjar nang hendak lewat berikut ini. Ada lagu Dandaman lawan Kada Pacang Lagi, tetap di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita

Masih bersama Ulun Anissa ya di RRI Perempat Banjarmasin. Nah ini ada yang bergabung. Siapa gerang? Oh sudah berhenti deringnya ya. Boleh kalau ingin berbincang bersama Anissa nih di segmen kuliner ini ya. Karena tinggal beberapa menit lagi segmen kuliner kita ya. Nah selanjutnya ini kita akan membahas pepes ya. Pepes itu memang ciri khas Indonesia banner lah. Ada banyak versi ya, amun di Sunda itu ada beberapa versi pepes. Nang paling umumnya itu meliputi ayam, terus juga berbagai jenis iwak, tahu, hingga jamur ya. Dan biasanya dicampur dengan bawang-bawangan, bawang habang, bawang putih, lombok, kunyit, kemiri. Dan ada juga beberapa versi nang ditambahkan daun kemangi. Nah, amun di Banjar juga banyak banar jenisnya ya. Kalau mulai dari pais iwak-iwakan, yang pertama itu ada pais iwak patin. Ya, ini populer banar ya bagi warga Banjar ya. Jadi daging iwak patin nang tebal, lembut, wan gurih itu sangat cocok dipadukan lawan bumbu pais basah atau kering. Rancak juga ditambahkan potongan belimbing wuluh untuk memberikan rasa segarnya ya. Kemudian ada juga pais iwak haruan, ya jadi sesuai ngarannya menggunakan iwak haruan atau iwak gabus, nang dagingnya itu manis alami. Nah, jadi nyaman banar dipadukan lawan lumuran bumbu habang atau bumbu kuning khas Banjar ya. Selain ada pepes-pepesan, tentunya di Indonesia itu banyak banar olahan bebek, salah satunya bebek bumbu hitam khas dari Madura. Nang mana? Ini adalah kuliner olahan bebek nang diungkep dengan rempah-rempah nang melimpah ya. Jadi bumbunya dimasak perlahan hingga menghasilkan karamelisasi. Kemudian makannya itu kawah berubah menjadi warna hitam pekat ya. Dan memiliki cita rasa gurih, pedas, serta harum yang khas. Amun kita makan bebek bumbu hitam Madura ini pasti boros nasi. Jadi warna hitam pekatnya ini lain dari kecap ya, tapi melainkan dari proses pemasakan bumbu halus. Ada bawang, lombok, lengkoas, wan kemiri ya, yang menggunakan minyak secara terus-menerus ya, sampai akhirnya bumbu hitam tersebut terkaramelisasi dengan sempurna ya. Biasanya daging bebeknya itu enak banget pokoknya. Cocok banget dipadukan dengan bumbu hitam tersebut. Nah itu dia beberapa macam kuliner ya. Kuliner berat sih ya kalau di hari ini ya. Kuliner dari ayam, tadi yang pertama sate, terus juga ada ayam bakar, iwak bakar, ya, pais, pepes, hingga bebek hitam bumbu Madura. Mudah-mudahan apa yang Ulun sampaikan di segmen kuliner ini bisa bermanfaat dan menambah inspirasi makan siang tentunya ya. Karena nanti sudah mendekati jam-jam makan siang. Nanti kita akan berubah segmen ya, kita akan memasuki segmen ruang UMKM pada pukul 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik, berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis, terjadi ketika udara lembab, tertiup angin dan melintasi

0: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. PT Bank Syariah Indonesia, TBK mencatat pertumbuhan tabungan tertinggi di industri perbankan nasional pada triwulan 1 2026. Kinerja tersebut didorong tingginya antusias masyarakat terhadap tabungan haji nang maolah jumlah nasabah mencapai 7,25 juta orang. Berdasarkan catatan total nasabah tabungan haji tersebut, sekitar 1,2 juta berasal dari kalangan generasi muda atau milenial One Gen Z. Pertumbuhan itu sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah dengan basis nasabah terbesar di Indonesia. Sejak merger pada 1 Februari 2021, jumlah nasabah PT Bank Syariah Indonesia terus meningkat signifikan. Hingga triwulan 1 2026, total nasabah BSI mencapai 23,7 juta atau bertambah 9,26 juta sejak merger berlangsung. Peningkatan jumlah nasabah turut mendorong dana pihak ketiga atau DPK BSI tumbuh 18% secara tahunan menjadi 376,8 triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari dana murah atau CASA dengan tabungan meningkat 20,18% menjadi 164 triliun. Direktur Utama BSI dalam paparan kinerja perseroan triwulan 1 2026 menyampaikan bahwa BSI terus fokus mengembangkan tabungan haji, payroll, uang tabungan bisnis, gasan memperluas basis nasabah. Demikian Habar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Perempat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat, kita sudah memasuki segmen ruang UMKM, nang mana saban minggu ini kita kadang menyelenggarakan dialog bersama narasumber, tapi kita hadirkan informasi seputar tips-tips UMKM agar supaya UMKM kita kawan naik kelas seperti itu dan Sanak Perempat ya. Nah, di siang hari ini, siang hari yang mendung dan sedikit berangin dan Sanak Perempat ya. Mudah-mudahan Buan Pian semuanya dalam keadaan sehat, menjalani hari Minggu yang bahagia tentunya. Tapi amun Buan Pian ada nang sedang keadaan nyaman awak, mudah-mudahan disehatkan kembali ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan makan siang nanti ya dan Sanak Perempat ya. Nah, di segmen ruang UMKM ini Ulun hendak membahas mengenai Kris. Kris. Menyambatnya Kris lo, lain Kris. Kris. Kris bukan senjata ya, tapi adalah bukan senjata pokoknya ya. Kris itu adalah Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana ini adalah standar pembayaran digital nasional nang menggunakan kode QR nang dikembangkan oleh Bank Indonesia, One Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, agar transaksi itu lebih mudah, lebih cepat, One terjaga keamanannya. Selain itu ada banyak banner dan Sanak Perempat mengenai manfaat QRIS untuk UMKM apa aja gerang ya. Nang pertama ini ada manfaat untuk menjaga kepuasan para pelanggan ya. Karena sebagai salah satu metode pembayaran cashless tanpa tunai, non-tunai, ini sangat digemari oleh anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda di era wayah ini itu ketujuh benar lawan bebelanja. Nah, termasuk Ulun ya, termasuk Ulun ya. Jadi dengan UMKM itu menyediakan QRIS, pelanggan itu hanya perlu memindai atau scan kode QR-nya dengan HP mereka masing-masing ya untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa mereka harus tarik tunai dulu ke ATM seperti itu ya. Dan prosesnya itu jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan transaksi tunai. Jadi tidak membutuhkan mencari-cari kembalian dulu, mencari-cari angsuran dulu. Nah, ya. Jadi dapat mengurangi waktu antrian dan pelanggan itu jadinya kada perlu menghadangi terlalu lawas gasan membayar di kasir sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk berbelanja lagi dan lagi ya. Jadi amun kepuasan pelanggan meningkat, hal itu dapat menjadi nilai tambah bagi UMKM tentunya sehingga turut menaikkan daya saing di pasaran ya. Itu baru pertama dan Sanak Perempat akan ada banyak manfaat lainnya, tapi kita dengarkan dulu dua lagu Banjar nang memanjakan telinga kita ya di siang hari ini. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Masih bersama dengan Anissa di segmen Ruang UMKM RRI Perempat Banjarmasin, nang masih membahas seputar manfaat QRIS. QRIS sajalah ulun menyambatnya lah, amun QRIS kena disalah artikan lah, jadi QRIS ya. Selain tadi QRIS ini kawa menjaga kepuasan pelanggan, selanjutnya QRIS ini kawa mengamankan bisnis dari uang palsu. Jadi biasanya kan amun pembayaran cash atau tunai itu kan pasti ada resiko penerimaan uang palsu ya. Kalau nah amun sampai terjadi hal itu tentu kawa merugikan usaha pian. Tapi pian kawa mencegahnya dengan memakai menerapkan QRIS untuk UMKM, untuk usaha pian ya. Karena QRIS itu menerima pembayaran dalam bentuk digital. Jadi dana dari pelanggan itu akan langsung masuk ke rekening atau e-wallet bisnis pian. Dengan kata lain, penggunaan QRIS ini kawa membantu meminimalisir risiko menerima uang palsu. Nah, ya ini adalah salah satu yang penting jua dan senang perompat ya. Kemudian, QRIS juga kawa mempermudah rekap keuangan. Jadi, setiap kali ada transaksi QRIS dari pelanggan, sistem itu akan langsung mencatatnya secara otomatis pada sistem bank atau aplikasi e-wallet nang pian pakai, gasan UMKM pian ya. Dan hal ini tentu sangat menghemat waktu ya dan juga tenaga karena pian kada perlu mencatat nih transaksi secara manual. Dengan transaksi nan tercatat rapi melalui QRIS, pemilik UMKM ini kawa lebih mudah menyusun laporan keuangan sehingga kada ribut lagi nah, kada ngalih dan mudah memantau arus kas usaha pian. Kada cuma itu, transaksi nang terdokumentasi dengan baik juga kawa memudahkan pian gasan menganalisis nih performa usaha pian nih kayak apa hingga mengurus kewajiban perpajakan. Nah, selain itu juga QRIS kawa meningkatkan omset. Waduh, kayak apa tuh? Jadi salah satu alasan beberapa UMKM itu kada menerima pembayaran QRIS adalah merchant discount rate atau MDR. Nang mana MDR ini adalah biaya nang dibebankan oleh penyedia jasa pembayaran seperti bank kepada merchant atau pemilik usaha ya. Nah, setiap kali ada pelanggan nang bertransaksi dengan QRIS, bank itu akan menarik biaya MDR atau istilahnya biaya admin ibaratnya lah, bahasa mudahnya lah, dari pemilik UMKM itu. Tapi wayah ini pian kada perlu khawatir karena Bank Indonesia mengubah aturan MDR 0% per 1 Desember 2024 gasan usaha mikro. Jadi gasan UMKM itu kada perlu khawatir. Amun bahari batas maksimumnya adalah 100.000. Kebijakan ini berlaku untuk transaksi QRIS hingga 500.000. Jadi amun usaha pian berjualan misal 20.000, 10.000 itu kada dikenakan biaya admin lah untuk menariknya. Dan hal tersebut berbeda dari penerimaan transaksi dengan kartu kredit yang umumnya dikenakan MDR oleh bank. Dengan kata lain, penggunaan QRIS untuk UMKM ini memungkinkan pian gasan mendapatkan keuntungan maksimal dari setiap transaksi yang dilakukan, sehingga akan berdampak kepada peningkatan omset. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi dengar lagu Banjar ya, dan juga diselingi dengan feature ataupun informasi mendalam mengenai Candi Agung. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Sahabat budaya, kawasan Gunung Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan.

0: Adanya kawasan tersebut yang berada di Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini bekas dulu pas peninggalan kerajaan Gegedipa. Jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung misalnya tadi kan. Lalu kan situs Pertapaan, Tiang Mahlige, Telaga Dereh, dan ini museumnya.

0: sahabat budaya, di dalam Museum Candi Agung, saya bertemu dengan Fikri, seorang juru pelihara di kawasan Candi Agung. Dari beliaulah saya mendapat kisah tentang sejarah situs-situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Mahligai Putri Junjung Bui, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah panghan, peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini, setelah dibawa ke Museum Nasional sana kan, di Lambung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian itu tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini di oleh baru aja tahun 81, 82.

0: adalah museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lambu Mangkurat tuh nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Patmara Gesok Marga itu dibunuh oleh pamannya, jadi sakit hati lo bunuh diri Sidin.

0: Dalam kisah Tutur Candi, diceritakan cinta terlarang Putri Junjung Buih dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Patmaraga, yang harus diakhiri oleh Namu Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Kan di Sogositin kan bawa lunta apa, tapi pirasat yang berubah dingin tahu deh. Pada pirasat pamannya kada baik tuh nah. Talo mo pada lawan ayahanda tadi yang abisnya di nabehulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah. Bunga apa mawal samping kanan rumah kan berubah dingin kembar. Bila terjadi toh daunnya diruntukan demi sehelai runtukan. Ulun kena mati di bunuh paman.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Maligai Putri Junjung Buih, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Junjung Buih. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ buat kita tuh menyempurnakan ilmu kan, buat dulu orang dulu tuh kan dalam kamar tuh semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh buat kita tuh mahaluat lah tapaku dalam kamar kan sendiri di situ. Terus situ juga sidin hilang, pertama sidin ditemukan orang dulu sidin di tanah situ bakas sidin berduduk ya, jadi belibak tanah tuh bakas nang kedudukan sidin lah buat sini lah di endek ibeto.
0: Nah sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga, serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah, waktu penggaliannya tuh nah, ditemukannya. Dulu kan itu berserakannya, Pak. Temukan tuh betu-betanya berserak gak kayak digembel itu nah. Kalau kan disusun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Udah nah kayak segi empat nah diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu, tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Demang Rehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Rehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Rehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Rehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Rehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayon, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Rehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Rehman ditangkap. Demang Rehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Rehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

0: Terima kasih masih bersama dengan Ulun di segmen Ruang UMKM, dan sekarang sudah di menit 52 ya, dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana menandai akhir dari segmen Ruang UMKM. Dan nanti kita akan beralih segmen pada pukul 12 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di segmen Pusparagam Nusantara, dan nanti ditemani dengan lagu-lagu sepanjang 1 jam ke depan ya. Dan demikian segmen Ruang UMKM, yang mana tadi Ulun sudah membahas mengenai manfaat-manfaat menggunakan QRIS ya, pembayaran QRIS atau pembayaran digital nasional menggunakan kode QR. Mudah-mudahan bermanfaat gasan buan pian semuanya, dan amun pian belum menyediakan memfasilitasi QRIS, silakan dimanfaatkan ya di usaha buan pian masing-masing, karena mengingat manfaatnya yang banyak tadi ya, dan senak perempat ya. Oke, kita dengarkan satu iklan berikut dan satu lagu Banjar berikut di segmen Ruang UMKM ini, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Habib Rompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari Minggu 17 Mei 2026. Berdasarkan citra radar cuaca pada baisukan hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca terpantau berawan. Ujar Rimelda Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Ujar Sidin, terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di tanah laut, sebagian wilayah Banjar dan Batola. Selain itu terpantau hujan sedang hingga lebat di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian wilayah Hulu Sungai Tengah. Arah angin dominan bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan sedang di hampir seberataan wilayah kota Wan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Sementara potensi hujan sedang hingga hujan lebat di wilayah Tabalong, Balangan, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Kota Baru, Wan sekitarnya. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, wan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, khususnya di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, wan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, kawa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau Instagram di @cuacakalsel. Demikian Habar Perompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum, Ulun Faisal Imron dan kawan Ulun
1: Ibrahim.
0: Kami sebagai pegiat budaya di program Suruh Banua. Gasan bubuan pian mengkatuju main bola, menonton bola jangan keringat. Nah, RRI Minyar Masin akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini ya kalau bang.
1: Iya, ini udah sangat berat. Jangan tadi itu lah, empatit alus RRI Minyar Masin, jangan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka.

hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara

Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan salah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Lur, rek itu wae.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan senak perempat, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan koperasi Merah Putih. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadin, menyampaikan bahwa pembangunan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Pernyataan itu disampaikan usai peluncuran koperasi peluncuran operasional 1061 Koperasi Merah Putih se-Indonesia yang dilaksanakan di Nganjuk, Jawa Timur dan diresmikan secara daring oleh Prabowo Subianto. Rahmadin menyampaikan, amun Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi dan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah berproses dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurut Sidin, koperasi memiliki peran strategis dalam penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dan untuk mempercepat realisasi program tersebut, pemerintah Provinsi Kalsel terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain pembangunan gerai, dukungan pemerintah daerah juga mencakup pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi KAWA berjalan optimal. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang dan sanak perompat ya di siang hari yang cukup sejuk ini menurut ulun ya, karena kadada matahari di atas kepala kita. Amun biasanya kan ada loh. Nah, di hari ini, siang hari ini agak-agak mendung-mendung manja, sejuk-sejuk manja ya. Dan juga kita ditemani dengan lagu-lagu daerah dari Berataan Indonesia ya di segmen Pusparagam Nusantara untuk sesi kedua jam 1 sampai jam 2 siang nanti ya. Dan untuk informasinya, ulun hendak menginformasikan mengenai beberapa macam aksesoris pernikahan nang dipakai oleh pengantin wanita ya dari berbagai daerah Indonesia. Ada dari Mandailing, ada dari Palembang, ada dari Minangkabau. Nah, tapi ulun sampaikan setelah dua lagu berikut inilah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pusparagam Nusantara.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pembenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Ulun Anissa di siang hari ini, dan langsung saja kita bahas mengenai beberapa aksesoris yang dipakai di kepala pengantin wanita ya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, jadi memang salah satu hal yang membuat pernikahan tradisional di Indonesia itu sangat menarik dan lebih megah daripada pernikahan dengan konsep modern ya, itu adalah salah satunya aksesoris yang digunakan di kepala pengantin wanita. Ada yang ukurannya ganal, terus juga bentuknya itu bungas-bungas, wan juga ada filosofi-filosofinya. Nah, apa aja? Nang pertama ini kita ke Mandailing, Sumatera Utara. Ada sebuah aksesoris ngarannya bulang emas. Ya, bulang emas itu jadi bentuknya itu seperti tanduk kerbau ya. Dan ciri khas hiasan kepala ini adalah bentuknya yang bertingkat-tingkat yang menunjukkan jumlah hewan yang dipotong saat upacara pernikahan. Makanya semakin tinggi, semakin banyak tingkatnya dari perhiasan atau dari aksesoris bulang emas ini, semakin tinggi juga status sosialnya di lingkungan masyarakat. Konon, bahari itu aksesoris kepala ini mencapai 8 kg beratnya. Waduh, bayangkanlah kepala kita perempuan-perempuan memakai aksesoris seberat 8 kg ya. Tapi wayah ini sudah disesuaikan dengan dibuat lebih ringan supaya kadang membuat pengantin uyuh. Nah, dan ada sebujurnya ada makna dari balung bulang emas ini ya, yaitu adalah tanggung jawab dan juga komitmen untuk mampu melewati masa-masa sulit dalam pernikahan nantinya. Nah, dari Mandailing kita geser ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Ada sebuah aksesoris ngarannya karsuhun, yang merupakan hasil dari akulturasi dari adat Tiongkok dengan adat masyarakat Palembang tersebut ya. Biasanya aksesoris pengantin karsuhun ini dipadukan dengan pakaian adat bernama aesan. Karsuhun memiliki bentuk unik dan juga terbuat dari emas dengan beratnya mencapai 3 kg. Wow, berat-berat semua ya. Dan selain dari elemen logam, hiasan ini juga dilengkapi dengan bunga melati yang membuatnya itu seperti sangat elegan gitu ya. Dan mahkota ini menunjukkan keanggunan pengantin wanita Palembang. Selanjutnya ini masih dari Sumatera ya, kita ke Minangkabau. Di Minangkabau, aksesoris kepala untuk pengantin wanita namanya adalah suntiang ya. Suntiang mungkin Bu Hanpian ada yang pernah melihat ya, baik itu di internet ataupun mungkin pernah menghadiri pernikahan orang Minangkabau ya. Suntiang ini dikenakan pengantin wanita yang biasanya beratnya ini, berat suntiang ini memiliki berat hingga 5 atau 6 kg. Wow. Ini berat banget, pusing gak sih kepala kita? Tapi walaupun berat ya, ketika mengenakan hiasan ini, pengantin itu diharapkan, diimbau, diharuskan.

Yang Suntiang Solok, Suntiang Kurai, dan Suntiang Pariaman. Nah, itu dulu ya. Dari berarti sudah ada tiga. Selanjutnya nanti kita beberapa lagi, tapi akan Anissa sampaikan setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masih membahas mengenai aksesoris kepala yang digunakan pengantin wanita.

0: Biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Pusparagam Nusantara, dan kita lanjutkan mengenai pembahasan aksesoris pernikahan yang dipakai di kepala pengantin Indonesia ya. Sekarang kita terbang dulu nih ke Lampung nih, ada Siger ya. Jadi Siger itu ada yang dari Lampung, ada juga dari Sunda ya. Siger dari Lampung itu biasanya disebut dengan sigoh. Hiasan kepala ini memiliki bentuk yang meruncing ke bagian atas ya, terbuat dari berbagai jenis logam, mulai dari kuningan, tembaga, hingga emas yang beratnya hingga 4 kg. Makna dari aksesoris yang satu ini adalah bahwa pengantin yang memakainya adalah seseorang yang gigih, mandiri, dan ulet. Wow. Jadi sigoh ini ada beberapa jenisnya dan sanak perompak sesuai makna dan juga tingkatannya. Yang pertama ada siger saibatin, yang mana ini digunakan khusus untuk kaum ningrat karena memiliki nuansa kerajaan yang sangat kental. Kemudian siger pepadun yang merupakan cikal bakal Lampung seperti itu. Dan juga siger tuha, siger yang dipercaya sudah ada sejak zaman animisme dan zaman Hindu-Buddha Bahari. Nah, keren ya, jadi ada macam-macamnya juga. Kemudian dari Lampung kita ke Bangka Belitung. Jadi tepatnya di Pangkal Pinang ya. Pengantin di Pangkal Pinang Bangka Belitung ini memiliki pakaian adat untuk pengantin bernama paksian, yang biasanya satu paket dengan aksesoris kepalanya itu. Paksian ini terbuat dari sutra atau beludru berwarna hijau atau merah, sehingga seringkali terlihat juga warna ini menjadi bagian dari mahkota paksian. Dan aksesoris kepalanya itu memiliki beberapa bagian yang merupakan perpaduan dari beberapa budaya, yaitu Arab, Tionghoa, dan juga Melayu. Ada beberapa bunga yang harus ada dalam mahkota ini ya, seperti bunga cempaka, bunga goyang, kemudian kuntum cempaka, kemudian bunga hong, pagar tenggalung, sari bulan, dan daun bambu. Terdapat juga hiasan mencuri perhatian yang disebut sepit. Nah, yang terdapat di sisi kanan dan juga sisi kirinya. Nah, ini mayoritas dari Sumatera ya. Oke, karena sudah banyak dari Sumatera, kita geser ke daerah Jawa Barat nih. Di Jawa Barat, seperti yang kita tahu ada siger Sunda ya. Siger Sunda ini adalah mahkota yang simple tapi cantik ya, dan juga elegan, dan biasanya memiliki warna putih ataupun perak. Meskipun ukurannya kadat terlalu ganal dibandingkan hiasan kepala di daerah lainnya ya, tapi berat siger ini juga ada yang mencapai 2 kg. Selain bagian logam, siger Sunda juga memiliki bunga melati di sisi kanan dan kiri yang merupakan lambang dari kemurnian dan kesucian. Ada juga kembang tanjung yang berbentuk hati yang menunjukkan kesetiaan, dan kembang goyang yang juga memberikan arti rezeki. Dan secara keseluruhan, siger juga merupakan simbol harapan bagi seorang istri untuk bisa menjadi lebih arif dan juga lebih bijaksana. Dan bentuk mahkotanya yang memuncak itu memberikan arti bahwa kita harus kembali kepada yang di atas gitu ya. Kembali menyerahkan segala urusan dan lain-lainnya gitu. Nah, kita dengarkan lagi lagu-lagu daerah. Berikutnya ada lagu dari Guyon Waton dan Deni Caknan Sanes, kemudian dilanjutkan dengan Wisbaker Bikin Sagila.

Pembatalan dari Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih setia bersama dengan Anissa di siang hari ini, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana ini menjadi penutup dari segmen Pusparagam Nusantara untuk edisi hari ini ya, dan sanak perempat ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan tadi, informasi mengenai beberapa macam aksesoris pernikahan yang dipakai di kepala pengantin wanita Indonesia. Memang pengantin wanita Indonesia tuh bungas-bungas ya, kalau apalagi dengan baju adatnya, dengan hiasan kepalanya, ditambah make up yang cetar membahana. Nah, semakin bungas ya pengantin wanita Indonesia. Mudah-mudahan yang belum menjadi pengantin disegerakan menjadi pengantin ya. Ini doa untuk diri sendiri ya. Ini di sebelah saya ketawa-ketawa aja dia ya. Ya, ya adalah. Oke, terima kasih dan salam perempat. Nanti kita jam 2 siang akan berubah segmen menjadi Suara Budaya Nusantara Lokal ya. Jadi Ulun akan menyampaikan informasi seputar Kalimantan Selatan. Jadi jangan kemana-mana, dan sanak perempat tentunya informasinya informatif dan juga inspiratif bagi ibu hanpian semuanya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Selamat siang dan senang perompat, kabar perompat bersama Ulun Anissa. PLT Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Doli Syahbana resmi menutup rangkaian Training Center atau TC Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penutupan TC tersebut menjadi penanda keseriusan pemerintah Kota Banjarmasin dalam membidik prestasi tertinggi pada ajang MTQ tingkat provinsi yang akan digelar di Kabupaten Barito Kuala. Selama 4 hari sejak 14 Mei 2026, para peserta digembleng secara intensif oleh pelatih Dewan Hakim berpengalaman. Fokus latihan kada cuma pada kemampuan teknis wan penguasaan materi lomba, tapi juga pembentukan mental bertanding para kafilah. Dalam sambutannya, Doli Syahbana menegaskan bahwa pemusatan latihan kada cuma sekedar agenda seremonial, tetapi juga bagian dari strategi gasan membawa nama Kota Banjarmasin bersaing di papan atas MTQ tingkat provinsi tersebut. Sidin juga memberikan apresiasi kepada seberataan peserta, ofisial, hingga pelatih Wan Dewan Hakim yang dinilainya telah menunjukkan dedikasi Wan keseriusan selama mengikuti pemusatan latihan. Pemerintah Kota Banjarmasin pun tentu berharap ada capaian terbaik nang kawa dipersembahkan gasan masyarakat. Pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan mendatang, kontingen Kota Banjarmasin dipastikan turun dengan kekuatan penuh. Total sebanyak 134 personel disiapakan, terdiri dari 64 kafilah nang akan berlaga di 28 cabang lomba. Demikian kabar perompat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang menjelang sore dan sanak perompat ya, yang mana sore hari ini sepertinya cukup cerah ya, walaupun masih agak mendung tapi sudah tidak semendung tadi ya dan sanak perompat. Dan terlihat kalau dari lalu lintas ini ramai lancar, sepertinya orang-orang masih pada menikmati akhir pekannya ya, karena besok kan sudah memasuki awal pekan. Sudah memasuki hari Senin ya, jadi harus sebisa mungkin moodnya diperbaiki ya, dicas energinya gasan menghadapi hari Senin esok ya, dengan berbagai aktivitas bubuhan pian seberataan. Masih dengan Anissa, kurang lebih 1 jam lagi, masih banyak waktu kebersamaan kita ya di siang menuju sore hari ini. Dan kita sudah memasuki segmen Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita hadirkan edisi lokal ya dengan sanak perompat ya. Nah, untuk yang pertama ini Ulun hendak menyampaikan mengenai perpustakaan One Museum nang mulai bertransformasi. Kenapa membahas ini? Karena memang perpustakaan One Museum ini wayah ini kada lagi dipandang sebagai wadah kuno atau membosankan oleh generasi muda. Karena seperti nang kita tahu, museum itu kan menyimpan benda-benda bersejarah, menyimpan kisah yang seharusnya kita pelajari terus ya. Dan perpustakaan juga menyimpan berbagai sumber ilmu di sana. Dan di tengah derasnya arus digital, justru banyak anak muda nih yang mulai menjadikan ruang literasi One Sejarah sebagai tempat healingnya, mencari inspirasi hingga ruang berkumpul yang nyaman, One Aesthetic, berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih, teman ataupun keluarga ya. Dan hal ini dibahas oleh komunitas Palalah ya di RRI Perompat Banjarmasin. Dan ini kan menghadirkan komunitas Palalah ya, yang mana pembahasan terkait peringatan Hari Buku Nasional pada 17 Mei dan Hari Museum Internasional pada 18 Mei 2026. Nah, berarti sekalinya hari ini 17 Mei Hari Buku Nasional ya, kalau wah luar biasa ya. Selamat Hari Buku Nasional ya untuk sumber-sumber ilmu kita nih. Dan salah satu anggota komunitas Palalah yaitu Raihan menilai bahwa perpustakaan dan museum wayah ini mulai mengalami transformasi, yang mana perpustakaan menjadi third space atau ruang ketiga bagi para anak muda setelah rumah dan kampus gitu ya. Dan sekarang banyak banget anak muda datang kada cuma gasan membaca buku atau melihat-lihat haja, tapi juga mereka tuh banyak yang datang untuk mencari suasana tenang ya, inspirasi, bahkan healing dari penatnya dunia digital. Dan perpustakaan One Museum juga merupakan ruang penyimpan ide, pengetahuan, dan sejarah peradaban manusia. Dan komunitas Palalah ini memesankan ya bahwa mencintai literasi dan sejarah itu kada harus dimulai dengan hal besar ya. Cukup dengan datang ke museum atau ke perpustakaan untuk sekedar menikmati suasananya itu kada apa-apa. Masyarakat juga sudah ikut menjaga agar ruang pengetahuan dan budaya kita tetap hidup.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di RRI Digital Jua dan Jua di streaming rri.co.id ya. Jadi jangan lupa, jangan kada ingat lah gasan mendownload aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Gasan mendengarkan siaran kita kapanpun, wan dimanapun. Nah, kita lanjutkan di segmen Suara Budaya Nusantara Lokal hari ini. Nah, mengenai budaya Jua ini terkait sastra ya. Budaya itu berarti kada lepas dari sastra karena sastra adalah bagian dari budaya suatu daerah. Dan ini kita kembali membahas, kembali menilik apa yang dibahas di program Ruang Sastra RRI Pro 4 Banjarmasin pada Kamis semalam. Nang mengangkat tema jiwa-jiwa bening, nang mana siaran itu menghadirkan pegiat sastra Kalimantan Selatan kita, yaitu Kak Eli Rahmah dan juga Halipah. Nah, jadi Bu Hansidin ini mengangkat temanya jiwa-jiwa bening, dan ini adalah respons terhadap berbagai kasus perlakuan yang salah terhadap anak di bawah umur. Menurut Kak Eli, anak-anak ini kan sebujurnya jiwanya itu masih murni, masih bening, masih bersih, sehingga seharusnya dilindungi. Jangan justru menerima perlakuan buruk dari lingkungan sekitarnya. Sidin juga menjelaskan bahwa sebujurnya dunia anak identik dengan proses belajar, wan bermain dalam kepolosan yang diibaratkan tuh seperti lembaran kertas putih, masih bersih, masih kada kusut ya. Kalau nah, karena itulah pola pengasuhan orang tua ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan karakter wan kejiwaan anak. Amun salah mendidik, kertas tersebut bisa jadi kotor ya, rigat, dan juga bisa lecek, bisa kusut, bahkan bisa sobek seperti itu ya. Dan Halipah juga menyoroti berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan sosial, kemudian bahkan kekerasan, hingga bahkan pelecehan yang kerap menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Dan menurutnya kondisi itu sangat memprihatinkan karena anak-anak itu masih memiliki batin yang polos dan belum terpengaruh buruknya lingkungan luar. Jadi mudah-mudahan dengan diangkatnya jiwa-jiwa bening sebagai tema, itu bisa menyadarkan orang-orang di luar sana untuk tetap memberikan pola asuhan yang baik ya. Janganlah mengotori jiwa anak-anak karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa dan juga pewaris budaya kita.

0: sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Anissa di sore hari ini. Kita sudah memasuki sore hari ya, sudah setengah tiga, dan setelah ini kita akan hadirkan dokumenter budaya di segmen Suara Budaya Nusantara Lokal. Dokumenternya untuk edisi hari ini kita hadirkan Sang Maestro Lagu Banjar, Anang Ardiansyah. Jadi jangan kemana-mana, dan senang perompat, kita masih punya waktu kebersamaan hingga jam 3 sore nanti. Tetap di perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo. Maka di Kalimantan Selatan, Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: bekerja di bulan Mei tahun 1939 di sebuah rumah di perkampungan yang dibelah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab. Lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah, SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan BPKB mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinting, di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: Tapi begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai, tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini, ketepatan tangga nada, komposisi notasi, dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih, ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf, dia misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusen Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika, rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaron di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu kita sempat. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya nih. Makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikeras sama, ternyata beliau tuh mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan, artinya maaf, aku tadi hendak guring, makanya kamu kujulungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengansur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nardiansah perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Nardiansah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah, mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah, itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya, kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah, dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya hotel berantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Glimbo, Pak Baim, Muhtar Embut. Nah, ini pemain hebat-hebat, penyanyi juga hebat. Mas Nun, ya kan? Nah, dan yang hebatnya lagi, Paris Baranta itu, lagu Kota Baru. Kemarin yang saya seingat saya, 2009-2010 masih itu ada, merupakan salah satu jingle iklan buat Beksong di Jepang. Di Australia itu, di Australian Broadcast Company juga, tuh. Paris Baranta juga.

0: jasa ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang ya mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah berapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Saringgaham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah, bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Nah, itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah, jadi saking banyaknya kiprah Pak Nardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti kasih putus di luhuk beling sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah

0: tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan pun banyak belum tahu, itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu Patih Ampat.
1: Jadi Penos, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansyah, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
0: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansyah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung.

Prompat FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Prompat sekarang sudah di menit 53 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Dan ini artinya kita sudah di penghujung kebersamaan ya, di sore hari ini, di hari Minggu 17 Mei 2026. Mudah-mudahan apa yang Anissa hadirkan di siang hari dari jam 10 tadi sampai saat ini memberikan banyak manfaat gasan bubuhan pian seberataan dan juga menghibur tentunya ya. Jadi Anissa harus pamit undur diri dan Sanak Prompat karena nanti sore jam 3 sore sampai jam 7 malam bubuhan pian seberataan akan dikawani oleh Rinda. Jadi terima kasih banyak Anissa ucapkan dan selamat berakhir pekan ya. Masih ada waktu di hari Minggu ini untuk menunggu, menyiapkan diri menghadapi hari Senin esok ya. Mudah-mudahan buat biasa sehat selalu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasar Pro 4 dan Dim 1006 Banjar Letkol Infantri Bambang Prasetyo Prabu Jaya menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan dan operasional koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan usai kegiatan peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Menurutnya program itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sirin menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 30.000 koperasi dapat dioperasionalkan secara nasional sebelum 16 Agustus 2026. Kodim 1006 Banjar bersama seluruh jajaran turut mendukung percepatan pembangunan koperasi itu sesuai arahan dari pemerintah pusat. Untuk wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Letkol Bambang menjelaskan total target pembangunan koperasi mencapai sekitar 55 unit. Dari jumlah itu, 6 unit berada di Kota Banjarbaru dan sisanya sebanyak 49 unit berada di Kabupaten Banjar. Walaupun negara itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan lawan juga proses yang berjalan di lapangan. Dan Sirin berharap keberadaan koperasi kainanya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil, sehingga prinsip keadilan ekonomi dapat dirasakan secara nyata. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

bedang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedang dutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Silakan yang senang perempuan yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih boleh melalui TikTok Pro 4 atau melalui telepon di 0511325202 atau WhatsApp di 0895340593 ya. Lagu-lagu yang bisa dipilih ada Hujan dari Eri Susan, Egois Lesti, Salahmu Sendiri dari Revina, 12345 dari Fitri Karlina, Keputusan Adi Balsahrul, 11-12 ada Nela Karisma, Lahir Kertas, Maya KDI, Rumput Tetangga, Bella Nova, Pecah Seribu ada Vita, Cintanya Sekali di dari Salma, Kerinduan Rindu Roma, Asmara Kurindu, Isdahlia, Aku Dah Lupa, dari Sia dan Miki. Nah, sementara itu dulu, pasti ada lagi yang lainnya yang bisa direquest. Oke, kalau gitu lanjut aja ya. Meriang, Cita-Citata, Terus Terang Saja dari Fetty Vera. Ada juga Prasangka dari Ines Cynthia, Jaga Cinta Kita, Benigno, Dalam Kerinduan Superma, Buta Karena Cinta Mansur, Muara Hati dari Evi Masamba, Ngomong Dong dari Dewi Persik, Pacar Selingan, Sandrina dan Hikmah dari Meli Lida. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini. Oke, kita langsung aja menyapa melalui telepon. Kita lihat siapa yang ada di sana. Halo. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Ayo, siapa di mana?
1: Yani Alabio.
0: Yani Alabio, gimana kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah ya. Lagunya yang mana ya?
1: Hujan.
0: Oh, Hujan.
1: Baik. Ini hujan dari pagi tadi sampai ini.
0: Sampai sekarang. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. Hari Minggu hujan, enak di rumah ya.
1: Salamnya buat Baratin aja Mbak Indah.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani Alabio. Lagunya apa tadi ya? Lupa nanya. Oke, baiklah kalau gitu. Yani bisa diulang lagi gak sih? Lagunya apa tadi? Lupa nanya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ada yang lain lagi boleh silakan di telepon WhatsApp. Ada WhatsApp ya? Oke. Kayaknya ada Mama Alfi deh nih. Halo, Mama Alfi, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Laos, kan mendengar suara dia nih. Kemana aja?
2: Ada aja ulun.
0: Oh, ada aja lah. Tapi kan bersuara kayak itu kah? Iya, Mama Alfi, lagunya yang mana Mama Alfi?
2: Lagunya Salahmu Sendiri.
0: Salahmu Sendiri, nah rasai suara ya lo.
2: Yani tadi Mbak, lagunya Hujan.
0: Oh, Hujan, iya, oke. Aduh, terima kasih sudah dinyatakan. Kada konsen rupanya. Ya, so siapa nih lagunya Salahmu Sendiri, Mama Alfi?
2: Semuanya saja, salam sehat. Berinda, doanya terbaik selalu.
0: Oke, doa yang sama juga San Pian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Alfi ini ketujuh belagunya suaranya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk. Apa yuk. Kabar Mbak Rinda cantik?
0: Baik, Ama.
3: Lagunya ini aja nah.
0: Apa tuh?
3: Pacar Selingan tadi, siapa tadi?
0: Pacar Selingan, berarti ada pacar yang lain lah.
3: Ya kalau apa tuh dasar, wah ini selingan-selingan, bini selingan, bin ada.
0: Oh malah, aduhai, jangan Din, pengali hijau.
3: Ya lo. Ini Sandrina kan, siapa tadi Mbak?
0: Sandrina, oke. Okay. Ya, siapa ya, lagunya?
3: Salamnya buat semuanya, jagain lagi tension seorang lagi nak ada dari siapa-siapa.
0: Hai, ya, makasih malam ya, ada.
3: Tanya lagi sarik lah.
0: Oh ma'ailah.
3: Biasa. Biasa. Biar aja nya kan bisa berubah. Perubahan biar aja dulu.
0: Itu aja.
3: Salamnya buat semuanya aja, jagain buat Barinda doang yang terbaik. Atatika publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama. Ada Yani di Alabio, ada Mama Alfi di KM6, ada Ama di Palam lah. Gasan Pian yang lain yang anak bergabung boleh ulun tunggu, ada request lagu juga boleh. Satu lagi penelpon lah, Anyar Imbah itu kita putarkan lagunya. Halo, ayo goyang. Nah hilang. Halo. Putus. Bisa dicoba lagi. Karena lu hendak menyapa juga buat gasa, gasan kekawanan lah yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4. Halo, ayo goyang.
4: Oh, yang yuk.
0: Siapa di mana? Baik.
4: Oh, maaf.
0: Mawardi kah ini?
4: Ini Abang Mawardi.
0: Oh, iya, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik aja.
0: Hujan kah di Marabahan?
4: Hujan dari kayak satu mata.
0: Oh, iyalah.
4: Emang ada salah nih, Pak. Karinda kah?
0: Ini, hujan.
4: Oh, alhamdulillah enggak ada salah banget. Ada rajin lah, Hilda lah. Salah juga, kakak.
0: Lagunya, Pak, gabung kah? Atau mau
4: lagu, pilih? Lagunya, apa pernah usah dia, Ding?
0: Hujan, Eri Susan. Salahmu sendiri dari Revina Alvira. Pacar selingan Sandrina. Ada egois Lesti. 1, 2, 3, 4, 5, Fitri Karlina. Keputusan Adi Balsahru. 11, 12, Nela Karisma. Lanjutkah? Ada yang sudah dipilih?
4: Nano. Ano, Ding, yang tadi. Yang siapa tadi? Lesti,
0: egois lah.
4: Egois lah, mantap lah. Okay,
0: baiklah.
4: Salam-salamnya ke sini Bang Jo di Pengarut, Kakak Aulia di Kandangan juga. Egesnya Mama Alpi juga, Lukman sama Mama Inurnya juga lah. Egesnya Abah Kaldi juga, Abang Ali Anil Bakti aja lah, Sari Anil Bakti aja lah. Salam barisan bakal wargaan kita dari Bang Marit. Abang Wani di Kurau juga lah. Nah, Haji Anton di Tanjung Mamuun juga lah. Sahabat perempat, atau sahabat budaya perempat. Salam barisan bakal wargaan dari Bang Mawardi di Marabahan. Gesennya Pian, Karinda, yang baiknya sukses selalu dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, di September dan banyak umur.
0: Amin.
4: Di Barata.
0: Amin. Doa yang sama juga sampean lah.
4: Oke, makasih dulu.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mawardi. Oke, kita nikmati aja lagunya, Eri Susan Hujan. Terus dirangkai nanti dengan lagu Salamu Sendiri dari Revina Alvira.

0: Ya, jangan sampai karena sebuah keegoisan yang kemudian bikin kita tuh jadi bertengkar dengan pasangan ya. Kalau bisa sama-sama saling memahami, ya nggak ada yang menang yang kalah tuh ya sebenarnya ya. Ya, apalagi kalau rumah tangganya baru ya, biasanya itu penyesuaian. Nah, jadi harus saling memahami aja ya. Karena gak ada manusia yang sempurna, semua punya kekurangan sekaligus punya kelebihan, ya gak? Egois itu judul lagunya tadi dari Lesti yang direquest sama teman-teman kita yang udah masuk tadi melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Yang request lewat TikTok untuk Bos Sukari. Dan satunya lagi tadi siapa? Leon ya, sabar ya, bentar. Kita mau coba terima telepon dulu sama WhatsApp yang lain sore hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, kita coba menyapa kembali. Ada WhatsApp. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang yo.
0: Iya, goyang bener. Abang Kalbi kayak ini. Abang Kalbi apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja, cacar dia
0: lah. Cuaca apa cuaca?
1: Cuaca habis hujan lah.
0: Oh iya kah? Yeah.
1: Masih rintik-rintik airnya lagi.
0: Iya, jadi nyapa aja berselimut guring aja lah.
1: Iya, lagunya apa? Merindah-merindahnya.
0: Lagunya 1, 2, 3, 4, 5 dan Fitri Karlina, keputusan dari Adi Balsahro. Pun?
1: Fitri Karlina.
0: Oh, Fitri Karlina aja. Gak salah siapa lagunya?
1: Kalau harus beritaan pendengar Pro 4 aja,
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Kalbi. Di mana? Di sebabkan kalau ada salah lah, lagunya 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi kah yang lainnya? Boleh silakan, kita tunggu di 0511325262 atau juga WhatsApp 0895340595 ya. Iya, kalau gitu saya bacakan TikTok aja. Kalau belum ada yang masuk. Oke, tadi ada Bos Sukari ya, yang tadi request lagu, katanya buat seseorangnya nih, kayaknya. Siapa tadi yang nggak salah ya? Siapa? Ya pokoknya seseorangnya lah. Ada Herman, bentar. Kita terima Herman dulu ya. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Nah, orangnya suaranya kerja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana biar lambat jamnya Huti?
2: Belum kah? Di rumah.
0: Oh iya okay. Kah? Halo ya, naik ke atas atap tadi.
2: Ada hanya tuh mandi.
0: Iya kah? Iya, baik Herman. Lagu nang mana Herman nang pian pilih?
2: Nang nomor 3 apa Barinda?
0: 11-12 berarti Nela Karisma lah.
2: Nggih.
0: Heeh, dasar siapa lagunya?
2: Tadi apa kalbi kata dia masuk? Sama kalbi ya lo.
0: Ya.
2: Kayaknya juga si siapa tuh? Amang apa Udin kan?
0: Ya.
2: Bertanya sudah benar yang nara kena.
0: Baik. Sudah masih itu ya?
2: Tendanya tong hujan
0: lah. Iya. Anak azan lah.
2: Masya Allah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gasan Herman yang sudah bergabung lah. Insya Allah kenal lagunya diputarakan. Karena saat ini sudah pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jeda sesaat untuk kumandang azan asar. Tiba waktu sholat asar, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rida. Dasar Pro 4, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PERSI dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Makersi Wilayah Kalimantan Selatan periode 2026-2030 ya. Acara berlangsung hikmat dengan diawali pembacaan SK bersama oleh Sekretaris Umum PERSI Dr. Hesti Widyastuti, dilanjutkan dengan pelantikan yang dilaksanakan oleh Ketua Umum PERSI Pusat Dr. Bambang Wibowo, didampingi Ketua Makersi Pusat Profesor Dr. Agus Purwadianto, dan dihadiri juga jajaran pengurus rumah sakit, tenaga kesehatan, unsur pemerintah daerah, serta para undangan lainnya dengan mengenakan pakaian sasirangan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Dan untuk periode 2026-2030, serta Ketua PERSI dan Makersi Wilayah Kalimantan Selatan, Dr. Izak Zulkarnain Akbar. Dalam kesempatan itu, Sekda Prof. Kalsel M. Syarifuddin membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PERSI dan Makersi yang hanya dilantik. Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan fasilitas kesehatan negara rumah sakit memiliki andil nanggal dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Disampaikan juga, Gubernur memastikan pihaknya juga terus mendorong dan mendukung berdirinya rumah sakit swasta karena kebutuhan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Menurut Muhyiddin, potensi bisnis rumah sakit swasta untuk maju dan berkembang masih terbuka lebar, baik di wilayah Banjar Bakula, Banu Anam, maupun di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kota Baru, sehingga Gubernur berharap dan mengajak pengurus PERSI dan Makersi mampu memainkan peran dan kontribusinya dalam menjembatani tata kelola rumah sakit nang sebaik-baiknya. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

0: Silakan Kasan Pian yang ingin kembali bergabung melalui line telepon, WhatsApp, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Masih banyak lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini sesuai dengan apa yang ada di playlist ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang
0: yuk. Yuk, Bung Wandi di Kurau.
1: Kurau ya.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Iya, lagunya yang mana Bung Wandi?
1: Lagunya apa pilihannya?
0: Pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Ini juga tadi di request sama kawan yang lain lah. Ada 11, 12, Nella Karisma, Keputusan Adibal, Layar Kertas dari Maya, Rumput Tetang, Layar Kertas. Gagasan siapa lagunya?
1: Hardi Benipa lah buat Naya Lukman sama Yenor.
0: Kegandalan volume radio pian tuh?
1: Ya,
0: iya.
1: Bisa? Ya, Nayani buatnya Bang Jo, buatnya si Herman Bertan aja dah.
0: Iya, Bertan aja lah, Naila. Oke. Itu aja. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita terima telepon lagi. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Lukman.
0: Lukman di mana, Lukman?
1: Rumah.
0: Di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, dinyatai di rumah? Di rumah biar enggak di rumah tetangga.
1: Di rumah saya, ada di hutan di rumah.
0: Ya. Oke. Okay. Baik.
1: Lagunya pecah seribu.
0: Pecah seribu. Oh. Baiklah. Iya, iya. Banyak mana pecahnya? Adakah banyak lagunya tadi?
1: Ada pecah seribu
0: loh. Oh, kena ulu coba cari kalau ada lah. Oh, ada Vita Alfia. Gagasan siapa nih lagunya?
1: Kalemnya buat Amang Hidup, nah lagi santai nah Amang Hidup. Ya, fotokopi Abang Mandi tadi jalan.
0: Oh ya, kaget. Ya,
1: yang sayang juga saya aja. Buatnya Mbak Rinda, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukman pecah seribu lagunya. Insyaallah lah, mudah-mudahan sempat semuanya diputar. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan melalui telepon, WhatsApp atau juga di YouTube, di TikTok ya. Kok YouTube sih, di TikTok nggak perempat. Halo, ayo goyang. Halo. Ayo goyang. Ayo, siapa di mana nih?
2: Hadi lah.
0: Hadi di Kurau. Di Alu-Alu kah?
2: Ya lalu.
0: Ah, tak di Kurau pulang. Tadi yang di Kurau sih wakil. Lagunya, aduh. Ah, lagi flu banana ulun ya. Keputusan dari Adi Balsahrul, pecah seribu, Vita Alfia, layar kertas Maya KDI, 11.
2: Layar kertas aja nah.
0: Layar kertas aja, gasan. Ya,
2: salamnya beratannya yang lo fotokopi Bang Wandi aja dan Lukman tadi nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Adi yang ada di Alu-Alu lah. Oke, baiklah. Ulun hendak menyapa lagi buat teman-teman yang sudah gabung di TikTok Pro 4. Tadi udah sampai mana ya? Sampai Bos Sukari. Lagunya jadi tadi udah diputar juga ya. Terus ada Fauji, kata Fauji, tetap semangat Kanda Rinda, sehat dan bahagia selalu. Salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Aduh, jauh sekali. Terima kasih teman-teman di Kalimantan Barat ya, Fauji. Ada Rahmat yang udah gabung, Amir gabung juga, Galuh, Rahma, Lani, Muhammad kali ya, Muhammad Rizal, Ferdi. Oke, terima kasih lope-lopenya ya. Yang lain tap-tap layarnya dong. Ada Zang RBZR, Bi Aja, Awal Budi 61, Wahyu 90. Makasih. Mun Nabil, Nunung Cahyo 6. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Mbok Rai, P Batukan. Batukang apa? Itu ya. Kenapa tuh TikToknya? Terus ada Babah yang sudah gabung, makasih Babah. Babah siapa ya? Ada Pak Bambang, makasih sudah bergabung Pak Bambang, apa kabar? Ada Herman, ada Zun 0303, Adisa Davana sudah gabung, makasih Adisa Davana S. Adis, Rahmi BJM, Joe, Rahmat Ahmad, Suryadi, Yopi Abdullah, Aditya MTP. Terus ada juga GD Batman, Khoirunisa 1745, ada Ilham Turnip ya, ada Andi Haryanto 32 udah gabung, makasih. Eko Modis, Abot Alia, Sai Jos, ada Azrul Pandawa, makasih Azrul, Dinsyah 18. Terus siapa ini ya? B kalau nggak salah ya. Mansur 3933, ada Putri sudah bergabung. Tridoron, Alia, Muhammad Haris apa nih? Muhammad Haris Budiman. Iya, baik. Terima kasih. Nur Kamilah 852. Ayo, nggak request lagu nih ya? Biasanya request lagu nih. Makasih buat Mama Madan. Affiliate, terus Nadi Ajaj, terima kasih. Faisal Elgia, oke. Ada Lope Lope nih, dua Lope Lope. Makasih udah gabung ya, RJ Sanjaya, Yani Dayat, Abah Kalbi, Benny, Andre, Kojek, Marlina Basmar, ada Bibit Susilo, ada Arnold Arnold, sudah gabung, Hajah Solehah, SPD, di mana nih? Oke, oh di Kalimantan Tengah, terima kasih buat teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah ya. Udah gabung di TikToknya Pro 4 sore hari ini, ada Haji Mamik 24, Irfan D, Rosma, Majew, Alam, Beni. Sudah bergabung juga sore hari ini. Oke, nanti dilanjut lagi. Udah apa namanya, udah terlalu banyak yang disebut. Nanti bosan lagi ya. Kita putar lagu dulu deh.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

0: goyang, goyang yuk. Kita coba menyapa kembali di, oh bukan di telepon ya, tapi di WhatsApp. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.

0: Oh,
1: Iya.
0: siapa nih?
1: Ada sih pengalamannya.
0: Bang Udin kah?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Pian nih? Kok nyaringan volume radionya coba dihalusin Bang dulu, Bang Udin?
1: Banyak parah kan?
0: Ini kok nyaringan. Nah, ini bagus dah.
1: Kenapa merendah?
0: Bagus. Kabar Pian?
1: Nah, bukan benar-benar pulang.
0: Loh, kok nyaringan pulang?
1: Janganlah. Penyaringan lagi.
0: Oke, sudah lah, sudah. Kayak apa kabarnya?
1: Kabar baik aja Mbak
0: Ya,
1: Winda.
0: alhamdulillah. Lawas kan mendengar suara Pian kemana aja?
1: Anu mengenai kak jarang anu mah buka radio.
0: Oh ya kah? Buka lawang aja lah.
1: Ada yang masuk semalam lawan bisa.
0: Oh iyalah.
1: Lagu apa Mbak Winda nih?
0: Lagunya ada keputusan di Bal Sahrul, Rumput Tetangga, Bella Nova, Cinta Hanya Sekali dari Salma, Kerinduan Roma Irama, Asmara Ku Rindu, Iis Dahlia, Aku Udah Lupa, Zia dan Miki. Nah, nang mana nang pian handak?
1: Iis Dahlia ya.
0: Iis Dahlia aja kah? Asmara
1: Salam
0: Ku Rindu,
1: buat
0: gasan siapa?
1: semua-semuanya. Salam buat semua-semuanya aja Mbak Linda ya.
0: Gih.
1: Salam sedotan.
0: Gitu aja.
1: Terima kasih waktunya Mbak Linda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Udin tadi udah bergabung ya. Yang lain kita tunggu melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok Pro 4. Nanti saya mau baca lagi nih teman-teman yang udah gabung di TikTok ya. Yes.

Iya, sampai di Herman ya. Makasih udah tap-tap layarnya Herman. Haji Gunadi udah gabung, makasih. Terus ada user 37822901170043. Makasih udah gabung ya. Ada Dedi Putra Gorut, nah, bukan Garut ya, tapi Gorut ini namanya. Ada Aswandi juga udah gabung, makasih. Riki Cahya. Ada di mana nih Riki? Ada Barianka sampai jam berapa? Hostnya siaran. Ya sampai bentar lagi, sampai jam 17 ya. Barianka ini di mana nih? Banjarmasin atau di mana? Terus hostnya namanya Rinda, R-I-N-D-A ya, sama Rinda. Ada Dukun Paman, aduh. Ada Yandia Lap Gari ya. Makasih udah gabung Hamidi, Wong Tulus. Wong Tulus temenan ta iki. Wong Tulus los katanya. Los dol. Sri Nur Hayati, makasih juga udah gabung. Fauji, Nur Hasan, Widi Made, Dukun Paman, Yasir, Alina, Herman Iman, di sini hujan, Mbak, katanya. Oh iya, banjir baru hujan ya. Di sini mendung kayaknya nih, Banjarmasin. Ada Sidik, terus siapa nih yang sama-sama Acil? Acil siapa? Acil Pian kah? Ada Mas Rudin juga udah gabung. Makasih ya di TikTok Pro 4 nih. Banyak lumayan. Oke, kita nikmati dulu lagunya dari Iis Dahlia.

0: Tuh, minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jarikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusa gini macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, yang masih tersisa saya sebut dulu ya. Ada Abah Fadli. Abah Fadli, di mana Abah Fadli? Makasih sudah bergabung ya. Makasih mawarnya untuk Abah Fadli ya. Ada Mas Rudin, ada Edo Permana. Pokoknya ada semua-semua deh yang udah disebutin dari awal tadi ya. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui TikTok Pro 4. Jangan lupa ikuti terus Ayo Goyang setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana teman-teman semuanya bisa bergabung untuk request lagu-lagu dangdut ya. Demikian juga untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp-nya Pro 4. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Saya Dinda Rianti pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan Selamat Perempat, Banjar masih dibayangi persoalan ribuan anak tidak sekolah ATS yang sampai wayah ini belum terselesaikan. Berdasarkan data verifikasi validasi anak tidak sekolah tahun 2025, jumlah ATS di kota berjuluk Seribu Sungai ini sudah mencapai sekitar 7.378 anak. Angka ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan daerah. Pasalnya secara keseluruhan di Kalimantan Selatan, jumlah anak nangka dan mengenyam pendidikan formal di tahun 2025 tercatat mencapai sekitar 60.996 anak, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Meski Badan Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan memperkirakan angka real ATS di Banjarmasin ini berada di kisaran 3.000 anak, pemerintah kota tetap memilih menggunakan angka konservatif 7.378 anak sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan bahwa tingginya angka anak putus sekolah ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Pemko mulai menjalankan program berkat bersama kita atasi anak tidak sekolah sebagai langkah nyata penanganan. Sirin mengungkapkan ada tiga kelompok utama yang menjadi prioritas penanganan pemerintah, yaitu anak sekolah, usia sekolah, yang terpaksa bekerja, korban pernikahan dini, sampai anak-anak yang terhambat sekolah akibat tekanan ekonomi keluarga. Menurut Rian, persoalan ATS ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda di Banjarmasin. Karena itu pihaknya berharap program berkat mampu menekan angka putus sekolah yang selama ini terus menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: Dasar biar dasar perempuan yang saat ini masih bersama kami di suasana sore, apalagi sore minggu. Masih banyak di antara kita yang menikmati suasana santainya ya, dengan keluarga, dengan sahabat, teman, atau mungkin yang lagi sendiri aja ya, gak apa-apa, tetap dinikmati aja ya di suasana minggu sore hari ini. Sementara cuaca Kota Banjarmasin sendiri ini agak-agak mendung ya. Tadi juga informasi dari teman-teman di sebagian daerah itu hujan ya. Baik, untuk pihak dan sarang perempat yang saat ini juga memerlukan beberapa informasi tentang destinasi wisata, ya kita akan ke daerah Tanah Bumbu ya. Ada beberapa tempat wisata nih di daerah Tanah Bumbu yang patut buat diketahui ya. Siapa tahu nanti satu saat itu kita bisa datang ke sana ya. Nah, yang mungkin juga sudah pernah ke Tanah Bumbu dan sempat berkunjung ke beberapa tempat wisata yang ada di sana, boleh juga cerita di sini ya. Oke, ini yang pertama, kita tahu bahwa sejak 2003 Kabupaten Tanah Bumbu ini resmi memekarkan diri dari Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi dalam perjalanannya Tanah Bumbu ini mulai menata semua sektor termasuk pariwisata ya. Tanah Bumbu sendiri tuh punya beragam destinasi wisata yang bisa dikunjungi di akhir pekan dan juga di waktu libur. Nah, bagi yang ingin liburan bersama keluarga atau rombongan, ada beberapa rekomendasi tempat wisata di kabupaten yang berjuluk Bumi Bersujud. Nah, yang pertama adalah Gua Liang Bangkai. Dan sarang perompat, Gua Liang Bangkai ini terletak di daerah Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, gua yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata alam dunia di tahun 2025 ya. Gua Liang Bangkai. Nah, ini berada di kaki Gunung Meratus. Di dalam Gua Liang Bangkai ini ada terdapat 7 gua lagi ya. Di antaranya adalah Gua Candi, kemudian Gua Jamur, Gua Ukir, Gua Utama dan lainnya. Kita bisa melihat banyak sarang kelelawar yang hidup dalam gua ini. Wah, luar biasa ya. Nah, ada juga beberapa wisata lainnya di Tanah Bumbu. Jadi kemana-mana tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.
1: Sayang manang di alis, aduh hai bulan sahiris.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

kesempatan sore hari ini di Palidangan Banua. Kita masih dengan destinasi dari daerah Tanah Bumbu ya. Ya, tadi kita sudah bahas ada Gua Liang Bangkai ya, yang di dalamnya itu masih terdapat 7 gua lagi ya. Ada beberapa itu Gua Candi, Gua Jamur, Gua Ukir, kemudian Gua Utama dan lainnya ya. Dan ternyata juga di dalam gua-gua ini banyak sekali sarang kelelawar yang hidup ya. Nah, kemudian dan sarang perempat ada Pantai Angsana. Pantai Angsana ini menjadi salah satu primadona di Tanah Bumbu ya. Sesuai dengan namanya, pantai ini berada di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan di Pantai Angsana ini ada beragam wahana permainan yang disediakan ya, mulai dari banana boat sampai jet ski. Kalau kita ingin melihat terumbu karang, Pantai Angsana juga ada penyewaan peralatan ya. Kemudian ada Pantai Pagatan ya, dan Sanak Porompat. Pantai Pagatan ini berada di wilayah Desa Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi deburan ombak dan juga hamparan pasirnya yang lembut ini menjadi salah satu pemikat dari yang berkunjung ke sana. Ada pemandangan pohon kelapa yang juga membuat pantai ini semakin eksotis ya, dan Sanak Porompat. Jadi kalau kita berkunjung di bulan April, nah biasanya kita berkesempatan untuk melihat pesta pantai. Nah, namanya adalah Maparetasi ya. Pesta ini merupakan bentuk syukur atas hasil laut yang melimpah, sekaligus juga memohon perlindungan untuk para nelayan.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utah kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya jua nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah jua men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih, jualah. Mbah pang, kuambil kah nih?
1: Eh,

di Bali dengan Banua, dengan destinasi wisata dari daerah Tanah Bumbu. Nah, masih ada satu lagi ya, Dang Sanak ya. Setelah beberapa tadi kita dapatkan info ya tentang destinasi wisata di Tanah Bumbu, ada Gua Liang Bangkai, kemudian ada Pantai Angsana, ada Pantai Pagatan, dan selanjutnya ada Pantai Rindu Alam ya. Pantai Rindu Alam ini berada di sekitar 7 km dari pusat kota Pagatan ya, masih di Kecamatan Kusan Hilir, tapi di Desa Betung. Jadi yang menarik dari pantai ini adalah kawasan hutan pinusnya yang sangat sejuk ya, dan Sanang Pro 4 luar biasa. Bersama keluarga kita bisa makan bersama di gazebo yang memang sudah ada disediakan, atau menghampar tikar jar urang banjar itu untuk duduk di bawah ya, lesehan. Nah, ini beberapa tempat-tempat wisata yang patut untuk Anda datangi atau kunjungi di daerah Tanah Bumbu ya. Oke, semoga ini bisa menambah referensi pengetahuan Anda tentang berbagai destinasi wisata utamanya yang ada di kota atau Tanah Bumbu ya. Kok kota baru sih? Di daerah Tanah

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Selamat sore, kabar Pro4 bersama Ulun Rida. Dasarang Pro4, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, melaksanakan kegiatan panen raya serentak nang terhubung di seluruh wilayah Indonesia. Selain panen raya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan groundbreaking, peletakan batu pertama, gudang pangan Polri, serta peresmian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam rangka mendukung program Presiden RI. Panen raya serentak nang terpusat di Tuban, Provinsi Jawa Timur ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Kapolri. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kepolisian setempat memusatakan kegiatan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Di lokasi nang ini, lahan jagung yang dipanen mencapai sekitar 5 hektar. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam R. Widi SIKMH menyampaikan terkait hasil produktivitas. Dan Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi SH SIKMH menyampaikan bahwa rata-rata hasil panen jagung di wilayah Tanah Laut saat ini minimal mencapai 4 ton per hektar. Kendati demikian, pihaknya optimis hasil tersebut dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Terlebih lagi, wilayah Tanah Laut ke depannya akan ditetapkan sebagai sentra jagung daerah. Menanggapi kekhawatiran petani mengenai potensi penurunan harga saat panen melimpah, pihak kepolisian menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis melalui keputusan gubernur telah ditetapkan tabel refraksi yang berfungsi sebagai acuan stabilisasi harga jagung di tingkat petinggi maupun pembeli. Berdasarkan tabel fraksi tersebut, harga jagung pipil basah dengan kadar air berkisar antara 28% hingga 35% ditetapkan dan dihargai sekitar Rp4.000 per kilogram. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rida, Salam Budaya.

0: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Sarang perempat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebelum berkumandangnya azan maghrib hari ini di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, insyaallah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Ash-Shafat ayat 100 sampai dengan 111 oleh Jamadi Nur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmatnya, nikmatnya yang telah diberikan kepada kita ya. Sungguh sangat luar biasa. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Baik, Jasa Rampurupa sudah pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya saat ini Anda sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kalaupun ada yang belum melaksanakan, bisa sesegeranya ya untuk melaksanakan sholat maghrib secara apa di masjid, mungkin jemaat sudah lewat ya. Ya, semoga saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda dan seorang perempuan yang mungkin malam hari ini juga sedang mempersiapkan diri untuk menikmati suasana santap malam Anda dengan keluarga, semoga suasananya tetap menyenangkan ya.

Harta seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.

Abad Perempat, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Abad Perempat bersama Ulun Rinda. Dang Sanak, Dandim 1006 Banjar Letkol Infanteri Bambang Prasetyo Prabujaya menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan dan operasional koperasi sebagai upaya gasan memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan usai kegiatan peresmian koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Sidin menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 30.000 koperasi dapat dioperasionalkan secara nasional sebelum 16 Agustus 2026. Kodim 1006 Banjar bersama seluruh jajaran turut mendukung percepatan pembangunan koperasi tersebut sesuai lawan arahan pemerintah pusat. Gasan wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Letkol Bambang menjelaskan total target pembangunan koperasi mencapai sekitar 55 unit. Dari jumlah itu, 6 unit berada di Kota Banjarbaru dan sisanya sebanyak 49 unit berada di Kabupaten Banjar. Walaupun kayak itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan lawan juga proses yang berjalan di lapangan. Sidin berharap keberadaan koperasi kainanya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil, sehingga prinsip keadilan ekonomi dapat dirasakan secara nyata. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Selamat malam pendengar Dangsana Pro 4. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kaum muslimin dan muslimah khususnya yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk hari ini tadi, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Mutadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.
1: Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin faqad qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa fi jami'i ulumihi fid darain amin wa qala radiyallahu an faslun bermula ini suatu fasal wa alayka bi tulil mukthi wa kasratil julusi fil masjidi bi niyatil i'tikafi. Bermula ini suatu fasal yang mana pembahasan yang akan datang ini yaitu kelebihan seseorang itu yang hatinya dan batang tubuhnya selalu merindukan sebuah tempat yang mana tempat itu diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau tempat itu diridhai oleh Allah Ta'ala, maka secara otomatis orang yang ada di dalamnya pun akan dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu sebuah masjid. Kita disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alayka bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjidi biniyatil i'tikafi. Hendaknya kepada engkau, ujar Zidin, bitulil muksi, kalau bahasa wahini itu betah di dalam masjid, kada kipuh di masjid. Kalau bahasa Arabnya, mun bahasa secara bahasa kalimatnya adalah senantiasa ikam itu, jerzidin bitulil mukti, berlama-lama atau berpanjang-panjang menetap di dalam masjid. Wa kasratil julusi, dan bahasa Banjarnya, mun sudah kita nyaman di masjid, kemudian rancak di masjid pulang, ba'apa? Biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf. Jangan kada ingat benar apabila kaki melangkahkan ke masjid, muntung ini harus berucap nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu jangan sampai kada ingat. Masjid manapun, mun kada bisa misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati, kada papa. Dalam hati sahajaku baiktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Iya lah. Memang kita nih hukumnya sunat. Nah, jadi sayugianya lah kita ini apabila masuk ke dalam masjid model tentram hati. Kemudian pulang rancak. Kalau bahasa wakasratil julusi, banyaki kegiatan-kegiatan itu di dalam masjid. Alhamdulillah, masjid saat ini bukan hanya untuk sembahyang berjamaah ataupun hanya untuk yang dinamakan amaliyah-amaliyah ada, tapi wahini alhamdulillah masjid dipungsiakan juga untuk menuntut dan belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah kita orang Banjar ini secara umum Kalimantan Selatan, masjid-masjid itu kada kekurangan dengan amaliyah-amaliyah. Amaliyah-amaliyah yang kaya orang-orang bahari. Nina, Westeraya ini kan full. Mulai malam Selasa nih yang kosong lagi. Mudah-mudahan nih Masjid Raya ini maisi'i malam Selasa itu membacakan gurunya siapakah? Ini sekedar usul aja penglawan panitia Masjid Raya nih. Ya boleh aja mau usul tuh ya kalau. Usul aja pang bebuhan panitia eh. Malam Selasa tuh kan kosong. Malam Rabu Guru Sufyan. Malam Kamis Guru Mubarak. Malam Jumat Guru Ilham. Malam Sabtu Guru Rashid. Malam Ahad Abuya Guru Mulkani. Malam Senin kesukumpul. Nah jadi malam Selasa tuh kosong. Sarannya boleh aja mau usulnya kalau jarang tetamu penglawan bubuhan panitia nih, panitianya kada hadir juga Mbah Hanu. Jadi mausul aja kan, mausul itu dalam artian isi malam Selasanya Pak Ai, tugas masjid mengisi. Masalah manusianya atau kada itu kaina urusan. Ya julun hari Kamis tadi kah kalau kada salah, ujar ulun Banjar Martapura Betarik terus Binuang Rantau, Kandangan, Barabai, dan seterusnya kada kekurangan tuan guru dan kada kekurangan majelis taklim. Sampai ke hulu sungai banyak majelis taklim, tapi kesadaran masyarakatnya nina hendak belajar kadakah? Maka 3 hari ja pai batasnya hati kita nih. Apabila talinga nih kada mau badadangar 3 hari ja mati hati kita nih. Maka mun mati kaya apa aja dimasuki kada mau lagi nya ibadah nya karas hati itu kena. Mun kaya babuhan pian tiap malam melihat ada di mana-mana kah. Itu gen betakun pian guru jar malam Senin tu jadi sekumpul di mana jar napa gerang umpat-umpat pian naham jar ba apa umpat aku umpat masing-masing aja umpat makan naham kena ujung-ujungnya. Lalu jadi 3 hari aja batasnya nih. Apabila 3 hari ini kada bada dangar, game dah. Hai game. Jadi, usul Jepang, isi di malam Selasa itu, cari gurunya banyak aja di Martapura. Banyak aja bebuhan dalam pagar tuh nah. Yang ahli masalah fikih. Bacakan Sabilal Muhtadin. Nah, ini masjid raya Sabilal Muhtadin kitabnya ada, harusnya dibacakan juga. Menopian nih guru aja, aku kada ahli alim kada juga kok di bidang fikih nih. Cari gurunya yang mengerti benar masalah fikih nih. Munkawato duriat datu pelampaian supaya sanak keilmuannya ini dasar bujur menyambung. Masjid Raya Provinsi Kalimantan Selatan Sabilal Muhtadin. Tamu datang, apa Sabilal Muhtadin itu? Kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dibaca enggak? Wah belum ada jar. Nah harus dibaca kitab itu. Saran aja pang. Memberi duit gurunya pang kayak apa guru jar? Banyak aja duit kas masjid ya Allah. Masa aku memikirkan dihitung-hitung pulang mulai Martapura mulai dalam pagar tuh berapa ongkos orang ambili. Masjid Raya banyak di mobil ambili. Makani antarakan pulang. Itu memuliakan orang yang alim tuh. ini solar pindah-pindah naik terus ya Pak. Honor pindah kada benaik. Nasib. Berarti pian mencari dunia gud. Kada. Aku di bari kada kada apa ya aku. Aku mulai bari sampai ini kada pernah makan duit lagi. Sama aja lah. Sana aja berarti ngarannya. Alhamdulillah. Jadi rancak ke masjid. Jadi alhamdulillah masjid-masjid di Banjarmasin ninah. Lihat aja bilang hampir rata-rata masjid mana-mana aja apabila maghrib, isya, pengajian terus. Alham kada pengajian beselawatan. Iya kah? Jadi rami kada beselawatan dikiran. Jangan sampai Pak Aibuai kita aja yang ketujuh menuntut ilmu seperti ini nah, jangan sampai dimandakakan di wadah kita aja, mudahan anak cucu kita mau hadir seperti ini kena. Maaf palah kita pengajian seperti ini nah Pak, kada selawasan Pak, kada selawasan. Jar panitia pian ampih guru ajar, ampih aku. Atau misalnya lanjut pengajian pian mati misalnya, ampih juga pian. Kemudian beimbai kita mati. Oh, indah beimbai kita. Malah pahin beimbai. Anak beimbai terus. Pokoknya gurai pian kamar ulun umpat terus. Jar malah pahin. Sampai KWC umpat juga kena. Nah, jadi senantiasa wa'alaika maka lazimlah atas engkau bitulil mukti. Artinya betah di masjid. Tenang, tentram di masjid. Nyaman banar. Maaf panglah, maaf beribu maaf. Ini ambalnya kandal benar. Bujur kah? Ulun betakun lawan pian. Nah, di rumah pian ambalnya kah ini kah kada kah? Ada. Artinya alhamdulillah panitia masjid ini menyamanakan lawan jamaah. Alham. Pon, imong panitia dulu kan. Pian basi kah di rumah kada kah? Kada basi. Ini nah, basi. Angkat asinya ke rumah. Maka bisa manus orang tuh jer menurunkan ada dingin jer oh? Ba ambal ba AC mikrofon nyaman pauduan nyaman WC nyaman alham bahaber bulik ke hulu sungai kamu tahu lah jer toilet di Mistraya tuh nyaman benar toilet nyaman benar di Mistraya tuh jakawan jak bawa akan wadah aku jar nah dikira toilet tuh model nasi kah wadah kah jaka bepadah jak WC nya nyaman kah itu nah. Nah jadi senantiasa kita ini mun kawa betah di masjid wa kasratil julus dan rancak ke masjid. Masjid mana aja iya kah ba'apa bini yatil i'tikafi dengan niat i'tikaf mun niat i'tikaf ini selesai sudah biar tak guring-guring sedikit kada apa-apa iyalah nyaman tenang benar. Nah jadi kenapa gerang kita disuruh benar nih pina disuruh rancak disuruh tenang di masjid karena ini jawabannya fa innal masajida buyutullahi wa ahabbul buqa'i ilaihi atau wa ahabbul biqa'i karena alasannya adalah kita disuruh rancak ke masjid itu apa ya tadi julun di masjid ini bukan hanya sembahyang berjamaah tapi rami bersalawatan, rami berdikiran, ya kah? Rami bersalawatan, berdikiran, maaflah, kita jujur aja Pak Ay, mintarilah sebelumnya, kita jujur aja, kita ni orang pengoler, bujur kah? Kita jujur aja, kita ni orang pengoler, bukti orang pengoler, anak nyaman lah, contohkan lah. Pian malam tadi, malam Jumat di wadah guru ilham. Itu kan biasanya sebelum pengajian tuh baca Ratibul Haddad. Bujur kah? Ratibul Haddad. Nah, ulun betakun lawan pian. Mun seandainya di rumah pian tuh nah. Pertanyaannya sangat simpel aja. Pian membaca ka Ratibul Haddad tuh kada kah? Kan jujur aja. Kada membaca. Tapi barakat kita hadir di pengajian, mahadang-hadang Al-Fatihah sagan kita membaca kitab, baca Ratibul Haddad dulu. Banyak doa di Ratibul Haddad tuh. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jakanya di rumah tuh kira-kira jelas kada membaca sudah. Gara-gara hadir lalu membaca. Pertama tuh gin, napa jar? Ratibul Haddad tuh apa? Ada tahu pada Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Kan? Apa jar ratib-ratib ngintu jak ada tapi tahu tadi ratib-ratib. Sudah hai. Tapi kada apa-apa. Nah, kenapa kita disuruh benar nih belawas di masjid, betah di masjid, kemudian pulang kita ini wakasratil julus rancak ke masjid. Kenapa? Fa innal masajida buyutullah. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Dan lagi masjid ini adalah wa ahabbul buqa'i. Buqa itu asal kata adalah buqatun. Satu bagian. Satu tempat atau satu wadah. Wa ahabbul buqa' ilaihi. Tuhan tuh pakai buai senang benar dengan masjid itu. Otomatis senang dengan masjidnya dan orang yang berada di dalam masjid itu. Ulun contohkan kirin apalah supaya kita nih nyaman memaham sedikit. Masjid adalah wa ahabbu al-buqa ilaihi. Kenapa kita disuruh rancak ke masjid? Kenapa kita disuruh pina harus tentram, tenang di masjid? Apa? Karena masjid itu rumah Allah. Yang kedua alasannya adalah wa ahabbul buqa'i ilaih. Artinya satu bagian, satu bangunan yang mana bangunan masjid itu adalah dicintai oleh Allah dan kita begana di situ. Kini ulun contohkan. Bintar, berapa umur Bintar? Berapa? 17. Berapa? 12. Kalau am 17 tak kajut-kajut sudah aku tadi. Sama kita berarti kan. Pian berapa Bintar? Berapa? 15 tatuha. Berapa? 13 sebelahnya. 22. Oh, tuha juga soalnya lah. 13. Abah mama masih hidup, abah mama. Abah mana? Santai aja. Di belakang lah. Pertanyaan yang sangat simpel aja nah. Ikam tulak ke masjid sini nah. Senang lah abah sama ikam lah. Senang. Oh iya. Bukti mama abah ikam senang napa pinter? Apa? Bah, aku diriakan di pesantren nih. Kan jadi ikam mama abah ikam kan duduk di masjid di pengajian gini nah. Senang kalau bukti mama abah senang tuh apa? Anu ditukarakan makanan kah bulikannya atau diberi duit kah apakah 5 10 15. Sekarang kayak ini kamu tahu lah diskotik pintar tahu lah ada mau gak tahu kan aku lajari. Nah, Pertanyaannya simpel aja. Seandainya Ikem tuh ke diskotik, abah mama senangkah sarikah? Sarik. Kenapa jadi sarik? Kenapa jadi sarik? Karena kayak ini kah? Ih jerna. Aku timbul malah jadi akhirnya gena nih. Sehat kawan. Berubah baju kawan hari ini nah. Apa yang mau disambet? Wong jangan biar aja baju hijau tuh pas sudah. Mungkin memadahkan lawan ulun kan ada baju selain hijau kayak itu mungkin. Tahu lah ya kok. Ikam di malam Selasa di Baru Hidayah kan baju putih kalau nah aku tahu ay. Aku usah diganti-ganti baju tuh biar aja hijau karena bapak. Minggu kena hijau aja bilang lah. Minggu kena hijau lah. Ya sip. Jadi jauh-jauh tuh pinan dulu sudah aku. Ya. Kayak ini pai tak singgung kada maunya. Kayak babuhan pin di mamanya tak singgung kada datang lagi. Jadi kayak ini napa? Supaya nyaman aja. Kita sebagai anak, maaflah, kita seberataan pai pasti beisi kuitan. Bujur kah? Kita seberataan pasti beisi kuitan. Simpelnya adalah di mana kita berada, apabila kita di situ tempat yang mana disukai oleh mama abah, abah akan ridho lawan kita. Tapi sewaktu kita berada di tempat yang kada, yang mana abah mama itu kada ridho dengan kita, pasti sarik lawan kita. Pasti sarik lawan kita. Itu mama abah aja pak, apalagi Allah Ta'ala yang mengatur segalanya nina sabarataan, mau itu memberi rezekinya lawan kita, mau sidin itu memberikan pertolongannya lawan kita. Oh Allah tuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita bisa etikat di dalam hati kita bahwasanya sabarataan yang ada di muka bumi ini ya kah, yang ada di alam semesta ini gawian Tuhan sabarataan. Ini dudukan seperti ini, kita duduk di masjid pasti Allah senang. Tapi kadang dulu lah kita baca sampai habisakan dulu, oh iya jar timbul mengucuk di masjid kita udah boleh iwa matinya jangan akan sampai habis berataan dulu kena ada apa di masjid itu wa habbul buka, artinya mun kita tuh berada di tempat yang mana Allah senang, Allah akan senang tempat itu. Nah disenangi Tuhan. Ya, tempat itu disenangi Tuhan. Artinya mun kita begana di situ, Allah pun senang lawan kita. Nah, jadi Pak Aibuai, hidup di dunia ini nah, tinggal kita aja lagi kamana kita begana, kamana kita begawi, ya kah? Yang kita pujuk-pujuk nih nah, Allah nih senang kah? Kadakah apabila kita berada di tempat yang mana Allah senang, senang berarti Tuhan lawan kita. Duduk di masjid saat ini Allah ridha, sampai-sampai la tadau ajnihataha ridhon bima yasna, malaikat disuruh Tuhan nah apa menaungi bagi orang yang menuntut ilmu agama. Pak bu di masjid niat i'tikaf bahyang berjamaah alham imbah sembahyang berjamaah bawirid ala kadarnya, sembahyang hajat ala kadarnya, belum betakun lawan pian seandainya di rumah bayang hajat kan ada kah? Perai, jujur aja kita perai. Tapi barakat kita hadir di majelis ilmu agama, betahlil ada, mun betahlil sorangan tapuntal-puntal Allahumma salli ala habibika sina Muhammadin al-fatihah jar bingung lah ini. Jadi membaca doa ada bisa ini apa berdoa matinya khas daripada pengajian-pengajian kita kayak kaum-kaum tuha bahari apabila tuntung pengajian berdoa arwah tak umpat juga mama abah dalam kubur tuh senang. Maaf, beribu maaf, berapa banyak mama abah kita yang bahari kada sempat hadir di majelis ilmu agama. Kenapa? Kesibukan sidin tuh nah mencariakan nafkah sagan kita. Anak kita bari nakal, pang. Bah, nukar ini. Mun kada ulun ampe sekolah. Bah, nukar ini. Mun kada ulun sarikin lawan pian. Hakun mah abah-abah. Mengabulakan hajat-hajat anaknya nih, nah. Ya kah? Biar jin aku nih, nah. Biar uyuh begawi sampai malam kadang-kadang. Bepadah lawan bos. Bos ulun lembur, bos lah. Kenapa jadi lembur? Kada anak ulun busnya handak nukar sepatu. Anak ulun busnya handak nukar baju, duit.
0: Pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda yang telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat isya malam hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bersama program 4 kita masih lanjutkan untuk menyimak pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Mutadin Banjarmasin yang merupakan siaran ulang untuk malam hari ini bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.
1: Itu kan kada bepadah kuitan lawan bini, kada bepadah lawan anak, kada bepadah kenapa? Nah, berpikiran pulang anak kena. Sampai meninggal kuitan. Warisan banyak. Menikmati saat ini lagi. No, di toko. No, di kantor. Menikmati hasil warisan kuitan nih. Pertanyaannya, kuitan yang lapah begawi itu dibari apa sih, Den? Dibari apa? Bebinian kayak itu juga. Laki yang mencari akan pian, yang maulahkan kos-kosan. 10 buah diulahkan, 20 buah diulahkan supaya bini kena mun aku mati kada minta-minta, kada mikirkan apa-apa lagi. Meninggal laki. Imbah laki meninggal kususan 20 buah BC. Sebulan 1 juta. Iya kah? 20 juta sebulan. Yang tuha babinya segenapa? Menukar sandal haikil kada mungkin juga, nah. Kayak ini, nah. Yang tuha-tuha hanyar memuruk. Tak licok berarti sidin sudah. Kada kawa juga. Jadi santai aja yang tuha-tuha tuh. Diganang. Dapat duit sebulan. Oh, misalnya duit 20 juta nih, nah. Aku misalnya cukup aja 5 juta. Kenapa 5 juta itu gue kada pakai, Pak? Anak bertiga misalnya. Ma, pian kada usah menukar beras macam-macam, ulun ma antari pian. Ma, pian kada usah nukar, pokoknya bahan makanan pian yang di rumah, yang di dapur, kada usah menukar, ulun yang menyiapakan. Ma, mun kawa mai kada usah bemasak lagi pian, kena ulun jama antari makanan, kada nakai, aku handak bemasak seorang macam-macam. Sudah, disiapakan, beras siapakan, duit yang 5 juta nih, nah. Jar orang Banjar kada tauna masih duit nih. Kada tapakai duitnya 5 juta masih. Nah, aturannya jaka dibagi 3, pang, misalnya 5 juta nih, nah, sagan diri seorang, sagan kehidupan seorang misalnya. Tak sisa 15 juta lagi. Kemana matar duit nih? 1. Yang 5 juta kita bagi 3 aja. 1 ke pondok pesantren Guru Rasid yang di Gambut, Sebuting. 2 ke pondok Guru Rasid yang di Bati-Bati, Sebuting. 5 juta juga. Yang ketiga, pondok Guru Rasid pulang kemana? Yang di Sungai Andai. Nah, habis 15 juta. Tiap bulan kayak itu. Tak kuring juga ulun. Ngesawat dipintai dulu. Hanyar mau ulur. Untung juga mau ulur pulang. Mujur. Kaina terus berkembang, berkembang, berkembang. Kenapa naik kos-kosan tol itu aja? Timbul 2 juta. Nah, imbah 2 juta, 40 juta dapat. Sebulan, bujur kah? Nah, bagi pulang tuh. 40 juta. Pas 10 juta pulang pengen aja. Sudah kita bagi-bagi aja nanti 30 juta kita bagi. 10 juta sagan pondok lun di Gambut. 10 juta yang sagan di Bati-Bati. Nah, yang sisa 10 ini napa nah? 5 juta sagan pondok Guru Ilham. 5 juta bujur, ini harus nih. Dah sanak sorang juga kayak ini kan. Cuman kan ngaran kakak tuh bakal kalah aja. 5 juta nih kemana? Ah, masih

Tapi masya Allah bang lah. Tapi masya Allah. Ya tadi anu apa miay semingguan tadi alhamdulillah ada orang menyumbang sebuah kelas di Sungai Andai itu menjulung duit 212 juta. 212 juta. Ulun berencana hendak maulah dua buah kelas. Ternyata belum apa-apa lagi niat, hanya hendak niat aja nih. Pang, ada orang makin duit 212 juta ulahakan sebuah kelas guru we. Alhamdulillah. Kan sebuah kali dipikiratan. Ini najakannya ada seikung pulang ke ini nah. Oh my Allah. Diaminakan pang pai. Pemberi sudah kada maminakan barang. Asip lah lu bon di muka nih bilang heh. Iyalah. 212 juta. Sidin orang Malaysia. Begana di Arab Saudi di Mekah. Laki sidin mungkinlah wallahu alam mungkin orang Arab. Kemudian betinggalan warisan. Jadi kan ini banyak digusur-gusur nih gedung-gedung nih. Dikusur tuh oh, jarwa tuh habis pae. Jadi sidin itu ujar habar bin si aja pang lah. Jar habar sidin itu dapat gusuran itu ganti rugi dari pemerintah lalu disumbangkan duit ini kirim makan di Banjar mana kadek untung yang mengirim makan nih jar habar nih model pembantu sidin babinian orang gabut babinian sebelumnya itu mengirim duit 50 juta sagan maulah pelapun kelas di digambut di kelas itu karena guru wai doakan mudahan kau di Sungai Andai pulang jar ulung kira bagayaan sakalinya bujuran. Ini ada juga kadang-kadang kisah bagaya dasar bagaya bujur. Han pak nyamannya nina kaganangan lawan laki yang meninggali nina maksud ulun bukan apa-apa untung benar yang ditinggal ini paham ilmu agama maksud ulun munpian nina pak bulik ke rumah bina kada tahu anak kada tahu di ilmu agama bini pacang mahabisakan tarus anak judi online tarus seorang mau pindah garing sudah pak culung mana kabar namanya ini nak anak pak ini laki meninggal bilang han ada aja pak ini banyak maaflah di antara buhan kita ini nah, pak banyak nyaman datang dari kuitan pak diganang kuitan itu diganang ini napa ranai ada guru aja sagan persiapan menulun garing dasar garing juga coba jangan kayak itu berpikir tuh hidup sehat harus kita nih hidup makan emon hidup sehat harus makan pepaci jangan juga nina untung benar kita diberi taufik hidayah oleh Allah mau hati ini hadir di majelis salim tarus di masjid pulang etikap seperti ini ayo kenapa masjid tempat sebuah wadah artinya satu bagian yang Allah senang di masjid itu maka hadir di masjid itu Allah akan ridha lawan kita Allah akan ridha seperti kita jangan dikarasi mun abah mama tuh kada katuju kita di diskotik jangan ke diskotik karasi aja bulik kita pang dipukuli kuitan ya kah datang nah muka lawang nah tang mana nak jaba aduh abah oh. Abah nih mun sudah tahu pina mabuk jangan ditakuni inya kada menyambung takuni aja kada menyambung orang mah aku jadi nabi takuni kada menyambung Allah 10 menit mendengarkan videonya aja panjang umur eh? Han iyalah jadi kita wah ini jangan sampai duduk di tempat yang Allah tuh kada ridho lihat di mana Allah senang di mana

Tuhan senang di pengajian, hadir. Tuhan senang di Pak amal ibadat, hadir. Gitu aja hidup nih, Pak. Kalau-kalau malakal maut datang mengatuk. Mau sudah malakal maut, Pak, ngeri kena. Makan kada hakun lagi. Diminumi kada mau lagi. Disulumi obat kada mau menaguk lagi. Ini dapat salam dari malakal maut sudah. Dapat salam dah. Tinggal kita aja lagi. Nah, sekarang di mana kita? Kamu ketujuh lah bola pintar. Tujuh lah. Soalah nonton ke tujuh besmai soalah. Kada suah. Empat lawan aku kena. Duduk di VIP situ. Orang bujuran mendatangi ulun kena. Abah ikam pang senang lah lawan bola lah. Senang juga. Nah berarti mun ikam ke stadion berarti kada apa-apa. Nonton barito nih. Liga 2 pulang tahun kena. Allahu Akbar. Kada kawa ya. Jangan dikarasi musuh harat. Ayo ha. Ada aja pelajarannya. Ya kalau Persipura pang 5 tahun kada sing naikkan, kita 1 tahun hendak naik. Anu becaramin ai dulu kita. Becaramin dulu. Jelas permainan lebih bagus inya daripada kita. Mun kita tuh naik ke Liga 1 dasar keajaiban dunia bujur. Tapi mun kita kalah ya kayak itu pang sudah keadaan anu itu pang sudah. Jadi bola tuh melajari kita, kita kada boleh sombong. Kayak apa aja sekuat larangnya, kayak apa aja pelatih haratnya, mun jar Tuhan kada naik, kada naik. Anu guru ai pemain tengahnya kurang, sudah hai ikam ai pemain tengahnya berarti. Bapilih hai mencari pemain, bapilih yang bujur-bujur tu nah, yang bujur-bujur sesuai porsinya. Kada usah pemain tukang jegin, tukang aja tulah salah milih tukang, kada mau jadi bangunan tu. Tukang sama pada tukang pulang, tapi lain fungsinya. Kada kawa juga tukang kayu disuruh tukang semen, kada maunya. Mun tukang kayu tu paainya kayak apa aja, mano paku pak pak pak, misalnya salah. Kawa dicabut. Ya kah? Mun tukang semen pian pak pak pak kencang pecah semennya. Tukang aja tuh sama profesinya tukang, tapi mun tukang kayu lawan tukang na pengarannya tukang semen. Ya kah? Itu kan sudah kada sempurna. Ngini nyata-nyata back di andak striker kada mau juga nya. Itu menandakan kekurangan striker. Aku yang bungo aja kawa memahami kayak itu. Ini potong video kok mau pulang kena aku. Itu nyata sudah berpikir kita. Ada guru aja kami hendak meracik supaya bagus. Racik kayak dulu supaya bagus. Ya terserah aja tuh. Jadi anu apa jurang tuh melajari lawan kita. Ada kawa hendak king-kingan tuh ada kawa. Bagus di awal sudah. Tang. Model kayak habis anu tuh tenaga tuh nah kayaknya. Kita ini napa katujuh ke pengajian. Kadada jaminan kita ini sampai ke mati. Katujuh besalawatan. Imbah ada masukan kayak ini. Kita yuk anu bemaulitan yuk. Bidah. Kita betahlilan yuk. Dekat sampai. Kita bermaulitan yuk memuji Nabi syirik ziarah syirik yuk ada berubah sudah kita nih jaga anak cucu nih napa mun kada jual sekolah pesantren anak tuh jaga ai ekstra pang menjagai anak mun di pesantrennya baca ratibul haddad baca yasin baca salawat burdah salawat yang dinamakan maulid habsi macam-macam ada jagaannya mun di luar pertanyaannya Maulid Habsyi ja anak pian kada tahu. Ratibul Haddad inya kada tahu. Baca Quran bejujuk. Kaya apa kita? Jabatan dihimati habis umur, habis juga jabatan. Mun anak dihimati,
Kita meninggal, anak menyelamatkan kita. Itu fungsinya. Fungsi kita nih nah, yang dicari. Kan jadi kita berpikir bujur-bujur di mana tempat yang disukai Tuhan, kita harus di situ, Pak. Kenapa? Kita kada tahu kalau pina mati di saat seperti ini. Nih nah, kalau pina rahatin ini nah. Ayo. Wah, kada papa main itu guru aja, kada berdosa juga. Bujur ya, kada berdosa kayak ini nah. Tapi dihiga nah. Kan tahu seorang aja bubuhan pian. Ajin pemain juga bukan pian nih rupanya. Nah, menggesek nah. Oke, sekali tembak ya nah. Masuk berataan. Ini sebutin aja bulannya. Nah, kayak ini nah. Nah, kayak ini. Nah. Ayo. Kayak ini nah. Guru cok, biniannya kedua guru wajar. Eh sudah, hai, umur tak buang-buang pintar. Hai. Jadi kita ya berpikir lagi di mana kalau-kalau rahatan. Rahatan yang kayak itu tuh nah. Binian datang maragap kayak ini nah. Bini seorang lain, maksiat misalnya. Runtuh bangunan, mati. Ayo, apa hasilnya? Mundi masigit ini lah. Runtuh masigit. Eh jangan juga peng mengkawa. Tahun berapa yang gempa lah kita lah, yang bulan puasa gempa tuh, yang di muka gambut yang gugur tuh nah, tahun berapa itulah itu Pak, itu sore tuh, itu sore Kamarian lah, mau tahu Kamarian blik lagi bian sore Kamarian. Ulun jadi ingat tuh apa nah, ulun sore itu berbagi baras di kampung. Ulun ingat sore itu berbagi baras di kampung, membagiakan baras ampun almarhum abah dibagiakan. Habis itu masuk ulun ke rumah. Ba masuk ke rumah. Berapa ulun ka ini nah. Lampu nyala orang sugih ini kan di kamar tuh berlampu. Mulai berlampu gantung tuh nah. Mun bubuhantian berlampu yang kepecik-kepecik kayak itu aja. Ulun berapa nya kan Kamarian yo awak lapa-lapa sudah nah. Bergerak lampu nih. Hei. Apa ulun keluar? Gempa aja ulun. Cuk, di mana gempa aja buannya? Aduh, kada merasa buannya nih. Ulun keluar. Abot. Wah, buku yang. Di saat itu Pak pondok pesantren saat ini kan bulan puasa. Saat itu bulan puasa, pondok pesantren di Gambut babinian tuh belajaran. Yang melajari nih guru buannya nih, Guru Nurdin yang melajari live streaming saat itu. Buku yang. Di musala putri yang kayu tuh beguyang nah. Ajar. Halo, kada apa-apa, kada apa-apa, ajar. Kada apa-apa. Semakin beguyang. Itu ada videonya masih. Jadi jerubinya gempa guru aja. Oh, kada apa-apa, ajar. Beguyang bener. Langsung keluaran. Ayo, takutan juga Pak kita. Kita jangan beguyang masjid misalnya gempa. Keluaran kita jangan. Aku mati sini aja. Jangan. Keluaran. Jangan. Kita jangan mati. Jangan juga kita pasrah. Keluar kita. Jangan enggak ada keluar. Jadi di mana kita nih Pak, mudahan husnul khatimah aja. Kadada yang kawa mempunyai su'ul khatimah. Tapi ada kawa ada yang mengaku jadi nabi itu kawa. Astagfirullah. Ulun mendengar dia merinjing-rinjing awak majulun ini ngerinya.

Tapi yang untung tuh guru Zuhdi jer. Hustul khatimah jer. Mantap juga. Untung ada menyambat abahku. Aku mah ada ngi bener dah. Mau menyambat abahku kan. Awas saja kok. Aman aja aku datangi kan. Kadaman datang itu. Ku maafakan aja pintar aja kok kayak itu aja. Mun kadama maafakan sama kita. Aku dia anak madangi mang aku jadi Tuhan lagi ada kah nih. Kasihan lah, mudahan anu, mudahan cepat normal. Kita paimun melihat kah itu nah, kita berdoa jangan menyambatinya. Kita mendoakan ya Allah mun kesaksian dari tetangga-tetangga katunya baik aja asalnya. Nah imbah baka kaji apakah wallahu alam timbul pina tatinggi sedikit pelajarannya. Iya kah? Yang belum pas dengan pelajaran inya tuh, tapi inya belajar lalu kada cocok jaka obat tuh overdosis wae. Orang makan antimo itu sebiji aja cukup aja. Bekaran takutan bapak sawat misalnya, takutan di kapal kalau pina muntah, sebiji cukup aja makan. Ini 5 biji pikirakan ha. Bebuih muntung di pesawat nah. Nah, pacar pramugari ini. Ini nah, pramugari nah naik 5 biji apa ngarnya? Antimona di tengah-tengah pesawat hendak ke Surabaya bebuih muntung pas singgah di banyu terus pesawatnya mungkin bacanya sama pintarnya kita ayo nah overdosis. Jadi kita melihat kakak itu tuh palah ando berdoa aja dalam hati nah ya Allah mudahannya kembali normal seperti biasa barakat wali-wali itu aja. Jangan dihina ya, jangan inya lebih baik daripada kita. Nya lebih baik daripada kita. Buktinya saat itu nah, saat itu nanya. Nya kada sembahyang kada bapak kita kada sembahyang. Pedusa kita. Nah, jadi mau hendak kada bapak kada sembahyang. lah, jadi di mana? Jadi mun kita beisi kuitan di mana kita ni nah, di mana kita ni misalnya abah mama ketujuh di situ juga. Mun himong mama abah ni pae ngeri. Ujur to, mun mama abah tu himong ngeri. Apa je orang bahari dimuntung tu diruak. Nina pian ni kan beisi kuitan. Coba pang sedikit memori pian itu dibulikakan ke zaman pian bahari. Bulikakan sedikit mama abah bahari baikan benerlah membawa ke sini rami bermainan ulun ingat ya masih pak mitra pelasa tuh jalanan ulun bahari situ mungkin pian-pian yang tua-tua ini pasti ingat membawa anak ke situ iyalah bahari di higa bumbum kar tuh ada pesawat nah itu berdua di muka seikong belakang seikong. Abah tuh bari patuh lawan bebuhan yang mitra pelasa nih nyarancak diundang ke mitra pelasa situ habis itu patuh lawan bumbum kar tuh sebuting jalur menukar tiket tuh napa ada berampihan tarus saja jalur ampih sadang sudah tarus sana kai tarus sedulu jer han kita mah ingat kebaikan kuitan itu dan di mana kita di mana abah mama senang bagana di situ kita senang juga selesai kai itu juga. Apabila Allah sudah memberitahu lawan kita ujar Tuhan wa ahabbul buka ileh dipadahkan oleh Abah Syekh Abdullah bin Abdul Ahdad Jarsidin apabila kita begana di masjid Allah senang selesai sudah paham dulu apa dalilnya wa qad qala alaihi salatu wassalam al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang bertakwa. Tempat orang yang bertakwa. Dan kemudian qala Allah taala wa qala alaihi salatu wassalam idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila ayakah
apabila di situ apa bacaannya tuh? Masajidalah. Kalau di dalam kitab kayaknya bujur dalam kitab peng. Dalam kitab dipadahkan di sini idza raaitumur rajula ya'tadu al masjida, bukan masajid. Idza raaitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila jar Nabi buhan ikam melihat laki-laki ya'tadu, hal keadaannya itu membiasakan al masjida, jadi dharab inya ya lah, membiasakan dirinya itu ke masjid terus, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah wahai kalian lahu, bagi siapa, bagi si rajul tadi, bil iman inya adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi apabila orang itu ketujuh ke masjid dipadahkan Nabi, inya itu orang beriman. Qala Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lu banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده.
1: Baik pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita simak bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Sebanyak 25 motif kain sasirangan dipajang di rumah kemasan Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Kota Banjarmasin yang diumpatakan dalam Lomba Desain Motif Sasirangan 2026. Puluhan perajin kain khas Banjarnang itu bersaing di kategori reguler terbagi atas 8 perajin motif warna alam lawan 17 perajin warna kimia. Seorang perajin sasirangan peserta lomba Novalis Naresia memilih motif warna alam gasan diperlombakan. Tahunan ini temanya lebih umum, tapi peserta harus kawa menyesuaikan lawan pertumbuhan Kota Banjarmasin selama 500 tahun. Tema nang lebih luas lawan umum. Menurut Eca, panggilan akrabnya bisa membuat para peserta termasuk dirinya kawa lebih berkarya lawan jua berkreasi. Khusus gasan peserta motif warna alam, diberi tantangan menambahkan unsur warna kuning atau emas, merah, wan jua hijau dalam karya nang diulah. Lomba Desain Motif Sasirangan 2026 resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR didampingi Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk pendengar Dangsana Pro 4. Salam budaya untuk kita semua. Senang sekali di kesempatan malam hari ini kembali menjumpai Dangsana Pro 4 ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan juga sajian obrolan kami malam hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Minggu 17 Mei 2026, kembali kita bersama untuk ragam budaya Suluh Banua sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kami berharap semuanya dalam kondisi yang sehat saat ini, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih diselingi suasana aktivitas untuk Anda malam hari ini. Baik, saya Eli sudah bersama dengan tiga narasumber yang malam hari ini mudah-mudahan juga sudah siap ini memberikan informasi terbaik terkait dengan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Terkait topik kita pendengar malam hari ini, orang Banjar naik haji, seperti beberapa kloter ini juga sudah berangkat ya. Alhamdulillah kalau satu atau dua di antara mungkin orang tua, keluarga, sanak famili, sahabat, rekan, atau mungkin tetangga dan sanak perempat yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan nanti juga dalam keadaan pulang menjadi haji yang mabrur. Kita yang belum mudah-mudahan insyaallah ya. Assalamualaikum, selamat malam warahmatullahi selamat malam ini untuk yang pertama malah enggak ada ini. Katanya masih nanti dulu ya kan. Ada Bang Ibrahim SH. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah naik haji nih, Bang. Insyaallah, cita-cita. Kita pokoknya kita pasang niat ya kan. Terus ada juga ini manggilnya Mas apa Bang apa gimana ini? Enaknya. Mas aja ya. Mas Muhammad Bulkini ya. Gimana kabarnya juga sehat? Itu jangan di samping, di depannya aja. Dideketin mikrofon. Nanti gak usah diintip sayanya, gak usah digini-gini. Ini ciri-ciri orang mau naik haji, Bang. Biasanya gitu ya kan. Ada Mbak Iin Almansur, gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat, makin seger aja ya kan. Alhamdulillah ya, sudah bersama kami saat ini, meluangkan waktu di sela sibuknya. Pastikan kalau jam-jam gini biasanya bersama keluarga. Yalah, kita sambil nunggu nanti Bang Faisal Imron masih menunggu apa ya kan, masih menikmati apa barangkali malam hari ini. Ya, Suluh Banua itu identik dengan beliau. Jadi kalau gak ada beliau tuh rasanya kayak teh gak ada gulanya gitu loh. Hambar. Orang Banjar naik haji, tapi gak tahu kenapa di tema ini juga ada tragedi Kolombo. Ini mengingatkan di waktu dulu ya, tepatnya di tahun 1974 kalau gak salah, itu juga terjadi musibah ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ada insiden begitu, tapi kita akan lebih ini nanti apakah tragedi itu juga akan menjadi apa ya istilahnya, pengingat kita ya bahwa keselamatan itu jauh harus dipersiapkan juga, karena persiapan yang matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tentu ini menjadi hal yang harus diutamakan juga ya. Baik, sebelumnya kita akan tahu dulu, kita akan ke Bang Ibrahim, nanti ke Mbak Iin juga, ada Mas Bulkini ya kan, senyum-senyum aja dari tadi ya kan. Ya, sebetulnya kalau bagi masyarakat Banjar itu makna ibadah haji itu seperti apa? Kadang kita ngelihatnya seperti ini, orang itu pokoknya berusaha, mau gimana caranya pokoknya nabung, kalaupun gak serumah gitu ya kan, gak suami istri, paling gak ada salah satu yang pokoknya naik haji deh. Naik haji dulu diutamakan itu. Nah, jadi makna naik haji ini sebenarnya bagi masyarakat Banjar itu seperti apa? Bang Ibrahim, silahkan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebujurnya haji ini bagi orang Banjar adalah identitas. Kalau menurut ulun ini. Karena, maaf, ketika zaman dulu, ulun berkisah zaman dulu lah, di saat kerajaan masih ada, zaman kerajaan itu, mereka kan sudah ada yang bergelar raja, bergelar sultan, tapi tetap aja haji itu adalah suatu sesuatu yang harus dikejar gitu kan.
0: Walaupun jadi, sudah ada gelar sebelumnya.
1: Iya, buktinya ada bukan kisah dari tutur lah, tapi ada memang bukti sejarahnya. Mereka itu yang sudah pangeran, sudah raja ini pengen bergelar haji. Dan itu namanya itu jelas tercantum seperti dalam stempel dan sebagainya. Buktinya ketika pangeran Haji Musa naik haji, itu kan Raja Kusan, anaknya yang bernama Abdul Qadir itu mau olah stempel yang tulisannya Ibni Pangeran Abdul Qadir, Ibni Pangeran Al-Hajj Musa. Berarti hajinya ada. Kemudian di zaman kerajaan Tanah Bumbu itu ada juga stempel dari Pangeran Haji Pangeran. Haji itu jadi identitas itu, Haji Pangeran Muhammad Arbillah. Nah, artinya ketika zaman dulu haji itu adalah suatu identitas, dan sampai zaman sekarang pun sudah menjadikan identitas bagi orang Banjar. Dan itu seperti kayak dikejar gitu, nah. Dan masih.
0: Iya. Sampai
1: karena buktinya tinggi. Ya. Ulun pernah kejadian itu mengolah surat kah? Tertinggal hajinya abut.
0: Nah, gelarnya itu ya. Itu.
1: Artinya okay. Memang haji itu jadi identitas orang Banjar.
0: Haji adalah identitas bagi masyarakat Banjar. Mbak Iin, bagaimana? Silahkan.
2: Yang saya lihat, kalau di daerah kami, di negara itu.
0: Mungkin bisa lebih dekat lagi ya.
2: Iya, di negara itu, biasanya orang-orang sugih itu.
0: Orang sugih.
2: Berisi anak yang orang nakal. Ada penyembahyang, pamainan.
0: Dalam tanda kutip dah pokoknya.
2: Dalam tanda kutip lah. Jadi, itu orang tuanya mengusahakan anak itu naik haji supaya perilakunya berubah jadi yang baik. Okay. Nah, itu salah satunya kenapa orang itu cangkal becari, gasan naik haji, gasan merubah perilaku yang kada baik jadi baik.
0: Gitu. Jika Bang Ibrahim mengatakan bahwa haji itu identitas bagi masyarakat Banjar, Mbak Iin menambahkan bahwa ini bisa merubah karakter seseorang. Diharapkan kan demikian ya, ada doa-doa baik begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dengan sesuatu yang baik. Makanya cangkal. Apa benar begitu Mas Bulkini? Silahkan tanggapannya.
3: Kalau ulun melihatnya lebih ke ini aja.
0: Ke apa?
3: Orang Banjar itu kan ingin menyempurnakan keislaman pertama. Karena haji itu kan rukun Islam yang terakhir. Jadi selain itu juga mungkin orang apa namanya, haji itu sebagai strata sosialnya kan lebih apa ya, ketika sudah pulang haji itu kayak dianggap sebagai orang sugih. Jadi lebih dihormati ketimbang orang-orang yang masih belum haji.
0: Nah, kayaknya harus naik haji juga. Tapi saya bukan gila hormat ya. Ya, saya dihormatin pas apel aja. Itu beda lagi ya.
1: Jadi pembina.
0: Jadi seperti itu ya. Kayak prestisnya itu di situ ya. Prestisnya di situ. Sampai sekarang melihatnya seperti itu?
3: Masih. Dan mungkin kalau bisa ditambahkan, kalau pulang haji itu biasanya karir tuh meningkat.
0: Oh,
3: rezeki bertambah.
0: Bukan malah seret ya. Kayaknya memang harus naik haji kita mas. Bener. Enteng jodoh gak sih?
3: Bisa jadi.
0: Ya. Jadi banyak hal-hal positif dari itu, maka masyarakat Banjar ini benar-benar mengusahakan ya. Kalau pinjam istilahnya Mbak Iin tadi kan cangkal gitu ya. Cangkal ini lebih dari rajin ya. Pokoknya apapun diusahakan. Ada yang berpikiran, pokoknya nanti kalau saya sudah punya rumah, pekerjaan dapat, sudah punya rumah, apa segala macam, saya baru naik haji gitu. Atau kalau orang Banjar itu penting yang mana? Melihatnya seperti apa? Kalau menurut Buguhan Pian ini? Ataukah menunggu seperti itu? Atau memang kesempatan harus naik haji dulu? Pandangan-pandangan seperti itu bagaimana?
1: Biasanya kada menunggu itu dulu. Orang Banjar itu kalau sudah berniat anak naik haji, hari ini pun diusahakan gitu, nah minimal menabung dulu kan, apa
0: nggak dapat
1: gitu.
0: Warisan ini bang,
1: nggak dapat warisan kan, nggak berharap itu maksudnya gitu, nah jadi orang Banjar ini tadi ujung yang bayin tadi kan cangkal. Termasuk tadi ya itu deh menghitung misalnya pengeluaran hari-hari ini, karena misalnya di kampung tuh orang sudah berhuma, otomatis kan makanan itu sudah tersedia untuk yang misalnya berapa bulan ke depan. Nah bacari ke lain itu sisanya untuk itu sebenarnya. Ya.
0: Nah, ini. Kalau misalkan kita kembalikan ke tema kita, kaitannya dengan tragedi Kolombo, karena ini juga waktunya bertepatan pada pelaksanaan ibadah haji di, ya mas sudah lama, tapi ini kan sebagai catatan sejarah begitu ya, dampak tragedi Kolombo ini terhadap pelaksanaan ibadah haji, kemudian bagi masyarakat Banjar itu seperti apa? Silakan siapa dulu?
1: Mbak Iin yang lebih
0: aman. Mbak Iin, silakan Mbak Iin.
2: Iya. Sangat ini ya, sangat berpengaruh. Itu kan yang pertama terjadinya di tahun 74, yang kedua tahun 78.
0: Wah, belum lahir semua ya?
2: Iya, saya juga baru umur setahun. Dan tahun 78 itu pas kenanya orang Banjar.
0: Pas kenanya
2: orang Banjar. Gitu
0: ya. Berarti banyak yang dari Banjar ya memang ya?
2: Kloter
0: orang Banjar.
2: Banjar kan, ya? Makanya kan makam yang di Banjar Baru makan Suhada itu kan memang orang Banjar yang dimakamkan di sana. Yang ke tragedi di Kolombo itu. Itu tadi. Tapi memang orang-orang Banjar karena religius ya, punya guru-guru, tragedi itu dianggap tidak memantahkan hati anak naik haji kayak itu nah. Tapi jadi tetap bersemangat untuk haji. Makanya kan orang Banjar itu dulu rentang waktu tunggunya paling panjang sampai sekarang. Tapi kan sudah diatur ya. Jadi 26 tahun.
0: Jadi tragedi Kolombo pada saat itu tidak mematahkan semangat niat masyarakat Banjar untuk menunaikan ibadah haji ini. Baik sampai sekarang bahkan ya, dan ini juga dibuktikan dengan daftar tunggu yang paling panjang dari daerah-daerah lain. Baik, Mas Mulgi nih melihatnya seperti apa kaitannya dengan tragedi Kolombo ini?
3: Ulun kebetulan menulis novel dari sejarah ini.
0: Iya. Apa buku judulnya nih apa nih?
3: Judulnya Azimat.
0: Azimat
3: ini. Masya
0: Allah.
3: Ada budaya kemarin yang sesi sebelumnya sudah ulun ceritakan tapi mungkin
0: karena bersambung ini ya. Jadi kok jadinya hostnya ini.
3: Jadi mungkin ulun ulang sedikit
0: ya.
3: Jadi di
0: sebentar Mas Buk ini. Ini menulis punya hobi menulis ini sejak kapan?
3: Sudah lama mungkin 2009 karena jadi wartawan.
0: Oke.
3: Kemudian karena melihat data-data lalu ulun olah jadi novel.
0: Jadi novel. Kalau novelnya sendiri ini yang Azimat ini?
3: Azimat ini bercerita tentang tragedi jatuhnya pesawat HG di Kolombo.
0: Itu kapan ditulisnya?
3: 2016.
0: 2016 ya. Oke. Sempat lama ya bikinnya ya?
3: Lumayan. Jadi ada lomba waktu itu. Dibikinlah.
0: Oke, mungkin di lain kesempatan kita akan bedah lagi lebih detail ya tentang Azimat ini. Kita mohon izin dengan ketuanya ini. Baik, kaitannya dengan tema kita lagi, silakan Mas Wulkini. Karena kemudian dituliskan dalam sebuah novel, tapi melihatnya dari sisi religius masyarakat Banjar, kemudian pokoknya spiritual masyarakat Banjar itu tidak goyah hanya karena tragedi yang terjadi seperti ini. Dan sampai sekarang tahun 2026 bahkan daftar tunggunya juga masih panjang ya. Seperti itu. Baik, silakan pandangannya seperti apa ini
3: tidak
0: Mas?
3: Tidak salah, masa tunggunya kemarin 2025 itu 38 tahun. Tapi karena sudah disetarakan se-Indonesia tinggal 26 tahun.
0: Berkurang ya, Alhamdulillah. Kalau sekarang kita daftar umur sekian, wah lama juga Mas Akbar. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi Kolombo terkait keselamatan perjalanan haji? Kalau misalkan yang meninggal-meninggal itu kan tetap ada ya. Bahkan jemaah kita juga ada yang meninggal nih kemarin ya. Itu sudah umur ya istilahnya sudah ini. Tapi kalau kaitannya dengan insiden dan sebagainya, tragedi itu kalau Mas Bulki ini melihatnya seperti apa?
3: Mungkin kita bisaan ya. Bisa
0: pelajarannya
3: ambil pelajaran, kemudian kita bisa jaga-jaga lah. Pertama kan kalau dari kasus tragedi Kolombo itu kalau tidak hilap itu selain dari cuaca di Sri Lanka, dia kan pesawatnya itu mau isi bensin kalau tidak salah. Mau isi bensin tapi jatuh. Nah, di antaranya selain daripada cuaca ada apa kelebihan muatan. Nah, biasanya kan haji-haji
2: bagasi ya.
3: Haji-haji bagasi itu kan apa belanja tuh bawaan.
2: Iya. Baik. Itu di antara tragedinya ada gitu kan. Kronologinya seperti itu. Salah satunya adalah kelebihan muatan tadi. Tapi juga ada hal yang ingin kita ketahui, mungkin kita ngulang-ngulang lagi gitu ya. Kalau misalkan Bang Ibrahim, Mbak Iin atau Mas Bulkin sendiri juga pernah dengar ceritanya atau tahu ceritanya hal-hal atau keajaiban apa yang terjadi pada tragedi Kolombo itu yang masih menjadi cerita hingga saat ini, entah itu secara lisan atau bahkan mungkin menjadi catatan sejarah.
3: Ya, ada di Banjar itu ada istilah tetangar.
2: Tetangar.
3: Tetangar itu ada tanda-tanda atau tanda-tanda dirasap. Nah, di jamaah haji yang di yang bercerita itu ada banyak yang bercerita. Di antaranya ada Mas Abi Karsa.
2: Iya.
3: Itu bapak wartawan di pos. Beliau itu mendengar ada waktu tawapu ada itu ada mendengar kabar pesawat jatuh dengan nomor sekian.
2: Oh, sudah.
3: Sudah ada padahal tawapu ada itu baru belum sampai pesawat.
2: Yeah.
3: Nah, ketika beliau naik pesawat kok sama nomor itunya. Nomor kode pesawat itu.
2: Anggap aja nomor seri lah ya. Kita nggak ngerti istilahnya ya kan.
1: Nomor penerbangan.
2: Oh, mungkin ya. Kloternya kah?
3: Bukan. Nomor pesawat itu L001 kalau misalnya.
2: Oh, kita kalau mau bilang DA salah juga ya. Klot. Kayaknya memang harus naik haji deh kita nih. Biar tahu.
3: Nah, setelah kejadian, baru beliau sadar bahwa yang dikabarkan itu sebenarnya pesawat yang ditumpangi beliau sendiri. Tapi kabarnya lebih dulu
2: lebih
3: di
2: tawapu
3: ya. Anda itu.
2: Tapi belum ngeh waktu itu belum ya. Ya, itu salah satu keajaiban.
3: Nah, Mbak Iin punya ada cerita lagi.
2: Apalagi nih Mbak Iin. Tapi kita akan jeda sebentar ya. Ini ada penelpon yang mau gabung. Mungkin ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kita beri kesempatan. Ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, dengan kok suaranya kayak agak di dalam gitu.
4: Gimana gitu.
2: Iya, ini kayak dalam gua ini. Iya kan? Iya, terasa, terasa ya?
5: Serasa.
2: Abah Sopian ya?
4: Betul, Nelly.
2: Nah, beneran nih, suara Pian kayak di dalam ini.
1: Di gunung ya?
2: Di Playhari.
5: Playhari. Tahalang gunung.
2: Tahalang hujan.
4: Tragedi Kolombo, Mbak Eli.
2: Iya, tragedi Kolombo nih.
4: Kebetulan, kan ini yang kita tuh usah di rombongan itu.
2: Kurang jelas ya. Cuma
4: kebetulan waktu berangkat kan satu rombongan, satu kelompok di sini sekarang. Waktu kembali entah kenapa sudah ketinggalan rombongan, jadi waktu terjadi kelompok itu dia pada empat di pesawat itu. Jadi dia selamat.
2: Karena ketinggalan belum tadi ya.
4: Belum nyadarin ini, mama abah nyadarin dia.
2: Ini beneran. Katanya,
4: jadi kembalinya itu pas naik kapal laut.
1: Pesawat lain.
2: Karena ketinggalan tadi ya, Mbak Sopian ya.
4: Iya, entah apa sebabnya itu. Iya, saya lupa ceritanya waktu itu. Karena saya pernah sih kecil sekali itu tahun 2006 itu kalau nggak salah itu masih kelas 1 SD kalau nggak salah itu saya.
2: Iya.
4: Nah, jadi saya bingung kok nggak milik ada datang di bulan.
2: Karena naik kapal ya.
4: Dia sudah sudah berapa hampir sebulan dari dia datang karena ternyata dia naik kapal laut datangnya itu. Alhamdulillah ya, dia selamat.
2: Selamat ya.
4: Ketinggalan yang tak pasti yang kenapa lalu ketinggalan dari yang lantan ya itu. Okay. Mungkin itu aja sedikit cerita sama itu.
2: Terima kasih ya Mbak Sopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak samar-samar menyimaknya nih. Karena ketinggalan ya. Kadang kalau kita ketinggalan sesuatu itu ya ternyata tidak seburuk itu. Iya kan. Banyak keajaiban-keajaiban ya kan ya, terkait dengan transportasi yang ternyata justru karena terlambat atau ketinggalan itu menyelamatkan. Nah itu. Dan salah satunya mungkin cerita dari
0: peninian ya, atau keluarga pokoknya keluarga Abah Sofyan tadi. Selamat. Baik, kalau Mbak Iin tadi lanjutannya gimana terkait dengan cerita tragedi Kolombo dan juga pelaksanaan ibadah haji orang Banjar ini?
2: Menambahkan sedikit tadi ada yang dikatakan Bulkani. Kebetulan mertua saya itu dua orang, suami istri, yang
0: sepasang.
2: Sepasang. Ya alhamdulillah selamat lah. Tapi bukan berarti yang meninggal itu tidak selamat ya. Selamat dari fitnah dunia, yang meninggal, yang punya kewajiban di dunia ya selamat gitu kan. Nah, dan itu yang sering disampaikan Abah mertua sama kami-kami ini. Jadi pesawat itu di Kolombo waktu turun, kata beliau, di Kolombo itu dekat bandara itu pohon nyiur itu tinggi-tinggi, hampir mencapai 30 meter. Gonal-gonal batangnya di sini kada kuat diragap, itu pohon nyiurnya itu. Nah, pesawat itu coba untuk turun, ternyata lebih terlalu rendah, akhirnya nyangkut di pohon kelapa itu. Pas naik nyangkut mengangkat lagi, tidak bisa lagi kan, akhirnya jatuh dan pecah jadi tiga bagian. Nah, kebetulan Abah mertua ini posisinya pas di atas mesin, ya mesin pesawat itu, tapi di mesin pesawat itu pas di patahannya. Jadi akhirnya beliau terlemparlah dengan barang-barang yang saat barang yang duluan jatuh itu jadi tempat beliau mendarat. Nah, yang kedua itu menutupi.
0: Masya Allah.
2: Jadi satu-satunya yang selamat tanpa cacat itu Abah.
0: Masya Allah. Keajaiban, mukjizat.
2: Mukjizat.
0: Tapi statement Sidin itu juga luar biasa ya, bahwa yang meninggal pun sebenarnya selamat gitu ya. Artinya selamat. Jadi kayak sangka baiknya tetap ada.
2: Ya, beliau ini pelajaran selalu, buat kita ya. Jadi kadang Sidin rada risih kalau ini yang selamat di Kolombo. Padahal kata beliau di hati ini sebenarnya yang meninggal itu lebih selamat daripada kami.
0: Karena sudah sampai.
2: Makanya berarti, makanya itu makamnya itu dinamakan makam syuhada. Gitu ya. Jadi kata beliau yang masih hidup ini masih punya kewajiban untuk umat. Kata beliau begitu.
0: Ini kalau bagi beliaunya begitu ya. Ini bagi yang lain, amalan pian apa jadi selamat ya kan gitu. Dan sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya Suluh Banua. Tetap bersama kami di Prompet FM. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati. Mulai

0: 4, Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali obrolan kita Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini tentang orang Banjar naik haji terkait dengan kejadian atau tragedi Kolombo yang juga pernah terjadi dan para jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang ikut dalam tragedi Kolombo itu saat ini ada dimakamkan di Banjarbaru, di itu masuk landasan Ulin ya, di makam Suhada. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa itu, tapi satu hal yang kita patut apresiasi sebagai masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai masyarakat yang religius, pantang menyerah dengan adanya tragedi itu justru semakin memacu ya semangat niat untuk tetap bisa menunaikan ibadah haji apapun kondisinya. Bahkan yang dinyatakan selamat dalam tragedi Kolombo itu pun mengatakan bahwa mereka yang meninggal saat itu mereka yang selamat. Nah, ini adalah sebuah nilai spiritual yang tinggi yang kita tidak cukup mencernanya hanya satu kali dua kali, tapi kita perlu pemahaman yang lebih dalam kenapa beliau sampai mengungkapkan hal itu. Baik, tapi terlepas dari itu semua, banyak hal yang juga menjadi keajaiban-keajaiban, bahkan hingga saat ini menjadi cerita yang seharusnya sudah semakin menumbuhkan religius kita sebagai umat muslim ya. Insyaallah yang belum naik haji bisa kesampaian, walaupun kita itu tidak dibayang-bayangi sih sebenarnya, karena memang aturannya seperti itu, daftar tunggunya panjang sekali. Dan malam hari ini yang sudah menggantikan daftar tunggunya Bang Ibrahim sudah hadir ya di hadapan kita. Bang Faisal Imran, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, ini tahu-tahu tragedi Kolombo aja nih Bang malam hari ini ya kan. Baik, tadi sudah diceritakan sekilas-sekilas ya, karena waktu kita juga tidak banyak, jadi ya, kita maksimalkan apa kata Bang Ibrahim, kemudian Mbak Iin dan juga Bang apa Mas Bulkani ya, dari pandangan terhadap tragedi Kolombo ini terhadap pelaksanaan ibadah haji. Kalau Bang Faisal Imran sendiri melihatnya seperti apa?
1: Ya, salah satu budaya orang Banjar itu ketika hendak tulak maka menyiapkan sango.
0: Sango.
1: Makanya ada istilah tulak haji, berarti bersiap sango.
0: Sango batulak.
1: Sango
0: ya?
1: Batulak. Okay. Baik itu dari segi lahir maupun batin. Artinya segala sesuatu disiapkan. Sebelum hendak tulak, orang tuh budaya kita Banjar itu ketika hendak tulak haji, itu ada budaya beberasih. Artinya dalam kehidupan keseharian tuh beapik. Apa nang dahulunya pindah kada pantas, dipantasakan. Kada menggawi lagi.
0: Oh, sampai dibuang,
1: dibuang. Ya. Sampai ketika datang kan nak begini ya, bebersih apik. Okay. Salah satu budaya. Nah, mungkin ini salah satu khasnya orang kita Banjar. Bahkan sampai mungkin Mintu Hasidin ini termasuk orang memang pilihan gitu nah.
0: Yeah.
1: Nang lainnya pilihan juga.
0: Yeah.
1: Tapi luar biasa
0: saksi hidup kan,
1: saksi
0: ya,
1: hidup dan apa nang diucapkan Sidin setelah tragedi itu.
0: Nah, untuk menyampaikan itu sebenarnya
1: iya,
0: ya. Oke. Bang Faisal Imran, betul ya bahwa kita kalau mau pergi ke pasar aja siap. Ya kan?
1: Iya.
0: Siap lahir dan batin. Kita lahirnya siap, batinnya enggak siap.
1: Nah.
0: Bingung sampai pasar. Rencana mau beli apa sayur dapatnya daster sama kerudung. Iya kan? Tapi kalau siap apa batinnya aja lahirnya enggak ada, kita juga bengong di pasar. Ya kan duitnya nggak ada, ya kan cuman niatnya aja. Jadi lahir dan batin, sang obat tulak. Nah, bahkan sampai ada lagunya ya Bang. Jadi harus beberasih. Terus saya juga ingin mungkin lebih detailnya itu seperti apa sih Bang Faisal Imran. Mungkin nanti Mbak Iin dan juga Mas Bulkani ya. Beberasih, yang dulu digawi itu kalau bisa, kalau sudah jangan. Nah, ini hal-hal apa lebih spesifiknya dalam kaitannya budaya masyarakat Banjar?
1: Jadi ada budaya Banjar itu yang ketika orang hendak naik haji

0: itu ya beberapa sih tadi, bapik dalam istilah begawi. Nang asalnya banyak begawi nang kada tapi bermanfaat.
1: Anfaidah gitu.
0: Anfaidah apalagi yang merugikan non orang. Nah itu sudah mulai dikurangi sudah. Karena nih kita hendak menghadap Tuhan nih. Ketika hendak tulak haji itu kan kita bertamu. Jadi ada istilah tamu yang baik itu tamu yang memang siap secara lahir batin. Nah jadi ketika sudah hendak ancang-ancang sudah hendak tulak, artinya segala sesuatu yang kada bapak idah, apalagi yang sangat merugikan orang itu sudah mulai dihindari, dikurangi sudah. Supaya apa tujuannya menjadi apa? Haji itu Pak Haji. Supaya menjadi haji nang
1: mabrur.
0: Nah, itu teh.
1: Iya, kalau orang Jawa jangan cuma jadi haji yang mabur ya, cuma karena naik pesawat ya. Kan terbang, terbang tuh mabur, Bang. Baik. Kaitannya dengan beberasi tadi artinya kan tidak hanya lahir saja ya, tapi juga batin. Nah, termasuk kita ini adalah apa ya? Kadang kan gini ya Bang, katanya naik haji itu gak cuman serta-merta karena kita tuh orang kaya. Ada yang hartanya gak banyak tapi ternyata dimampukan. Dan Allah selalu punya cara untuk bagaimana hambanya ini bisa sampai ke rumah beliau kan. Rumah beliau, kayak akrab aja gitu. Ya. Terus gimana nih Mbak Iin, mertua Pian termasuk orang pilihan kata Bang Faisal Imran tadi.
2: Ya, dipilih untuk memegang sebuah tanggung jawab ya, membina umatnya. Jadi mungkin itu salah satunya karena beliau punya tanggung jawab, masih punya tugas di dunia untuk pemimpin umat. Jadi dari situlah kami rasa ya, kalau apa amalan Sidin, apa ini Sidin ya, itu hal yang klise bagi kami ya untuk kami jawab, sebab masing-masing orang itu ya sama aja, amal ibadahnya tuh sama gitu kan. Cuma ya itu tadi, setiap orang punya nasib dan punya tanggung jawab di dunia gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dibilang orang pilihan ya tidak juga, dibilang orang biasa karena punya tanggung jawab, makanya dibilang tadi salah satu orang pilihan. Makanya karena punya kewajiban tuh seperti beliau pegang menatar ya narasumber untuk penghulu-penghulu di Kalimantan Selatan itu beliau
1: memberi apa, pencerahan seperti itu ya, bimbingan
2: melatih ya. Terus lagi untuk ibadah haji juga Sidin beberapa kali jadi pembimbing haji untuk ibadah haji. Jadi beliau katakan saya selamat tapi saya punya tanggung jawab untuk umat.
1: Dan beliau tunaikan seperti
2: dan
1: itu ya.
2: Alhamdulillah sudah beliau tunaikan untuk itu.
1: Alhamdulillah. Baik, ini kaitannya dengan persiapan lahir dan batin tadi. Kalau kita kembalikan ke budaya masyarakat Banjar, biasanya apa Mas Buk ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika akan menunaikan ibadah haji? Kalau Bang Faisal Imran mengatakan persiapan lahir dan batin, lalu persiapan lahir dan batin yang seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sebagai budaya yang wah kalau orang Banjar ini kalau hendak tulak haji itu ya begini-begini, dan apa itu?
3: Yang pertama mungkin keilmuan manasiknya, manasik haji. Yang kedua, yang tadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, misalnya tobat tadi kan.
1: Tobat. Oh, bebersih tadi ya.
3: Bersih-bersih tadi tobat, kemudian ilmunya sudah, kemudian lagi sangu nanti di sana apa? Kemudian sangu gasan orang apa?
0: Meninggali.
3: Orang yang ditinggali, misalnya kerabat di sini apa aja. Kemudian nanti siapa yang akan menjaga anak-anak yang ditinggalkan misalnya.
1: Jadi harus dipersiapkan dengan baik ya.
3: Nah, jadi terkait dengan Nupelolut, sedikit menyinggung, biasanya kalau mau berangkat itu ada istilah memisah syahadat.
1: Memisah syahadat.
3: Nah, memisah syahadat.
1: Okay, jadi, apa itu?
3: Orang yang ditinggalkan itu membaca syahadat pertama. Orang yang berangkat membaca syahadat kedua.
1: Oh, bersambung gitu ya?
3: Bersambung.
1: Oke.
3: Jadi harapannya, doanya tidak akan terpisah. Jadi setelah nanti berangkat, kemudian pulang, orang ini akan kembali melakukan
1: hal yang sama,
3: hal
1: tadi
3: yang sama, menyatukan.
1: Itu hamin berapa dilakukan?
3: Hari itu.
1: Hari itu, misalnya saya akan berangkat nih, saya mau di karantina, memang belum ya, gimana sih bayanginnya? Misalnya hari ini kita ke situ ya, ke asrama, asrama gitu ya kan, ke asrama, berarti hari itu diucapkan ya?
3: Hari itu ada selamatan, selamatan sebelum berangkat.
1: Jadi selamatan haji itu ya?
3: Selamatan haji.
1: Oh enggak, selamatan tulak haji.
3: Selamatan ya kan? Pas berangkat.
1: Ya kan tulak haji ya.
3: Yang tulak itu. Biasanya duduk di atas apa namanya?
0: Tapih besusun.
1: Tapih besusun.
3: Ya. Baru mengucapkan syahadat ini.
1: Syahadat terpisah tadi.
3: Syahadat baru berangkat.
1: Oke. Budaya ini dilakukan oleh semua orang Banjar?
0: Rata-rata.
1: Sampai sekarang. Baik. Dan nanti juga akan dilakukan hal yang sama ketika datang. Dilakukan persis seperti awal tadi, di atas tapih tadi ya, Bang?
0: Di atas tapih. Okay. Padahal itu kan sebenarnya budaya. Budaya sebelum agama Islam masuk. Budaya itu sudah kita kenal. Dengan duduk di atas susunan tapih sebagai lambang raja, lambang seseorang yang diagungkan. Jadi, karena masuk ke dalam budaya Islam,
3: diakulturasi.
1: Karena Islam sudah masuk ya. Tapi tidak dihilangkan.
0: Tidak dihilangkan.
1: Oke, tetap dilaksanakan. Baik, makna dari filosofi ini adalah supaya tidak terpisahkan begitu ya.
0: Jadi itu yang syahadatain dari lahir, pemisah
1: syahadat. Iya kan? Pergi dengan selamat, datang pun dengan selamat, seperti itu. Ada budaya-budaya lain yang barangkali masyarakat awam atau umumnya ini mungkin juga ingin untuk mengetahuinya?
3: Sebelum naik, biasanya kalau sudah datang haji, itu ada tapi tawing sekepeng.
0: Lawang sekepeng.
3: Lawang sekepeng.
1: Tadi apa bilangnya Mas Buluk ini?
3: Tawing sekepeng.
1: Beda
0: lawang,
1: ya?
0: Beda. Lawang sekepeng.
1: Lawang sekepeng. Kalau tadi itu apa?
3: Kalau di daerah kami, di Istanbul itu namanya Kajang Laka.
1: Yang tadi, yang sebelum lawang, tawing itu beda?
0: Tawing dengan lawang itu beda. Lawang itu kan gerbang, pintu.
3: Lawang itu pintu.
0: Kalau tawing itu yang bagian daripada dalam rumah sudah.
1: Jendela ya?
0: Bukan, ini dinding.
3: Dinding.
1: Oh, sekat.
0: Sekat, itu tawing namanya.
1: Tawing.
0: Tawing halat.
1: Aku mau lihat tawingku nanti. Iya, banyak ini istilah baru ini ya. Oke, terus gimana? Nah, dengan tawing?
3: Kajang Laka atau tadi lawang sekepeng. Itu biasanya ada tulisan, selamat datang dari Tanah Suci Mekah. Kemudian dihiasi dengan
0: kambang
3: apa segala, kemudian di sana nanti ada mungkin ada wadah berisi air bunga, kambang serenteng itu buat mencuci orang yang kaki orang yang baru datang haji.
1: Itu.
3: Nah nanti dia akan masuk
0: naik waton,
3: gapura itu ya kan, kayak seperti
1: gapura melengkung ya, melengkung ya,
3: melengkung kan? Atasnya itu kain putih, bawahnya juga
0: kain putih
3: alasnya. Jadi kayak terowongan gitu ya. Jadi masuk di sana. Nah, di tempat kami, mungkin juga di tempat-tempat lain, orang yang haji itu akan menginjak uang logam. Uang logam yang jadi kayak semacam meniti.
1: Nah, harus logam ya.
3: Biasanya logam.
1: Ya, biasanya memang logam.
0: Karpet okay. Duit lah.
3: Ya, karena tradisi lama kan, jadi biasanya logamnya tuh logam lama yang dipakai. Itu
1: meniti di situ.
3: Pelajarannya adalah kami mencari uang bukan untuk dunia, tetapi untuk menunaikan ibadah haji itu.
1: Oke, jadi maknanya dalam sekali ya, diperlambangkan dalam bentuk uang tadi, tapi uang logam ya. Baik, ini sebenarnya banyak hal menarik yang ingin kita ketahui dari budaya-budaya masyarakat Banjar yang masih terjaga sampai sekarang, di mana religiusnya itu tidak terkikis bahkan oleh tragedi yang pernah terjadi. Baik, karena mengingat waktu, mungkin banyak hal atau pesan budaya yang bisa disampaikan dari obrolan kita malam hari ini sekaligus menjadi penutupnya. Silakan Bang Faisal Imran.
0: Ya, pesan daripada tragedi Kolombo ini, bahwasanya kita orang Banjar mempunyai budaya religius yang cukup tinggi. Sebelum kita menunaikan kewajiban tulak, kita harus mempersiapkan sango. ketika kita dalam perjalanan itu menjadi seseorang yang dipilih diambil Tuhan, sanggup kita sudah cukup.
1: Insya Allah.
0: Iya, tapi ketika kita masih
1: diberi
0: kesempatan hidup, berarti harus menambahi lagi.
1: Nah, berarti itu kesempatan untuk memperbaiki diri, ya.
0: Berbagi yang banyak lagi masih. Iya.
1: Mbak Iin, silahkan singkat saja.
2: Memang berawal dari tragedi Kolombo, alhamdulillah sekarang berangsur-angsur pengelolaan haji lebih baik. Iya. Kebetulan teman-teman saya banyak yang jadi petugas haji, dan mereka antusias untuk itu.
1: Lebih tertata lagi.
2: Lebih perhatian lagi, kebanyakan kan nih lansia,
1: iya,
2: ya,
1: betul. Orang-orang tua. Karena daftar tunggunya tadi lama, ya.
2: Karena lama. Dan memang ada tes kesehatan, macam-macam tes kesehatan, sampai ke makanan, ruangan, itu semua diperhatikan. Alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat.
1: Iya. Jadi dari tragedi ini ada banyak hikmah yang bisa diambil begitu, ya. Baik, Mas Bulkani, silahkan. Sekaligus harapannya ke depan.
3: Mungkin dari tragedi ini mudah-mudahan kita berdoa semoga tidak lagi ada tragedi-tragedi yang lainnya. Amin. Dan mudah-mudahan jamaah haji kita selamat berangkat, selamat pulang, dan menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Itu dari religiusnya, ya. Kalau dari pesan budayanya seperti apa?
3: Orang Banjar, saya kira kalau semangat untuk berhaji itu kira-kira tidak akan padam, karena kita sudah terbiasa berangkat haji dari dulu naik kapal.
1: Betul.
3: Itu sudah luar biasa antusias.
1: Waktunya lama, ya.
3: Yang waktunya lama luar biasa, apalagi yang sekarang ini. Jadi untuk semangat berhaji saya kira tidak akan surut, walaupun ada tragedi seperti ini, pesawat haji.
1: Jadi kalau saya pinjam istilahnya Bang Ibrahim di awal tadi, haji bagi orang Banjar itu identitas. Jangan sampai ketinggalan haji. Baik, tapi yang gak bersahabat ini waktunya, ya. Tapi terima kasih untuk Bang Faisal Imron, Bang Ibrahim SH, juga Mbak Iin, ya, Mas Bulkini, yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk berbagi obrolannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua, mengingatkan bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu punya nilai religiusitas yang tinggi, termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Kendati pun pernah terjadi sebuah tragedi, tidak sedikit pun menyurutkan niat dan juga tekad. Bahkan Mbak Iin mengungkapkan bahwa masyarakat Banjar itu cangkal untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam, ya, bagi umat Islam, karena mayoritas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini juga Muslim. Dan Bang Faisal Imron mengingatkan kita bahwa ibadah haji ini sama halnya mengingatkan kita dengan persiapan kita untuk bepergian. Siapapun yang bepergian pasti akan menyiapkan bekal fisik dan juga batin kita. Jadi berbersih diri itu bisa dua makna, ya. Membersihkan apa yang akan menjadikan kita berangkat, dan sebagaimana juga diri kita bersiap, ya, karena yang akan kita datangi adalah Allah SWT. Terima kasih untuk keempat narasumber kita malam hari ini. Selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di acara yang sama dengan topik yang berbeda. Semoga untuk Abah Sofyan tadi yang sudah bergabung juga berkenan dengan obrolan kami malam hari ini. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan Ragam Budaya edisi malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli, atlet kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026 asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi dilakukan pelepasan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada 133 kontingen dilepas Bupati Haji Saprudin Nur di halaman Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan. Mereka akan berlaga di 4 cabang olahraga, bola basket putra-putri, bola voli, sepak takraw lawan sepak bola pada 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Kepala Dinas Pemuda Olahragawan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dodi Puryandani, memadahkan ada pun 133 kontingen yang ditulakakan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis nang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, 3 fisioterapis, lawan juga 10 orang panitia atau tim pendamping. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Selamat malam pendengar Dan Senang Pro 4. Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan masih selalu penuh kebahagiaan ya, yang tengah menikmati waktu istirahat ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Dingin, Kota Banjarmasin tengah diguyur hujan saat ini. Jadi hati-hati yang dalam perjalanan khususnya ya, baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Terus juga berkendara di malam hari, apalagi kondisi hujan saat ini, harus ekstra hati-hati lagi ya, karena kondisi jalanan lebih licin, ada genangan di mana-mana. Barangkali yang dasana perempat lintasi atau mungkin ini juga perlu ya, waspada dengan jarak pandang dan lain sebagainya. Baik, semoga selamat dalam perjalanan Anda sampai di tujuan. Sementara bersama Perompat malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan dalam sajian Tembang Borneo. Kami juga melengkapinya dengan satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin. Kali ini kita dengarkan legenda Telaga Alam Banyu Batuah.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana.

0: Come on, Butler!
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia

0: jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Pulau Tedung tak suka berbagi hartanya.
1: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai diri kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Sudah kita dengarkan serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Kalimantan dalam sajian tembang Borneo. Malam hari ini pendengar ya, sudah mengantar kita di menit ke-35 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Sementara, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bersatu dengar bersama kami, baik di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Ada sekitar 25 motif kain sasirangan pendengar yang dipajang di rumah kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, dan ini yang kemudian juga diikutkan dalam ajang Lomba Desain Motif Sasirangan tahun 2026 ya. Untuk kegiatan ini ada puluhan perajin kain khas Banjar yang ikut bersaing dalam kategori reguler, terbagi atas 8 perajin motif warna alam dan 17 perajin warna kimia ya. Jadi ada dua seorang perajin sasirangan sebagai peserta lomba menyampaikan bahwa ia memilih motif warna alam untuk diperlombakan.

0: Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari bahari, batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan bahari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dan untuk suasana malam hari ini pendengar, selanjutnya Anda kami temani dengan lagu-lagu irama Melayu di harmoni irama Nusantara malam hari ini sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah.

Cuaca hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Masih dengan lagu-lagu irama Melayu yang kami pilih dan hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Kota Banjarmasin terasa dingin ya, karena masih ada menyisakan gerimis sejak beberapa waktu yang lalu. Cukup deras diguyur hujan malam hari ini. Hati-hati yang dalam perjalanan, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ini juga bisa menghangatkan suasana di tempat Anda. Musik Melayu Indonesia, pendengar, ini merupakan musik khas yang memang ini dari Pantai Timur Sumatera dan juga Semenanjung Malaysia. Biasanya musik Melayu Indonesia ini juga didominasi oleh permainan rebana, petikan gambus, ada pukulan gong, dan juga alunan serunai. Ya, ini bisa menjadi teman Anda malam hari ini untuk sedikit bernostalgia dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, pendengar, untuk musik Melayu ini. Jadi, musik yang diklaim bernuansa Melayu ini pernah mendominasi chart Indonesia, ya, tepatnya di kurun waktu 2003 hingga tahun 2008. Lagu seperti ini memang terasa begitu unik ya, karena cengkoknya, ciri khasnya seperti itu. Terdengar sederhana, tapi mudah ya untuk dekat, karena memang ini termasuk musik yang mengangkat keseharian masyarakat ya, bisa tentang cinta, tentang harapan, dan lain sebagainya. Maka pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu irama Melayu malam hari ini di Prompat FM.

Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

Ya, pendengar dan sanak pro 4 masih menemani Anda di suasana malam hari ini dengan lagu-lagu irama Melayu yang kami pilih dan hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Lagu-lagu Melayu ya, menawarkan nuansa musik syahdu dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami karena memang ada beberapa ciri khas lagu Melayu ini pendengar ya, yang merupakan musik tradisional khas di Semenanjung Malaysia juga termasuk di Indonesia. Lagu-lagu Melayu juga populer dengan karakteristiknya yang khas. Sebetulnya pendengar, lagu-lagu Indonesia ini juga bisa dikategorikan musik Melayu meskipun tidak menggunakan bahasa Melayu secara utuh. Dan di beberapa dekade, musik Indonesia sangat kental sekali dengan musik Melayu ini. Jadi, kalau salah satu cirinya itu liriknya memang romantis ya. Lagu Melayu ini umumnya punya lirik yang romantis dan penuh perasaan cinta. Sebab untuk tema-tema cinta dan juga kerinduan sering menjadi inspirasi dalam lirik lagu Melayu. Syair lagu Melayu itu cenderung membahas tentang percintaan, tentang persahabatan, dan juga nilai-nilai sosial. Termasuk dalam syair lagunya penuh dengan kalimat sajak dan memiliki nilai kesusastraan. Dari syair inilah pendengar, maka lagu Melayu membawa banyak pesan moral pada pendengarnya. Baik, kita masih nikmati lagi untuk lagu-lagu Melayu, tetap bersama kami di Pro 4.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hai, aku ini perlu ditelakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, himungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Pobar.

kepada orang lain, karena tidak akan hilang lapar dahagamu. Kalau engkau ingin surga, maka beramalah. Kalau engkau takut masuk neraka, maka patuhlah. Jangan wakilkan kepada orang lain, karena akan sia-sia harapanmu. Renungkanlah.

Dan Sanak Prompat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan. Terima kasih pendengar, Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi yang baik, sehat ya, siap melaksanakan ibadah dan juga beragam aktivitas kita hari ini. Bersama program 4, sejumlah informasi dan juga lagu-lagu daerah kami hadirkan. Sementara pagi hari ini kami juga sampaikan khususnya bagi umat muslim, kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5 waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kebersamaan hari ini pendengar dengan kita resapkan bersama pengajian Al-Suci Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 25 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri. Setelahnya ada lagu-lagu religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Di 13 menit. Tidak terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4 kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya pagi hari ini. Kota Banjarmasin tengah diguyur hujan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Mengawali hari dengan iman, dengan harapan dan juga langkah yang penuh keberkahan, selawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam menata arah kehidupan kita. Di edisi hari ini Senin tepatnya 18 Mei 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda yang telah bersama kami melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital ya. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan juga sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Ya, pendengar, di tengah kesibukan, di tengah ujian yang barangkali juga kita alami, bahkan ketika kita pernah mengalami satu waktu bingung begitu ya, bagaimana arah hidup kita, terkadang tanpa kita sadari kompas kehidupan kita itu mulai bergeser sedikit, barangkali demikian, lebih sibuk mengejar dunia. Nah, maka kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, biasanya kita agak lupa dengan urusan akhirat ya, padahal tujuan kita yang kekal itu di sana. Lantas seperti apa cara kita meriset kembali agar arah hidup kita bisa kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang memang dituntun dalam ajaran Islam seperti itu. Maka pagi hari ini pendengar, kita akan membahasnya bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini. Beliau adalah Ustadz Haji Julfakar Ali LC, yang mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini akan memberikan pencerahan ya. Tetap bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kompas Pro 4 tadi tetap langsung kan ya Ustadz? Sempat kehujanan gak Ustadz?
2: Ya Alhamdulillah, ya. Meskipun hujan, Allah kasih kita fasilitas insya Allah. Kada kehujanan. Setidaknya jas hujan.
1: Ada ya, pakai Honda jas ya?
2: Honda jas atau jas hujan kan?
1: Betul. Terus kalau kehujanannya di tengah jalan, kita minggir kan
2: Ustadz? Minggir, karena iya, di tengah jalan hujannya.
1: Betul. Lama-lama di Pro 4 mahala biu terus ini ya kan? Tapi gak ada yang salah dengan itu. Baik, meriset kembali kompas kehidupan ini menjadi tema yang menarik Ustadz ya, karena sudah tahun 2026, barangkali di tahun ini ada yang usianya baru 10 tahun, wah masih enak-enak tuh Ustadz ya, masih masa-masa bermain lah, ada yang 15 tahun, pra-remaja, 20 tahun, ada yang sudah bebannya tuh banyak banget Ustadz ya, 25, 30 ya kan, tidak semua orang barangkali bisa tetap di arah yang baik dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka seperti apa sebetulnya kita kan perlu ya meriset kembali kompas kehidupan. Ada yang memang kita itu hilang arah tapi kita nggak ngerasa hilang arah. Ini yang repot Ustadz ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa ini udah agak melenceng, berarti alhamdulillah ya Ustadz ya, kalau kita menyadari itu, dan mudah-mudahan kita termasuk yang menyadari itu bersama Ustadz Haji Julfakar Ali pagi hari ini, seperti apa meriset kembali kompas kehidupan. Silahkan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'ahudah. Amma ba'd. Dingsanak Pro 4 Banjarmasin yang dimuliakan Allah, program Hikmah Subuh dimanapun pian berada. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan, keafiatan, diberikan kemudahan, dan tentu selalu Allah berikan tuntunan dan hidayah agar tetap berada pada arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini mereset kembali arah kompas kehidupan ya. Jadi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan tujuannya satu, agar mereka beribadah kepada-Ku. Ayat itu sangat jelas sebenarnya. Allah berikan hidup kita ini bertujuan untuk agar kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab." Wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan engkau itu untuk beribadah, maka janganlah bermain-main. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh beberapa sahabat, antara lain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbaring di atas selembar tikar. Saat Nabi bangkit atau bangun, terlihat bekas tikar itu terukir di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang membuat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merasa serba salah ya, melihat kok manusia terbaik hidupnya seperti ini. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, natakhidhu laka wita. Ya Rasulullah, izinkan kami membuatkan alas tidur yang lebih layak buat engkau, ya Rasulullah. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali wa malid dunia. Tahukah kamu sejauh apa eksistensi atau keberadaan aku atau hubunganku dengan kehidupan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarah tsumma raha wa tarakaha. Keberadaanku di dunia ini, dalam kehidupan dunia, tidak lebih atau tidak lain, tidak bukan, bagaikan seorang pengelana, seorang musafir yang karena cuaca panas atau hujan berteduh di bawah sebatang pohon, yang tidak lama lagi pasti juga akan kembali berangkat dan meninggalkan pohon tersebut. Kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah sambil memegang pundakku. Beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing dari kampung halaman, orang yang jauh dari kampung halaman, atau seperti orang yang hanya sekedar menyeberang jalan. Maka daripada itu, Sayyidina Abdullah bin Umar sering mengingatkan para generasi berikutnya, kalau engkau berada di waktu pagi, maka manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menunggu waktu sore tiba. Dan jika engkau berada di waktu sore, maka gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai menunggu waktu pagi. Gunakan kesehatanmu sebelum sakit, dan mumpung masih hidup sebelum kematian atau ajal datang menjemput. Dan sana pro 4 dimanapun pian berada. Dari hadis yang baru kita dengar sama-sama, Rasulullah mengumpamakan ya, hidup di dunia ini seperti sebuah perjalanan. Dan memang sebuah perjalanan. Dan dalam sebuah perjalanan pastilah harus ada arah yang jelas ya. Sebab kalau melakukan satu perjalanan tanpa arah yang jelas ya, tidak ada ujungnya kemana. Tapi yang pasti hanya lelah yang didapat. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa arah hidup kita ini adalah bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan gambaran orang cerdas itu dalam hidup ini seperti apa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu bermuhasabah. Artinya setiap langkah hidupnya itu terarah. Dan orientasinya apa? Amila lima ba'da mautih. Dia beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Apa yang dia dapat dari apa yang dia lakukan maupun apa yang dia ucapkan. Kalau hal yang akan membuat dia selamat dalam kehidupan berikutnya, dia semangat. Tapi kalau ternyata hanya membuang waktu dan sia-sia, maka dia tidak tertarik dengan hal-hal tersebut, sekalipun mungkin menggiurkan. Nah, jadi oleh karena itu, dang sanak seberataan lah, kita ini tanpa kita sadari, sering hidup kita itu tergeser arahnya. Bukan untuk bernilai ibadah, tapi terkadang hanya untuk sesuatu yang sebenarnya itu bagian umur kita yang hilang. Rasulullah mengajarkan begini dalam sebuah hadis ya. Ujar Nabi kepada para sahabat, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Wahai sahabat, kata Nabi, maukah aku tunjukkan amalan yang dia menghapuskan dosa sekaligus juga mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Bala, wahai Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan tiga hal yang salah satunya kita garis bawahi. Yang pertama dari tiga hal tersebut, ujar Nabi, isbagul wudu'i 'alal makarih. Sempurnakan, perbaiki, mantapkan wudu di saat-saat wudu itu terasa berat. Yang kedua, kasratul khutu' ilal masajid, perbanyaklah langkahmu sampai ke masjid. Dan yang ketiga, ini yang kita garis bawahi, intidarus sholati ba'das sholat. Menanti waktu sholat seusai menggawi sholat. Jadi imbat untung sholat, merindukan sholat. Nah, ini sebenarnya sebuah pesan yang sangat penting bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Jadi maksudnya begini, tuntung kita sembahyang subuh nih umpamanya lah, bertuntung. Lalu kita berarti menunggu waktu sholat zuhur. Artinya begini, dari subuh ke sholat zuhur, itu kan berapa jam ya? Dari umpama dari jam sekitar jam 5 ya, jam 5 kemudian jam setengah 1. Kurang lebih 7 jam setengah ya kurang lebih. Artinya setelah selesai sholat subuh, kita berharap diberi lagi umur oleh Allah 7 jam setengah ke depan. Tapi apa yang mendorong kita? Bahwa kita berharap bisa hidup lagi 7 jam setengah ke depan. Arahnya apa? Karena kita berharap agar bisa menghadap lagi kepada Allah di dalam sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kita berharap lagi hidup kurang lebih 4 jam ke depan. Tapi apa yang mendorong kita? Karena kita ingin kembali lagi bertemu dengan Allah. Setelah sholat asar, kita berharap lagi 2 jam ke depan kurang lebih kita diberikan umur oleh Allah. Tapi apa yang membuat kita semangat untuk bisa hidup 2 jam ke depan? Karena kita ingin kembali bertemu dengan Allah di dalam sholat maghrib. Dan seterusnya. Itulah intidharu salah ba'da salah. Nabi mengajarkan bahwa harapan kita diberi umur ke depannya itu arahnya jelas, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang dalam kehidupan, dengaran kehidupan kita wah ini macam-macam lah abang hijau yang dilihat.
1: Pelangi ya
2: Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang kita jadikan harapan kita hidup ke depan tapi dengan tujuan yang sebenarnya apakah itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Misal, mohon maaf lah nangka tujuh nonton drakor atau sinetron itu kan dibikin berepisode-episode biasanya.
1: Iya, scroll terus. Ya.
2: Scroll terus. Nah, terutama nang tayang di televisi misal. Ya, kalau Netflix kan kawa dilajui kan 30 episode 30 anak dihabiskan langsung. Ini nang televisi. Nah, misal hari ini sedang menikmati sebuah tayangan satu episode. Lagi seru-serunya, lagi tegang-tegangnya. Sekalinya bersambung. Maka sambungannya seminggu depan. Lagi.
1: Nah, lalu kan tuh.
2: Ditungguin tuh, berharap nih. Berharap diberi umur seminggu ke depan. Kan gitulah. Tapi untuk apa? Hanya sekedar mengobati penasaran. Berarti kan tergeser arah, apakah hanya untuk itu hidup kita seminggu ke depan? Atau kadang-kadang gini, analoginya lah ibaratnya mengeluarkan biaya banyak, tenaga banyak, terus waktu yang terkuras, berangkat dari Banjarmasin umpama ke ujung Nusantara sana. Soalnya gesan beludah beli sana bebulik.
1: Segitunya ya.
2: Segitunya yang kita habiskan hanya untuk itu.
1: Ada yang nungguin barangkali ini Tom and Jerry akrab gitu ya. Sampai sekarang nggak pernah terjadi. Baik, berarti ini lebih ke manajemen waktunya ya Ustadz ya.
2: Arah hidup ya.
1: Arah hidup bahwa, ya.
2: Bahwa seberapapun waktu yang Allah beri umur dan itu rahasia kan.
1: Yeah.
2: Maka ketika kita mengharapkan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang mendorong kita itu apa?
1: Iya. Tadi ada ungkapan menarik yang pian sampaikan Ustadz bahwa kita itu jadikan hidup ke depan itu agar memberikan manfaat kan.
2: Betul.
1: Seperti itu ya.
2: Untuk sesuatu yang baik,
1: untuk sesuatu yang baik. Baik. Wah, ini apa ya? Memulainya tuh gimana sih supaya kita punya konsep seperti itu, Ustadz?
2: Kita menghargai waktu.
1: Hargai waktu ya.
2: Bahwa waktu, hidup ini adalah waktu. Dan hidup cuma satu kali.
1: Tapi seringnya kita merasa, besok juga masih ada waktu. Siapa, ntar juga masih ada. Gitu.
2: Siapa yang menjamin?
1: Nah, tapi kita ngerasanya kayak gitu ya.
2: Nah, itu kan cuma ngerasa.
1: Rasa ya.
2: Dan jangan sampai di PHP oleh perasaan. Ya.
1: Aduh, seringnya begitu sih.
2: Bahkan gini, kalau kita melihat salah satu sunnah Nabi SAW, yang disebut dengan Qailulah. Atau Qailulah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur.
1: Justru sebelum zuhur.
2: Sebelum
1: ya?
2: Sholat waktu zuhur atau sebelum zuhur ya. Itu ada yang namanya Qailulah. Dari kata Qalil artinya tidur sejenak.
1: Sejenak. Kenapa? Ya, sejenak.
2: Bukan tidur tidur pulas lah. Nah, tidur sebentar itu kenapa? Itu dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama menggali alasannya. Oh, ternyata tidur Qailulah itu bertujuan agar tahajudnya bangun malamnya segar, kuat, fit. Nah, artinya untuk bangun malam kuat dipersiapkan tidur. Kalau kita kira-kira tidur Qailulah, menyediakan apa ya, makanan ringan,
1: buat apa?
2: Nanti malam
1: begadang.
2: Ya, begadang. Main domino atau umpama nanti malam nih final Liga Eropa nih, MU dengan Real Madrid.
1: Siap-siap.
2: Siap-siap. Ya. Nyiapin ya, artinya kita nyiapin sedemikian segitunya kita nyiapin, tapi untuknya peruntukannya untuk hal itu. Rasulullah itu tidur sebelum zuhur itu untuk nyiapin bangun malamnya kuat. Bahkan menurut hikayat ya, para salafus saleh itu di siang hari mereka itu sibuk beraktivitas. Dan setiap kali datang siang mereka merindukan malam. Tapi bukan malam Minggu ya.
1: Puncar itu.
2: Kalau kita malming ya, kalau kita biasanya malam Mingguan ya. Kalau para salafus saleh itu mereka bilangnya sudah siang beraktivitas seperti kebanyakannya orang, dalam hati mereka merindukan tibanya malam.
1: Ada apa dengan ada malam apa? Yang dirindukan?
2: Karena di malam harilah mereka bisa lebih apa ya, lebih fokus bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang saleh begitu.
1: Kita pengen ya punya perasaan seperti itu. Wah.
2: Karena hidup ini cuma satu kali.
1: Ya, tapi sebelum kita ke sana Ustadz, mungkin apa yang bisa kita rasa-rasa, kita pikir-pikir, oh ini kayaknya udah agak melenceng. Jadi adakah tanda-tanda seperti apa yang menunjukkan seseorang itu mulai kehilangan arah hidupnya sehingga kita perlu meriset lagi? Barangkali ada yang saking asiknya jadi kayak padahal itu udah melenceng tapi dia gak ngerasa. Nah, maka perlu juga untuk kita ketahui, untuk menyadarkan diri kita Ustadz ya, tanda-tanda apa saja nih yang sebenarnya bahwa kita tuh saking asiknya sebenarnya kita itu sudah semakin jauh gitu. Nah, itu seperti apa Ustadz tanda-tandanya?
2: Memang begini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-aqwanu zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dunia dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala isinya, dengan segala apa yang ada di dalamnya, ya, itu memiliki dua sisi.
1: Dua sisi.
2: Secara zahir, dia begitu mudah membuat orang terlena. Secara zahir. Ya. Tapi di balik semua itu, dia membawa banyak nasihat dan pelajaran. Ya. Namun sayangnya, kata beliau, nafsu kita ini cenderung dia melihat kepada tampilan zahir. Ya. Sedangkan hati kita itu akan terarah selalu melihat kepada apa yang ada di balik semua itu. Maka ketika kita sudah cenderung dikuasai oleh nafsu, dikendalikan oleh nafsu, maka kita akan mudah menjadi orang yang tertipu. Maka pandanglah dunia ini dengan hati.
1: Pandang dunia dengan hati.
2: Kalau dengan nafsu, kita pasti akan tertipu.
1: Pasti itu. Sebenarnya.
2: Pasti tertipu kita nafsu. Karena dia memukau, memikat, dan mudah menipu. Tapi kalau kita pandang dengan hati, maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran dalam hidup ini. Sayangnya, umumnya kita memandangnya dengan nafsu.
1: Kalau misalkan ini, contoh sederhana, ini ada duit nih.
2: Yeah.
1: Kita pandang dengan mata, dengan hati itu beda ya Ustaz?
2: Beda.
1: Kalau lihat duit, kita mandangnya dengan mata,
2: kita akan cenderung memuaskan nafsu.
1: Lebih ke itu ya, dunianya ya.
2: Hiburan. Yang menghibur.
1: Senang-senang.
2: Tapi kalau kita memandang dengan hati, hiburan itu sementara. Tidak ada yang abadi. Makanya
1: pesta pasti berakhir katanya.
2: Iya, betul. Makanya begini, bagi orang yang memandangnya dengan hati, itu sama seperti sebuah ungkapan gini. Ketika Anda memandang dengan hati uang 5.000, Anda berpikir, uang 5.000 ini, kalau dibiarkan di kantong, dia tetap 5.000. Dan dia menjadi 5.000 yang fana. Dan saya harus menjaganya dengan baik. Artinya, narik handphone, menjuhut handphone aja kan, supaya takutan kalau pina
1: tercecer.
2: Ya. Nah, tapi ketika saya sedekahkan, 5.000 ini akan bernilai paling tidak 700 kali lipat di sisi Allah.
1: Masya Allah. 5.000 nih?
2: 5.000, 700 kali lipat investasinya di sisi Allah. Kemudian 5.000 ini akan menjadi sesuatu yang kekal di sisi Allah. Dan 5.000 inilah yang akan menjadi pelindung saya.
1: Penyelamat ya.
2: Karena yang namanya sedekah itu tatba'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Jadi ini mandangnya dengan nafsu atau dengan hati.
1: Nanti saya di sana mau jajan ini kurang kalau saya sedekahkan.
2: Ya.
1: Nanti saya enggak dapat lagi 5.000 ini. Atau duit 5.000 ini baru ya.
2: Makanya gini.
1: Sayang gitu misalnya.
2: Di dunia ini kata orang bijak. Karena kita dari awal kan kita umpamakan sebuah perjalanan dan memang sebuah perjalanan panjang. Kata orang bijak, hidup di dunia ini bagaikan kita menjadi penumpang dalam sebuah kapal besar. Di mana perjalanannya panjang, rutenya pun juga jelas negeri akhirat. Dan selama perjalanan itu beberapa kali transit. Ya. Ada yang sekedar, kalau pesawat itu kan cuman isi bahan bakar, ada yang di mana kita transit dipersilakan untuk turun sebentar. Nah, jadi dari kapal itu, besar itu pun berlayar. Dari tempat ke tempat dia transit, ya pada akhirnya singgah transit ke sebuah pulau. Pulau itu namanya dunia. Nah, saat itulah nahkoda mengingatkan para penumpang, silahkan kalian turun. Kalau sebelumnya kan cuman lewat gitu aja transitnya, di alam rahim, alam ruh, ketika sampai ke pulau dunia, ke alam dunia, dipersilahkan turun. Tapi nahkoda ngingatin bahwa ini cuma transit, perjalanan kita masih panjang. Dan agar perjalanan berikutnya lebih mudah, lebih nyaman, gunakan sebaik-baiknya saat transit di pulau dunia. Tapi ingat, pulau dunia itu indah, manis, dan dia mudah menipu. Tapi juga di pulau dunia itulah Anda punya kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ingat, pulau dunia itu adalah pulau yang sangat hijau. Dia manis dan begitu sangat memikat dan memukau. Anda bisa saja lupa, seakan-akan disinilah tempat terminal terakhir. Karena begitu menggodanya pulau dunia. Ingat baik-baik, maka penumpang pun turun. Itulah saat kita lahir. Penumpang turun. Nah, dari sekian penumpang yang turun ke pulau dunia, di antaranya kita, maka penumpang tadi terbagi kepada empat kelompok.
1: Empat kelompok.
2: Kelompok pertama, susah payah untuk tetap melek, sadar ketika melihat betapa dunia itu kompleks.
1: Kompleks.
2: Lengkap, ya, kompleks.
1: Macam-macam.
2: Yang manis, yang pahit, habang, hijau, macam-macam. Nah, kelompok pertama ini susah payah untuk tetap bertahan, melek, sadar bahwa ini hanya persinggahan. Dan di sini hanya tempat untuk mencari bekal yang menentukan kehidupan berikutnya. Maka mereka satu sama lain saling mengingatkan. Tawasaw bilhaq, tawasaw bisabr. Hadir ke majelis ilmu dengan ceramah, dengan pencerahan, baca-baca buku agama, agar tetap melek. Nah, dan semua penumpang ini ketika dipersilahkan singgah di pulau dunia, masing-masing diberikan status. Ada yang guru, ada yang kiai, ada yang pejabat,
1: profesi,
2: ada yang petani.
1: Ya,
2: itu status. Tapi pada dasarnya semuanya penumpang yang sedang singgah.
1: Penyiar juga penumpang.
2: Betul. Ya?
1: Operator apalagi.
2: Iya.
1: Sama kita.
2: Penumpang. Itu kelompok orang susah payah. Sehingga dia selalu berusaha untuk, ya kalau istilah orang ngantuk itu ya, mati-matian menghilangkan kantuk.
1: Menahan
2: ya, kantuk.
1: Melawan ya.
2: Melawan. Jadi sehingga apa yang dia dapat di pulau dunia tersebut, dia ingat ini adalah untuk bekal perjalanan berikutnya. Maka yang dia dapat itu dia gunakan seperlunya selama singgah di pulau dunia, tapi selebihnya sebagian besar dia masukkan ke rekening. Ini kelompok pertama, tapi susah payah juga. Dia harus menahan nafsu, harus melawan godaan. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok kedua ketika merasakan manisnya dunia. Dan manisnya dunia nyata. Sedangkan akhirat kan masih masa depan. Belum nyata.
1: Belum jelas nih.
2: Belum jelas.
1: Seperti apa.
2: Lalu karena nafsu, karena orang-orang sekitar, karena teman-teman, akhirnya dia bagi dua. Separuh yang dia dapat di dunia, dihabiskan di dunia, separuhnya dia simpan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nyaris sering kada kau menahan nafsu.
1: Nyaris
2: kada kau menahan.
1: Kada kau.
2: Jadi sehingga, kalau kita persentasinya, 2/3 dihabiskannya di dunia. Sedangkan 1/3,
1: akhiratnya.
2: Ini untuk akhirat, untuk perjalanan berikutnya. Nangka empat nang, kasihan. Karena merasa nyaman, nikmat, dihabisakannya seberataan di dunia. Tiba-tiba, pada saat semuanya sedang lengah, tiba panggilan, naik pulang ke kapal.
1: Transit selesai,
2: semua naik ke kapal. Dan ini panggilan yang tidak bisa ditunda. Keberangkatan yang tidak bisa digantikan dan di-cancel. Semua mesti naik, itulah kematian. Nah, pada saat itu, kelompok pertama memang jauh-jauh hari sudah mempersiapin akan datangnya panggilan ini.
1: Susah payah padahal ya, sama juga.
2: Tapi, karena sudah jauh-jauh hari nyiapin dengan panggilan itu, kada kaget.
1: Sudah siap.
2: Karena dia udah maksimal. Kelompok kedua berharap, ya Allah, jadinya masih ada waktu nih untuk nambah.
1: Nawar lagi.
2: Kelompok ketiga panik.
1: Karena 1/3 saja.
2: Kelompok keempat,
1: jong,
2: tapi harus berangkat. Maka kelompok pertama termasuk orang yang beruntung, yang kedua selamat, yang ketiga rugi, yang keempat celaka. Lalu kapal pun berangkat.
1: Beruntung, selamat, rugi, celaka.
2: Kan yang cuma 1/3 dia alokasikan gasan sangu, itu penyesalannya luar
1: rugi,
2: biasa.
1: Rugi.
2: Nah, karena cuma 1/3, lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang fana, itu tadi ketika hilang arah arah kompas kehidupan kita, kita akan cenderung menjadi kelompok yang rugi, ketiga. Minimal rugi, paling kada, atau bisa jadi celaka. Sampai ketika kapal itu terus berlayar sampai ke terminal terakhir Pulau Akhirat. Itu ngebayangin gak kalau kita turun dari bandara atau kapal mau merapat. Itu di pelabuhan tuh. Ya. Karangan bunga yang begitu sangat indah dan mewah menyambut kelompok pertama. Dengan hotel bintang sekian.
1: Layanannya pokoknya.
2: Senang melihat namanya terpampang besar, selamat datang Bu Eli.
1: Wah, Masya Allah. Amin ya Allah.
2: Senang. Dia mendapat fasilitas VIP.
1: Wih.
2: Disambut. Kelompok kedua dapat juga, tapi cuma sederhana biasa.
1: Tapi alhamdulillah loh.
2: Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Ya kalau istilah di dunia, cuma dapat rumah ya RSS.
1: Gak apa-apa Ustaz, subsidi lagi.
2: Rumah subsidi, rumah RSS, rumah selesaikan sendiri.
1: Rumah sedikit semen.
2: Atau sangat sempit. Tapi ini di akhirat loh, gak ada tempat balik untuk selamanya.
1: Ya, kekal ya
2: Ustaz. Kekal. Itu kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Dicuekin. Gak ada yang nyambut. Artinya, bingung, ya? Ini bawaan itu diangkut sendiri turun ke bawah.
1: Berat ini ya?
2: Berat.
1: Gak ada yang
2: itu kalau kita ilustrasikan gitu.
1: Gak ada yang bantu tentengin, ya kan?
2: Kelompok yang keempat.
1: Celaka.
2: Itu kayak buronan. Yang nunggu pihak keamanan. Dengan baju oranye ya. Yang nunggu.
1: Untung saya gak baju oranye.
2: Nah, sekarang bayangin. Kita termasuk yang mana?
1: Pengennya yang nomor satu.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Tapi kata Nabi gini, kan tadi ada hadis yang disebutin. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Sambungannya, wal-ajis manittaba ahwahu wa tamanna allallahil amani. Orang yang cerdas itu, dia punya planning. Dia punya selalu
1: rencana.
2: Dan rencananya itu yang mendorong dia adalah apa yang dia dapat dari apa yang dia lakukan sesudah kematian.
1: Baik.
2: Itu orang cerdas, tapi lanjutannya wal ajiz manittaba hawahu wa tamanna allallahil amani. Orang yang lemah. Kalau kita terjemahkan ya pecundang lah. Kebanyakan mau tapi kerjanya enggak.
1: Nah. Cita-cita nomor satu,
2: iya.
1: Kelakuan masih di nomor empat.
2: Iya, betul.
1: Gimana ini? Dan kalau konsep-konsep seperti ini pastinya kita berharap akan kembali meriset kita, betul ya Ustadz ya, agar gak ada yang istilahnya terlambat,
2: gak ada kata terlambat.
1: Ya, tidak ada kata terlambat, maka kita bisa maksimalkan di sisa waktu kita. Jangan pernah lagi berpikir masih ada besok.
2: Jadi gini gitu. Ya kita mikir,
1: gimana, Ustaz?
2: Kenikmatan yang kita rasakan selama hidup di dunia ada yang abadi gak?
1: Gak ada.
2: Apa itu tidak cukup dijadikan sebagai pelajaran ke depannya?
1: Itu kalau kenikmatan ya Ustadz ya. Tapi kadang kalau kita dikasih sedikit penderitaan, rasa sakit, kecewa, itu ngerasa kayak dunia tuh udah berakhir gitu. Ngerasanya kayak gitu, kayak padahal kenikmatan dan juga kebalikannya itu sama-sama enggak ada yang abadi ya Ustadz.
2: Di dunia itu sementara.
1: Tapi ngerasa kayak kita kalau sudah terpuruk itu kayak enggak punya dunia lagi.
2: Itu artinya Ustadz. Nafsu yang bicara.
1: Masih nafsu. Baik, ini ada banyak hal menarik yang akan kita bahas bersama Ustadz Haji Zulfakar Ali. Jadi tidak hanya sekedar kita diingatkan bahwa di dunia ini sementara, tapi kita juga diberikan upaya-upaya untuk kita membangkitkan perasaan tadi, jangan sampai kalah dengan nafsu kita,
2: iya,
1: ya Ustaz ya. Ini yang penting karena waktu itu gak pernah menunggu kita.
2: Iya.
1: Apalagi kita transitnya cuma sebentar ya. Akhirat menanti, lebih kekal lagi di sana. Baik, tetap bersama kami di Sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ya, insyaallah pagi hari ini kita masih lanjutkan kembali untuk sajian Hikmah Subuh dengan topik kita hari ini, meriset kembali kompas kehidupan bersama Ustadz Haji Julfakar Ali LC. Tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan upaya kita meriset kembali kompas kehidupan, karena di dunia ini pokoknya yang harus kita tekankan itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, baik itu kenikmatan ataupun juga sebaliknya, karena selayaknya perjalanan kita ini hanya transit. Ada 4 golongan yang disampaikan oleh Ustadz Julfakar Ali. Yang pertama, golongan orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang selamat. Yang ketiga, ini jangan deh kalau bisa ya. Ini adalah orang yang rugi. Dan yang keempat, orang yang celaka. Baik, maka kita upayakan agar kita menjadi golongan yang pertama atau minimal nih yang kedua ya.
2: Betul.
1: Tapi kita usahakan nih yang pertama, karena kita masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Jadi ada beberapa hal juga yang sudah disampaikan oleh Ustadz pagi hari ini, amalan untuk mengisi waktu kita supaya lebih maksimal ke arah yang lebih diridhoi Allah tadi, diantaranya dengan menyempurnakan wudhu ya Ustadz ya, dalam keseharian kita, kemudian memperbanyak langkah kita ke masjid. Kalau dengerin kita di Hikmah Subuh, termasuk gak ya itu Ustadz ya? Masuk, karena kita ada pencerahan ya. Terus juga menanti waktu sholat seusai kita mengerjakan sholat. Ini kalimatnya indah, cantik sekali Ustadz ya. Kita menantikan waktu sholat seusai kita mengerjakan sholat. Kita kan udah sholat, tapi kita masih nungguin lagi waktu sholat. Yeah. Nah itu. Tapi membiasakan untuk menghadirkan semangat seperti ini dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang ini Ustadz, Masya Allah. Kita kalau mau bilang sekarang eranya serba cepat, serba canggih, godaan macam-macam. Kayaknya kok kita ya itu mau gak mau memang kita hadapi ya Ustadz ya. Tapi seperti apa kita berhadapan dengan itu semua, tapi tekad kita tetap bisa fokus bahwa tujuan kita adalah akhirat. Akhirat adalah negeri yang kekal. Silakan Ustadz. Ada loh yang kayaknya kita ngelihat orang itu secara materi cukup berhasil, sukses, jabatan mentereng, tapi dianya sendiri ngerasa hampa. Nah, ada kita ngelihat orang itu hidupnya sederhana, tapi kayaknya tenang-tenang aja. Nah, kita mau yang mana, yang cukup materi terus kita tenang gitu? Maunya yang wah terus Ustadz, usaha minim ini. Baik, silakan Ustadz, kita lanjutkan lagi.
2: Seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sambil memegang tanganku, beliau berucap, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Usika la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rasulullah, kata Sayyidina Mu'ad, sambil memegang tanganku beliau berucap, "Mu'ad, aku sangat senang dengan engkau. Aku suka sekali dengan engkau. Aku berwasiat kepada engkau, jangan sampai engkau terlewatkan pada setiap dubur sholat." Boleh dikatakan atau diartikan di ujung sholat ataupun sesudah selesai mengerjakan sholat. Bukan sesudah sholat ya, tapi sesudah

0: selesai mengerjakan sholat. Karena kalau sesudah sholat bisa jadi orang nggak sholat ya. Baca sesudah sholat katanya. Artinya sesudah orang sholat. Ini baca, jangan kau sampai terlewatkan untuk membaca sesudah selesai engkau sholat.
1: Engkau, apa bacaannya? Ya? Engkau, ya. Bukan orang.
0: Bukan orang. Karena apa? Artinya dibaca doanya tapi orang nggak sholat, ya kan?
1: Iya. Betul juga ya. Wah, ini harus pemahaman bener ini Ustadz ya pagi-pagi gini ya.
0: Gak ya, salah. Mahlabiu ada juga sih.
1: Enggak, memang bener ya. Memang benar. Kan orang.
0: Baca sesudah sholat. Bisa jadi sholatnya orang kan? Orang boleh. Kita, ya. Kayak kita nih kan, acaranya sesudah sholat subuh kan? Waktunya sesudah sholat subuh.
1: Bisa jadi dia nggak sholat subuh.
0: Nah, maka jadi itu.
1: Orang. Ya. Waktu, baiklah.
0: Apa doanya?
1: Silakan.
0: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, berilah aku pertolongan agar selalu dapat mengingat engkau, berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan beribadah dengan baik kepada engkau. Sebuah doa, tapi pesannya dalam. Kita kadang melihat, ada orang yang semuanya dia miliki di dunia ini, tapi kok gak bahagia, hampa. Tapi ada juga orang yang hidupnya sederhana, tapi baik-baik saja orangnya, gak ada masalah. Bahkan terlihat bahagia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang beruntung, orang bahagia, orang yang sukses, itu bukan terletak pada harta benda.
1: Bukan materi.
0: Bukan materi. Dan Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Allah, tolonglah aku agar selalu dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, sekarang, gini. Yang tersirat di balik doa tersebut adalah meminta yang terbaik kepada Allah ketika Allah open, siap mengabulkan apapun yang diminta. Nabi ngajarin mintalah yang terbaik. Nah, sekarang Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menjelaskan, apa permintaan terbaik kita dari Allah kepada Allah? Kata beliau, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau pinta dari Allah adalah meminta apa yang Allah pinta darimu.
1: Dibalikin berarti ya Ustaz ya, itunya.
0: Allah minta harta enggak dengan kita?
1: Enggak.
0: Allah minta jabatan enggak?
1: Enggak.
0: Allah minta kekayaan enggak?
1: Enggak.
0: Allah minta kita berzikir enggak?
1: Iya.
0: Mintalah itu. Allah mau minta kita bersyukur enggak?
1: Iya.
0: Allah minta kita beribadah enggak?
1: Iya.
0: Mintalah itu kepada Allah. Maka berarti permintaan yang terbaik adalah meminta apa yang Allah pinta kepada kita. Karena gini, oke, kita minta dunia sekalipun, kita minta kekuasaan, dan Allah kabulkan, tapi hanya membuat kita jauh dari Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau dilalaikan oleh amwal, harta benda. Yang ngasih harta benda siapa?
1: Allah.
0: Allah yang ngasih ya. Yang ngasih dunia bahkan sekalipun, Allah.
1: Enggak ada yang sulit bagi Allah.
0: Ya, yang ngasih Allah. Yang ngasih anak keturunan siapa? Allah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta bendamu, kekayaanmu, anak keturunanmu, keluargamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat hal tersebut, dunia dia miliki, dia berkuasa, tidak ada orang yang lebih berkuasa darinya, apa yang dia mau semua terpenuhi dari kenikmatan duniawi, tapi ternyata semua itu menjauhkan dia dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang melakukan, memperbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang rugi. Maka daripada itu jangan heran, semuanya dia miliki tapi dia jauh dari Allah. Ada orang yang hanya memiliki seadanya, tapi hatinya selalu dekat dengan Allah. Iya. Yang beruntung, yang hatinya dekat dengan Allah.
1: Karena dia meminta yang Allah minta.
0: Iya.
1: Berdoalah, memintalah seperti Allah meminta.
0: Gitu ya? Allah nggak minta harta kan?
1: Enggak.
0: Allah nggak minta kesehatan kepada kita. Allah nggak minta, bahkan dunia pun tidak Allah minta karena dia pemiliknya. Yang Allah minta dari kita apa? Berzikir,
1: ibadah,
0: beribadah, bersyukur. Yang Allah minta, maka minta tolong ya Allah agar saya bisa mencapai target yang kau tetapkan dalam hidup ini.
1: Sudahkah kita melakukannya? Jika belum, kita mulai hari ini.
0: Amin.
1: Ah, cakep sekali ya. Berdoalah seperti Allah meminta.
0: Sebaik-baik yang kau pinta dari Allah, meminta apa yang dia minta darimu. Ya. Itu kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari.
1: Oke. Baik, ini kalau sama Ustadz Julfakar ini satu jam tuh berasa gak cukup Ustadz ya. Kayaknya itu memang, aduh ya, makin kayak kita minum gitu Ustadz ya, makin haus lagi. Ya, baik, tapi ini karena waktu Ustadz ya, mungkin ada pesan apa yang bisa disampaikan kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimah. Tapi kalau waktu itu, umur itu nggak ada ini ya, nggak tahu muda, nggak tahu tua ya Ustadz ya. Jadi untuk kita semualah agar tidak salah arah dalam menjalani kehidupan saat ini, supaya kita bisa meriset kembali kompas kehidupan kita yang kemarin-kemarin agak melenceng, yang kurang-kurang lurus, agar kita tidak termasuk golongan yang ketiga dan keempat. Minimal yang kedua.
0: Syukur-syukur. Itu minimal banget.
1: Minimal banget. Tapi kita masih selama ada niat ya Ustadz ya, kemauan, ini masih ada waktu supaya kita menjadi golongan yang pertama. Bismillah pokoknya, silakan Ustadz. Sebelum kita akhiri.
0: Dan sanak pro 4 yang
1: berat ya Ustadz ya.
0: Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau perempuan yang memaknainya berat ya. Makanya konten tuh biasanya kan cowoknya, emang kenapa ya? Masalah ya dengan aku ya.
1: Sensitif banget ya. Ustadz peka juga ternyata. Iya, baik, silakan Ustadz.
0: Ya, baik, Adang Sanak Perempat yang dimuliakan Allah dimanapun pian berada. Ya. Dari empat golongan yang tadi Ulun sebutkan, mari kita renungkan dalam hidup ini. Pertanyaan itu adalah milik kita, jawabannya pun juga milik kita. Semua Allah titipkan kepada kita, kesempatan hidup cuma satu kali, maka gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita termasuk kelompok yang keempat, bahkan kelompok yang ketiga. Kalau kita belum mampu menjadi kelompok yang pertama, maka setidaknya bertahanlah di kelompok yang kedua, untuk kemudian berusaha kembali menjadi bagian dari kelompok pertama. Dan apakah kita termasuk kelompok 1, 2, maupun 3, atau 4, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Jangan menunggu orang yang harus menilai. Maka berusahalah untuk selalu berada di tempat di mana Allah mencari kita. Dan jangan sampai kita berada di tempat yang tidak pernah Allah inginkan kita di situ. Lalu apakah kita tidak boleh di dunia ini memiliki hiburan? Dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Al-ayah. Ujar Allah, ibtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Kejarlah, tuntutlah melalui dunia yang Allah berikan kepada kamu akan negeri akhirat, kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga engkau lupakan bagianmu daripada kehidupan dunia. Artinya sekedar, jangan berlebihan. Sebab ketika kita melakukan sesuatu berlebihan, jangankan sesuatu yang boleh, sesuatu yang diperintahkan pun kalau dikerjakan berlebihan akan berbalik menjadi tidak baik.
1: Padahal dibolehkan, padahal perintah ya.
0: Perintah, contoh melaksanakan agama. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "La taghlu fi dinikum," jangan engkau berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Kita diperintahkan menjalankan agama, tapi ketika berlebih-lebihan, maka itu menjadi perkara yang dilarang. Apalagi hal yang boleh, misal kulu washrabu wa la tusrifu, silakan makan, silakan minum, jangan berlebih-lebihan. Ketika sudah berlebihan, dia akan berbalik memudaratkan kita.
1: Jadi tidak baik lagi.
0: Ya, ya. Mungkin demikian yang dapat Ulun simpulkan. salah dan hilap, ulun minta maaf kepada pian seberataan dan sanak pro empat dimanapun pian berada. Mudahan kita selalu mendapatkan tuntunan dan bimbingan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Baik, dunia hanya sementara. Kalau kita meminjam istilah katanya cuma mampir minum ya. Ya udah kita sempetin makan bakso. Ya.
0: Kan. Mampir minum, mampir. Numpang tidur,
1: numpang tidur ya kan. Hiburannya banyak banget jadinya kita lupa.
0: Lupa.
1: Ya. Tapi satu poin pentingnya tidak berlebihan tadi, tetap bersyukur. Pokoknya kita meminta apa yang Allah minta, gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Haji Julfakar Ali LC pagi hari ini sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya pagi-pagi bersama dan sanak perempat ya, kaum muslimin dan muslimah yang bersama di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Selalu sehat Ustadz. Amin. Untuk nanti insya Allah bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Kita tunggu pencerahannya. Ya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih yang sudah menyimak sajian Hikmah Subuh pagi hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Eli dan juga rekan saya Bayu yang bertugas pagi hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pagi hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Sebanyak 25 motif kain sasirangan dipajang di rumah kemasan Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Kota Banjarmasin yang diumpatakan dalam Lomba Desain Motif Sasirangan tahun 2026. Puluhan perajin kain khas Banjarnang itu bersaing di kategori reguler, terbagi atas 8 perajin motif warna alam, Wan Jua 17 perajin warna kimia. Salah seorang perajin sasirangan peserta lomba Novalis Naresia memilih motif warna alam gasan diperlombakan. Inya memadahakan, tahun nang ini temanya lebih umum, tapi peserta harus kawa menyesuaikan lawan pertumbuhan Kota Banjarmasin selama 500 tahun. Tema nang lebih luas wan umum. Menurutnya, kawa membuat para peserta termasuk dirinya kawa lebih berkarya lawan jua bakreasi. Khusus gasan peserta motif warna alam diberi tantangan menambahkan unsur warna kuning atau emas, merah, wan hijau dalam karya nang diulah. Lomba Desain Motif Sasirangan 2026 resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR didampingi Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya. We'll be right back.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih Anda telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar ya, di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini di awal pekan, tepatnya Senin 18 Mei 2026, suasana pagi dan Sanak Pro 4 hari ini kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kota Banjarmasin masih diguyur hujan hingga saat ini di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas ya, baik arah Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya, pengguna roda 2, roda 4, hati-hati dalam perjalanan karena berkendara di tengah kondisi cuaca hujan saat ini memang harus meningkatkan kewaspadaan ya, termasuk juga jarak pandang dan lain sebagainya. Semoga selamat dalam perjalanan dan Sanak Pro 4 sampai di tempat tujuan. Informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah yang kami ketengahkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya hari ini. Semoga hal-hal baik akan hadir untuk kita semua di hari ini.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Baik pendengar, dan Sanak Pro 4 sudah di menit ke-26 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dingin ya sampai sekarang, meski waktunya udah terus bergulir. Ini kayaknya yang masih dalam kamar ya kan, karena dingin tarik selimut lagi nih kayaknya ya. Jangan ya, nanti kesiangan. Ya, selamat pagi untuk Anda yang bahkan sudah memulai aktivitasnya sejak beberapa saat yang lalu. Semoga hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik ya aktivitasnya, apapun pekerjaan yang Dasanak Pro 4 lakukan. Untuk sejumlah pedagang yang bahkan sudah mulai beraktivitas sejak beberapa waktu yang lalu, karena termasuk juga di pasar-pasar tradisional, itu aktivitasnya memang dimulai pagi-pagi sekali. Kalau udah siang, tapi kalau cuacanya seperti ini, kayaknya pembelinya juga masih agak ini ya, agak siangan itu. Jadi mudah-mudahan hari ini yang berjualan, termasuk juga yang kuliner ya, laris manis. Kemudian yang sudah siap-siap untuk ke sekolah, yang siap-siap mau ke kampus, yang mau ke kantor, ataupun juga di tempat aktivitas lainnya. Semoga pagi hari ini menjadi waktu yang penuh semangat untuk Anda. Terus juga banyak hal-hal baik yang akan datang untuk kita hari ini. Pokoknya terus semangat. Semoga lagu-lagu dan juga sajian informasi yang kami hadirkan bisa menjadi teman untuk Anda. Selain lagu-lagu dan juga informasi, memang paling pas itu teman yang hangat ya. Bukan soal gosip yang panas-panas itu, tapi wadai untuk juga enak, pisang goreng juga enak ya kan, nasi kuning apalagi, wah sarapan ini ya. Karena masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan umumnya itu mengenal dengan baik iya, so akrab banget dengan nasi kuning ya, emang iya ya. Jadi kalau misalkan nggak sempat sarapan di rumah, barangkali ada yang meluangkan waktunya untuk sekedar mampir, ini kayaknya masih ada waktu, sarapan dulu, singgah di warung acil, nggak tahu acil yang mana, pas dengan cuacanya ya kan. Nah yang nggak pas itu karena ada yang nggak ngajak saya pagi hari ini ya. Oke lah, tetap nikmati suasana pagi Anda pendengar. Kalau yang masih sibuk disiap-siapin sarapan paginya di rumah, apapun menunya tetap kita syukuri hari ini ya. Itulah rezeki kita, mudah-mudahan menjadi energi yang baik untuk kita melakukan aktivitas hari ini. Baik, kita masih lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar dan sanak Pro 4, untuk lagu-lagu dari berbagai daerah pagi hari ini yang kami hadirkan sementara sudah di menit ke 45 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, salam bahagia untuk Anda yang baru saja bersatu dengar bersama kami di program 4 ya. Selain lagu-lagunya, beberapa informasi juga kami hadirkan pendengar, di antaranya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan juga Polres Jajaran estimasi panen jagung 100 ton dari 25 hektar lahan program ketahanan pangan pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026. Ini juga yang disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi di Pelaihari Tanah Laut ya. Jadi saat memimpin panen jagung di Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, pada lahan binaan Polres Tanah Laut seluas 5 hektar dengan estimasi produksi mencapai 20 ton. Sedangkan di 7 kabupaten lainnya, dengan total luasan lahan binaan Polres tempat ada 20 hektar diperkirakan menghasilkan sekitar 80 ton jagung. Maka pendengar, capaian ini indikator program ketahanan pangan yang dijalankan telah memberikan hasil nyata terhadap peningkatan produksi maupun penyerapan hasil panen ya. Ditegaskan komitmen Polda Kalimantan Selatan dalam mendorong penguatan sarana prasarana pasca panen, pembangunan gudang, dryer dan juga silo sehingga mampu memperkuat sistem penyimpanan, pengeringan dan sekaligus distribusi hasil panen jagung petani.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026, arus kedatangan hewan kurban Kakuta Banjarmasin terus mengalami pergerakan. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Wan Perikanan Kota Banjarmasin, lebih dari 600 sapi, wan jua sekitar 200 kambing sudah masuk ke wilayah Banjarmasin melalui jalur pelabuhan. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansa Effendi, memadahkan fluktuasi real dari peningkatan jumlah hewan kurban hanyar akan terlihat secara akurat pada satu pekan sebelum Hari Raya Idul Adha atau H-7. Hingga wayah ini, pasokan hewan kurban dari luar daerah dipastikan masih terus berdatangan, gasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Banjarmasin kadang hanya bertindak sebagai konsumen akhir, melainkan juga sebagai distribusi hewan kurban di wilayah Kalimantan Selatan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.